0: Operasi sar hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim sar gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi sar hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim sar gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari Taman Kanak-kanak. Hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua, terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden mempunyai problem yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen. kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan

0: menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
1: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
0: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
3: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
4: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
5: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Nah, untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
2: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga, sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran

0: 93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini

0: Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang. Dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Dirya Ria Sinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di FM 88,5 MHz. Kita kembali bersama di Jambi Menyapa untuk opini publik edisi pagi hari ini ya. Dan untuk topik yang akan coba saya angkat menemani kebersamaan kita terkait Hari Agraria Nasional, yang mana sejajar institut soroti persoalan penguasaan tanah di Jambi.

0: Komentar Anda dinantikan di line telepon 0811-670-7850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-1744-0803. Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional setiap 24 September ini menjadi momentum untuk kembali menyoroti persoalan pengelolaan agraria dan tata ruang. Dan peringatan Hari Agraria pada hari ini ya dan Tata Ruang Nasional setiap 24 September menjadi momentum untuk kembali menyoroti persoalan pengelolaan agraria dan tata ruang, termasuk konflik serta ketimpangan penguasaan tanah yang masih terjadi di Provinsi Jambi. Dan Sekretaris Sejajar Institut Dwi Nanto menilai semangat Undang-Undang Pokok Agraria yang mengamanatkan pengelolaan tanah secara adil bagi rakyat belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik. Karena menurutnya negara memiliki kewajiban memastikan masyarakat Indonesia memiliki akses dan penguasaan tanah yang layak, terutama bagi masyarakat pedesaan yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian. Nah, menurut Anda sendiri bagaimana terkait topik bahasan kita Hari Agraria Nasional secara institut soroti persoalan penguasaan tanah di Jambi. Selamat pagi. Halo. Lah, kan udah diangkat toh. Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Kok ketawa dulu ya, tenang ya.
0: Iya.
1: Lagi gembira.
0: Masalahnya udah diangkat kok enggak masuk. Aduh, kenapa masa? Coba teleponnya?
1: Udah angkat langsung masuk kok.
0: Ih,
1: di sini terasa loh.
0: Di sini enggak, langsung enggak ada. Gimana cuaca di sana?
1: Cuaca di Padang cerah berasap dikit tipis sekali.
0: Oh, tipis sekali. Oke deh.
1: Yoi.
0: Silakan, gimana komentarnya pagi ini terkait Hari Agraria?
1: Hari
0: Agraria Pertanahan.
1: Agraria Pertanahan. Ya, yang penting tanah itu dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, dan kebutuhannya jangan kalau udah dibutuhkan tanah bakar hutan. Nah, jadi pergunakanlah sebaik-baik mungkin. Dan juga yang penting itu sertifikat. Nah, jadi tanah yang betul-betul milik mereka, milik rakyat itu dikasih sertifikat. Soalnya nanti sertifikat itu juga bisa dia pergunakan untuk apa-apa kan.
0: Iya.
1: Mau digadai, mau dibeliin bahan untuk tanaman. Jadi segala sesuatu itu tempatkanlah pada tempatnya. Oke, begitu aja barangkali ikut nimbrung.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mas Rana nantikan untuk Anda yang mau bergabung ya di line telepon kami.

0: Baik, masih dinantikan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di nomor telepon kami di pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Pagi kembali, Mbak Nana.
0: Pagi, apa kabar Bang J?
1: Alhamdulillah, saya berani. Terima kasih nih RRI Program 1 Jambi udah di 99,4 udah bagus lagi nih dari malam tadi nih.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, semoga ke depannya RRI selalu memberi fasilitas yang menyenangkan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Bungo ya Mbak ya.
0: Oke, terima kasih. Ya. Silakan komentarnya pagi ini.
1: Ya, salah Agraria, sama orang tanda ini ya, hari Agraria ya, BPN ya.
0: Hari Agraria.
1: Ini kan banyak persoalan tumpang tindih tanah ini. Termasuk saya sendiri pribadi, ini di dekat Terminal Rimbo, di belakang Hotel Golden Arcus, masih ada tumpang tindihnya sampai sekarang kan.
0: Iya.
1: Padahal tanah itu dari tahun 80-an, almarhum Bapak Mamak beli dulu kan. Sekitar seberapa hektar lah, tapi lumayan ya, sudah pada situ. Itu pun susah menyelesaikannya, tumpang tindih ini. Nah, bagaimana ke depannya, profesionalnya ini, Agraria ini bisa menyelesaikan masalah tumpang tindih ini dengan benar itu lah. Nah, ini kadang-kadang sampai 3 orang itu Mbak, tumpang tindihnya bisa gitu.
0: Iya.
1: Jadi waktu dijual itu macam-macam, tentu kan Agraria harus tahu itu kan. NJOP-nya segala macamnya. Jadi Mbak, untuk Agraria semoga kedepannya aja lebih profesional dalam menyelesaikan masalah tanah-tanah masyarakat ini. Yang jelas yang tumpang tindih aja Mbak ya.
0: Oke, makasih ya.
1: Makasih ya, wassalamualaikum ceriuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang JJ di Bungo ya, untuk Anda yang mau bergabung. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca di sana gimana nih Pak Ujang?
2: Ramadhanah.
0: Alhamdulillah, baik. Iya, silakan Pak Ujang, gimana komentarnya pagi ini?
2: Ada itu kan. Masalah Agraria ya.
0: Iya.
2: Ya, jadi sekarang ini kalau surat Agraria pembantu dari sertifikat dari pemerintah tak dapat keluar itu dengan pilih kasih. Dirapakan, dihabiskan, walaupun nggak ada disiarkan, mana belum ada sertifikat, titik dulu sertifikat. Ada yang mengisahkan nggak ada sertifikat, Pak. Aku Mbak Nana kan, cuman nanti nak bikin tu biaya kan besar. Saya nggak ada sertifikat sama saya tanah saya kan, nggak. Saya tu mau bikin tu terlalu besar, cerita baik, ada membantu masyarakat pemerintah tu nggak ada nyampe ke kami gitu kan. Kalau mana nanya kemarin enggak ada apanya, tapi apa kata dia bilang belum ada. Itulah kami kemarin sudah doa itu kan. Sedikit setong itu kan, untuk masak yang mau bikin saya dari mana yang bikin kembali, kalau bikin enggak ada temu loh. Yang sana enggak ada, belum ada.
0: Itulah.
2: Tapi sekarang saya belum ada kita pikir. Pikir biasa itu kan.
0: Terima
2: kasih banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Sengeti.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak siang, enggak pagi, dia ada ya, malam.
1: Ada terus lah, jangan bosan suara aja.
0: Iya, benar. Berarti itu masih sehat, masih ada.
1: Alhamdulillah masih sehat, iya. Masih ada
0: Marco. Oke, gimana udah ada?
1: Walaupun cuaca enggak sehat pagi ini mananya, iya. Dari pagi anak sekolah ini ya. Balik ke awal lagi ini makin banyak asapnya ini.
0: Oh iya di sana ya.
1: Ya makin nggak aman katanya.
0: Iya baik. Silakan Bang terkait Hari Agraria Nasional nih.
1: Ya Agraria ini ya pertanahan nasional kita. Ini lagi hangat-hangatnya ini Agraria ya Mak Nana ya. Kasus itu Mak Nana ya.
0: Iya.
1: Itu di mana itu saya dengar kemarin beritanya itu. Semoga aja ini. Ya kita juga nggak bisa menutup mata Mak Nana kalau kita mau ke Agraria itu Mak Nana susah sekali. Perlu biaya juga banyak, apalagi ini kemarin saya juga mau balik nama Mak Nana, tapi ya karena ribet akhirnya nggak jadi Mak Nana. Akhirnya nggak jadi juga banyak prosesnya juga, terlalu banyak juga calonnya kalau itu Pak. Kalau kita pakaikan notaris Mak Nana itu kan di situ biayanya agak lumayan di situ Mak Nana, kita nggak sesuai dengan tanahnya, jadi nggak usah lah, biarlah namanya saja lah.
0: Iya,
1: karena terlalu ribet. Kadang ada surat ini sudah lengkap, ada lagi yang surat yang lengkap kalau kita ngurus sendiri Mak Nana. Itulah juga kalau daftar itu ya dipermudah lah, jadi jangan dibeli-beli. Kalau ini persyaratannya ya itu tetap itu aja, jangan ditambah-tambah itu lagi. Karena kita kan mau ngurus itu kan perlu waktu Mak Nana, dari pagi kadang itu kita baru dipanggil sampai sore kadang sampai kita bisa mencari itu. Itulah kalau kita melalui apa itu murah, tapi biayanya itu Mak Nana nggak sesuai dengan itunya. Ya oke lah kalau dapat itu ya, ini Agraria ini tempat basah juga Mak Nana ya, tempat yang banyak korupsi juga ini kelihatannya. Oke lah semoga semoga dapat melayani masyarakat dengan baik lah ya.
0: Oke,
1: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu isi hati dari pendengar-pendengar kita semua ya, pendengar. Silakan untuk Anda yang memiliki unek-unek ya terkait topik bahasan kita hari ini juga nanti bisa dibahas di Formasi 8 bersama narasumber yang berkompeten. Selamat pagi, Bang Jul.
2: Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali pagi ini. Cuaca cerah kayaknya ya di sana.
2: Iya, cerah, Mbak.
0: Masih tebal berarti ya dompetnya.
2: Kalau dompet bukan tebal, Mbak, kering, Mbak.
0: Oh, dompetnya aja yang tebal. Isinya kan nggak tahu.
2: Yang tebal tuh kabutnya, Mbak.
0: Oh, gitu.
2: Sama-sama jadi, Mbak. Dompetnya jadi sama-sama, Mbak.
0: Bahaya itu ya. Kalau sama-sama gitu ya.
2: Ragu-ragu nih, ini ada beda isinya kan?
0: Iya, pokoknya tebel aja gitu ya. Enggak tahu isinya apa, kertas atau daun. Oke, Bang, gimana komentarnya pagi ini Hari Agraria Nasional?
2: Ya itu tadi Bang Rudi tadi benar, Mbak. Ngurus-ngurus sertifikat itu benar, itu kakak saya itu dari harga berapa? 7 juta, 8 juta sampai 25 jutaan itu. Akhirnya enggak jadi, Mbak, ngurus-ngurus surat itu karena mahal sekali biaya sertifikat. Katanya ada sertifikat gratis kalau macam susah ngurus, Mbak, benar dari kantor itu. Sudah lama kan, akhirnya ada jadi ngurus-ngurus. Mungkin tuh bapak-bapak nih ya di pemerintah ini ke Agraria apa ngurus-ngurus sertifikat dipermudah lah, Mbak, dipermudah masyarakat itu diberi petunjuk juga, jangan dipersulit gitu. Kalau dipersulit malah masyarakat jadi nggak mau, udah jadi, Mbak. Kalau yang ada aja itu suratnya gitu kan. Jadi masyarakat ini banyak, Mbak, di daerah tempat kakak saya itu. Pengen ngurus, semuanya tuh pengen sekali ngurus, cuman itu tadi sulit sekali ngurus-ngurus surat-suratnya. Jadi mereka banyak yang mundur, Mbak. Karena kan mereka juga kan ingin memperbaiki kan. Tadi benar sih, untuk kalau ngurus sertifikat kan bisa digadaikan untuk memperbaiki kebunnya gitu kan. Kalau ada dipersulit lagi, bukan dipersulit, agak susah, Mbak. Agak susah, terus biayanya karena mahal sekali. Mereka kalau banyak segitu kan sampai 25 juta sampai 20 juta mbak, bingung kan uang dari mana gitu, tak mungkin minjam juga kan. Ya mudah-mudahan dipermudah lah mbak ya, dipermudah dan jangan mahal-mahal lah gitu mbak ya, standar-standar lah gitu mbak ya. Terdaftar semua masyarakat juga, jadi banyak mau mengurus surat-surat sertifikat segala macam. Nah, jalan mbak ya, sehat selalu mbak Nana.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti ada narasumber yang berkompeten nih, bisa langsung tanya ya, bagaimana nih prosedurnya biar mudah gitu, gak dipersulit. Bener ya mbak Tati Wijaya. Iya, oh gak mau ya. Oke deh, untuk anda semua, terima kasih yang sudah bersama Pro Sotra di Jambi, berinteraksi bersama kami tentunya di Jambi Menyapa Opini Publik kita hari ini, mengangkat topik terkait Hari Agraria Nasional. Sejajar Institut soroti persoalan penguasaan tanah di Jambi. Dan nanti juga akan diperbincangkan insya Allah bersama narasumber yang berkuatan yang akan langsung datang ke studio Pro 1 untuk berbincang langsung ya terkait topik bahasan di hari ini. Nana juga harus undur diri untuk sementara waktu, nanti saya akan hadir untuk anda di sesi berikutnya. Tetap bersama Pro Sotra di Jambi FM 88,5 MHz.

0: kini yang ku. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan Pro Sotra di Jambi. Selanjutnya kita akan bersama mengikuti dialog Jambi Menyapa untuk pagi hari ini bersama Tati Wijaya.
1: Ada obat herbal.
2: Jelas berbagai permasalahan dan isu menarik. Kita ikuti dialog Jambi Menyapa pagi.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali saya Tati Wijaya hadir menemani Anda kali ini dalam dialog Jambi Menyapa di kesempatan Kamis 24 September 2026. Dan pendengar, setiap tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Momentum ini menjadi pengingat pentingnya penataan pertanahan dan tata ruang yang memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Bagaimana kemudian catatan-catatan untuk penataan agraria di Jambi? Kita akan memperbincangkannya dalam dialog kali ini dengan tema Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, catatan untuk penataan agraria Jambi. Dan saat ini pendengar, saya sudah tersambung melalui telepon bersama Korwil Konsorsium Pembaruan Agraria KPA Jambi, Bang Fran Dodi. Tampaknya masih terputus. Kita akan coba menghubungi kembali dan nantinya juga akan hadir di studio Bang Dwinanto, sekretaris dari Sejajar Institute. Kita masih akan mencoba untuk menghubungi narasumber kita dari Korwil Konsorsium Pembaruan Agraria. Ya. Dan pendengar, saya akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, kembali di Dialog Jambi Menyapa. Kita pagi ini akan berbincang terkait Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, catatan untuk penataan Agraria Jambi. Karena memang hari ini 24 September diperingati sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Momentum ini tentunya menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya penataan pertanahan dan juga tata ruang yang memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Ada catatan-catatan apa ini untuk penataan agraria di Jambi? Kita akan memperbincangkannya bersama narasumber kita. Sudah hadir di studio Sekretaris Sejajar Institut, Bang Dwi Nanto, orang lama ini ya. Apa kabar, Bang Dwi?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya, Bang ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Selamat datang kembali, Bang, di Jambi dan di RRI ya, Bang ya. Baik, dan nantinya di kesempatan ini juga kita akan berbincang melalui sambungan telepon bersama Korwil Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA Jambi, Bang Fran Dodi. Ya, mungkin sambil sebelum nanti kita ke Bang Fran Dodi, saya

0: Bang Dwi dulu, ini momentum Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Bagaimana kemudian sejajar institut ini melihat kondisi penataan agraria di ataupun ya penataan agraria dan juga tata ruang di Provinsi Jambi seperti apa ini, Bang Dwi?
1: Ya, sebelum menjawab seperti apanya kan, saya mau nyampaikan bahwa untuk memahami konsep tata ruang apalagi agraria itu ya, kita itu kalau mau bayangkan konsepnya itu, maka kita bisa ilustrasikan seperti kita menata rumah. Menata ruang agraria itu seperti menata rumah. Jadi tata ruang agraria itu hampir mirip dengan menata rumah. Jadi kalau di rumah itu kan dari halaman depan ada taman, ada ruang tamu. Kalau udah mulai masuk ke ini ya, bangunannya ada ruang kamar tidur, kemudian ada ruang dapur dan sebagainya. Nah itu kan masing-masing kita kan punya tata ruang yang punya selera tata ruang yang sendiri-sendiri gitu ya. Soal warna, soal tapi kita ketemu dalam satu tata ruang sama, konsep yang sama, yaitu secara fungsi gitu. Jadi kan misalnya gak mungkin juga kompor ditaruh di apa ruang tamu gitu kan. Kalau tersedia ada ruang dapur gitu, atau misalnya apa tempat tidur kita itu ditaruh di WC kan. Gak mungkin juga gitu. Sehingga memang tata ruang itu akan mempengaruhi bukan hanya estetik tapi fungsinya. Sehingga kalau misalnya itu dilanggar secara estetik dan fungsinya, maka kita gak nyaman. Gak nyaman dan kita apa berperi kehidupannya itu enggak baik gitu. Kayak misalnya catatan kita itu di teman-teman sejajar itu, tata ruang agraria misalnya ya, itu kalau kita analisis itu kekacauannya bukan hanya di level daerah ya, tapi di nasional juga. Di bukan hanya di Jambi tapi di tempat-tempat lain gitu. Itu bisa dibuktikan dengan misalnya alih fungsi yang tidak semestinya gitu. Seharusnya wilayah itu dilindungi jadi tidak dilindungi gitu. Seharusnya tidak dibangun perkebunan monokultur, dibangun perkebunan monokultur. Seharusnya tidak dibangun gedung-gedung, dibangun gedung-gedung. Nah itu apa namanya, secara estetik dan fungsi itu tidak sesuai, sehingga ada beberapa dampak yang muncul itu bukan hanya soal konflik tanah, tapi apa namanya, peristiwa bencana ekologi,
0: sampah turunan ya, kayak gitu ya,
1: ekonomi juga kan. Ya kayak misalnya hutan seharusnya kan di wilayah hulu misalnya di Jambi, fungsi tata ruangnya misalnya itu sebagai zona hijau yang harus dilindungi gitu. Tiba-tiba ada kelompok orang yang mendapatkan izin atau korporasi mendapat izin masuk ke situ, dihancurkan gitu misalnya hutan-hutannya yang tadinya itu fungsinya untuk zona hijau, menangkap air ketika hujan turun sehingga air itu tidak jatuh ke wilayah hilir, ke kota Jambi. Nah sekarang itu hutannya rusak, turun hujan, fungsi hutannya tidak bisa mengikat air, akhirnya air itu menggelontor ke bawah, bawa lumpur ke wilayah hilir, ke kota Jambi segala macam. Dan di kota Jambi juga akhirnya hampir sama dengan konsep tata ruangnya. Di wilayah hulu sama di kota Jambi juga sama, yang tadinya wilayah-wilayah resapan air misalnya itu harus dijaga gitu, tiba-tiba disulap jadi bangunan-bangunan yang berkonsep ekonomi gitu ya, ada kepentingan ini segala macam begitu.
0: Iya, padahal sebenarnya ada rencana tata ruang ya, ini seperti apa ini?
1: Iya, kalau kan ada RTRW tuh, ada RTRW masing-masing, ada RTRW kabupaten, bahkan desa juga ada RTRW-nya, kabupaten, provinsi sampai pusat itu. Nah kalau secara konsep itu kita lihat itu akan tidak mungkin maksudnya itu tidak mungkin salah gitu. Mm-mm. Karena proses perencanaan, penyusunan sampai pengesahan itu, yeah, itu para pihak dilibatkan, termasuk ahli-ahli, ahli yeah lingkungan, mm-hmm, ahli ekonomi, ahli genetik dan segala macam di, yeah, dilibatkan semua. Sehingga akan sangat sulit konsep tata ruang itu, mm-hmm, secara tertulis itu akan menyalahi,
0: yeah,
1: menyalahi lingkungan, menyalahi adat istiadat, itu akan sulit. Tapi problemnya itu di lapangan.
0: Iya.
1: Yeah. Konsepnya sudah bagus, mm-hmm, tiba-tiba ada pengangkangan di lapangan itu lah. Mm-hmm. Jadi dalam misalnya dokumen tata ruang ini nggak boleh dialihfungsikan, tiba-tiba ada kebijakan politik dialihfungsikan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, pertanyaan siapa yang salah? Itu semuanya salah itu. Mm. Yang membuat tata ruangnya salah, pejabat yeah berwenangnya, karena dia melakukan pembiaran kan. Mm-mm. Pembiaran atas konsep yang dia buat.
0: Yeah.
1: Itu juga satu diksi yang bisa dikatakan dia salah satu pihak yang patut dipersalahkan. Yeah. Selain pejabat berwenang yang memberikan izin misalnya, yeah, ya alih fungsi segala macam.
0: Iya. Yeah. Ini PR yang sampai sekarang masih terjadi dan kayaknya berulang ini ya, kayak tiap tahun. Apakah yeah setidak mampunya itu untuk penertiban atau seperti apa ini, Bang?
1: Iya, yeah, itu kan kesalahan tata ruang itu akan terus berjalan gitu ya. Ketiga, tidak diimbangi dengan penegakan hukum. Mm-hmm. Nah, problemnya sekarang itu kesalahan tata ruang terus berjalan, yeah, gitu ya. Secara kuantitas dan kualitas itu terus bertambah. Di sisi lain, mm-hmm, penegakan itu, mm-hmm, hukumnya lemah.
0: Yeah.
1: Maksudnya lemah itu dia tebang pilih, mm-hmm, gitu. Dan bahkan ini dalam konteks proses penegakan hukum misalnya kayak di Karhutlah gitu, yeah, kan. Ini dia terlihat tebang pilihnya itu sangat terlihat jelas, mm-hmm, gitu ya. Yang seharusnya juga ditangani tidak ditangani, yeah, gitu kan. Dan ini yang jadi problemnya, karena penegakan hukumnya tidak berjalan sesuai dengan semestinya.
0: Iya. Yeah. Gitu. Ini yang menjadi persoalan. Tapi bagaimana kemudian agar konsep tata ruang yang sudah ada, tentunya ada semacam blueprint ya, Bang, ya, yang menjadi rujukan acuan dalam pengelolaan tata ruang di mulai dari tingkat pusat sampai tingkat terkecil seperti itu di desa, kelurahan, seperti itu. Bagaimana agar itu benar-benar dipatuhi seperti itu?
1: Ya kan ada namanya dalam mekanisme kepemerintahan itu kan, soal tata ruang itu kan ada namanya evaluasi itu ya, mm-mm, atau revisi tata ruang,
0: yeah,
1: itu biasanya dilakukan 5 tahun sekali, itu juga akan melibatkan para pihak gitu. Dan ya kebalik, kadang-kadang usulan-usulan para pihak itu kan hanya ditampung, tidak dieksekusi, mm-mm, itu kan karena mungkin pejabat berwenang dalam menyusun tata ruang itu mengalami tekanan politik, kepentingan, yeah, politik gitu kan. Dia juga cukup bermasalah dalam menyusun tata ruang. Kayak, yeah, misalnya tata ruang ini akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan legislatif.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kita punya pengalaman di Jambi itu ada kelompok korporat yang bekerja di perusahaan kawasan hutan gitu ya. Dia punya kendali, dia punya uang, dia punya massa banyak. Dia mencalonkan jadi legislatif. Kemudian setelah dia menang masuk jadi legislatif, dia mempengaruhi tata ruang itu. Yang tadinya area peruntukan lain yang bukan kawasan hutan itu disulap menjadi kawasan hutan sehingga masuk dalam izinnya dia. Hmm. Bertambah izinnya dia. Itu hal-hal kayak gitu tuh ini skenario politik,
0: yeah,
1: gitu, yang tidak akan sangat sulit untuk, yeah, untuk apa namanya? Ditekan gitu.
0: Iya. Gitu. Iya. Tapi selain perlu itikad baik dari semua pihak, termasuk yang main dari sisi politik, tentunya keterlibatan ataupun pengawasan juga perlu ya, Bang, ya, dari masyarakat. Seberapa jauh sih peran masyarakat bisa punya ini ya, punya kekuatan untuk melakukan pengawasan itu?
1: masyarakat itu kan ini akan dia punya beberapa mekanisme kan. Satu misalnya mekanisme melaporkan gitu. Nah ini akan sangat panjang prosesnya, karena dia harus melewati beberapa meja gitu ya. Dan ini juga akan dipengaruhi oleh deal-deal politik di dalam. Yang lainnya juga ada juga mekanisme, misalnya masyarakat class action, misalnya class action misalnya gugat gitu. Yeah. Misalnya kampungnya itu karena di wilayah resapan air itu dibangun mall misalnya. Yeah. Itu kan alih fungsi, kesalahan alih fungsi kan. Dia gugat masyarakatnya karena ketika dibangun mall tiba-tiba banjir. Mm-mm. Gitu kan. Tanah yang tadinya di menyerap air tiba-tiba enggak menyerap air, akhirnya banjir.
0: Di masyarakat juga ada ini. Jawi kan. Iya. Ada mana ini? Enggak ada ya.
1: Jawi. Ya kita ada ya. Jangan gaspol gitu ya, nanti.
0: Iya, baik-baik.
1: Nanti di sesi lain gaspolnya. Ini jangan di RRI. Iya. Gitu yeah. Mbak Tati. Sehingga yeah. Memang mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh masyarakat yeah. itu cukup banyak, tapi kembali lagi ke penegak hukumnya yeah. gitu kan, penegak hukum. Tapi kita yakin lah sejarah menyatakan bahwa kerusakan terhadap satu wilayah yeah. itu akan jadi pelajaran penting bagi generasi berikutnya. Yeah. Kayak misalnya di Eropa itu kan, di Amerika, di mana-mana yeah. itu kan dulu kan generasi-generasi sebelum mereka itu yang lahir dia merusak kan.
0: Yeah.
1: Hutan dibabat, sungai dirusak, semuanya segala macam, tanah dikuasai oleh korporat-korporat. Tapi tiba-tiba ada satu kehancuran peradaban pasca itu, peristiwa itu, masa rakyat Eropa itu miskin, terus banyak penyakit, terus bencana alam. Itu jadi pengalaman mereka terhadap perilaku generasi yang sebelumnya mereka alami. Dan generasi yang baru itu mereka berkomitmen tidak akan melakukan hal yang dilakukan oleh generasi sebelumnya.
0: Yeah.
1: Dan kita itu kalau mengikuti model-model kayak gitu, sayang gitu. Biarkan dulu hancur hutannya gitu kan, biarkan dulu hancur sungainya, sayang lah. Kita nih udah apa ya, udah sadar soal gitu-gitu, sehingga kalau bisa ya jangan dihancurkan dulu sebelum hancur gitu. Kan.
0: Harusnya seperti itu ya, Bang.
1: Harusnya seperti itu. Harusnya. Jangan menunggu hancur. Jangan kayak misalnya kayak gini nih. Kalimantan diprediksi 50 hari lagi baru reda gitu kan. Ya mau apa lagi yang dibakar, semuanya udah terbakar gitu kan. Manusianya lah yang terbakar akhirnya kan. Kayak di Jambi juga. Habis kebakaran nanti menyusul banjir gitu. Itu bisa dipastikan gitu. Karena tata ruangnya itu yang salah gitu. Yeah. Tata ruang misalnya wilayah gambut itu harus dilindungi, itu tata ruangnya itu begitu tuh. Konsep tata ruang secara filosofinya gambut itu enggak boleh dikeringkan. Itu tata ruangnya itu. Ada tuh di PP 57 2016 yang menyatakan bahwa gambut itu enggak boleh dikeringkan. Tiba-tiba dikeringkan, akhirnya mudah kebakar. Kalau udah kebakar itu enggak bisa nyerap air. Ketika hujan turun, maka banjir kan. Kalau musim panas kebakaran kita di Jambi, kalau musim hujan kebanjiran kita di Jambi. Karena fungsi alamnya sudah tidak bekerja lagi. Itu salah satu dampak dari salah alih fungsi. Kepentingan alih fungsi yang tidak benar gitu ya, kurang lebih begitu.
0: Iya, itu dampak kalau tata ruang aktivitas tidak sesuai dengan tata ruang ya, peruntukan suatu kawasan seperti itu ya. Baik. Baik Bang Dwi, dan pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu untuk yang berikut ini.

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Baik pendengar, masih di Dialog Jambi Menyapa. Kita masih berbincang terkait Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, catatan untuk penataan agraria di Jambi. Masih bersama saya Tati Wijaya dan tentunya masih bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Sekretaris Sejajar Institut, Bang Dwi Nanto. Ya, dan di ujung telepon, Bang Dwi tampaknya juga sudah tersambung bersama Korwil Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA Jambi. Ada Bang Fran Dodi di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, Bang Dodi.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, apa kabar Bang Dodi pagi hari ini, Bang?
2: Ya, Mbak.
1: Ya, Bang, ya.
2: Ya, baik.
1: Sedang di luar, ya. Sedang di luar kota ya, Bang, ya?
2: Iya.
1: Iya, siap, Bang. Terima kasih, Bang, sudah bergabung dalam Dialog Jambi Menyapa. Dan di studio juga ada Bang Dwi Nanto. Kawan lama juga ini kayaknya, ya.
3: Iya. Halo, sehat.
2: Siawi.
3: Yo. Silakan, ya. Silakan.
2: Ya.
1: Ya. Baik, ya, Bang Dwi, kita ke Bang Dodi ya. Tadi juga sudah cukup banyak berbincang dengan Bang Dwi terkait pandangan bagaimana penataan agraria dan tata ruang di Provinsi Jambi. Saya ingin ke Bang Dodi, seperti apa kalau KPA melihat kondisi penataan agraria dan tata ruang di Provinsi Jambi sejauh ini seperti apa, Bang Dodi?
2: Yang pertama, kalau pandang KPA, terkait penataannya ini harus dirombak dulu struktur ketimpangannya, penguasaan dan kepemilikan. Karena memang kalau bicara agraria itu menyangkut bumi, air dan udara. Tetapi yang akan bicara luasnya itu ketika bicara reforma agraria, artinya ini ada satu tujuan, yaitu suatu mandat dari bumi, air dan udara terkandungnya dikuasai negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk makmur rakyat. Yeah. Nah, penting ketika bicara reforma agraria ini harus ditata ulang kepemilikan, kepenguasaan. Nah, kita memahami juga bahwa situasi Jambi hari ini menjadi tetap dalam peringkat besar, misalnya hari ini menjadi peringkat 3 konflik terbesar di provinsi di Indonesia, ya, penyumbang konfliknya. Artinya memang ada persoalan di penataannya sendiri dan tata ruangnya juga sendiri. Karena memang kita ketahui penguasaan di sektor agraria ini dikuasain misalnya skala besar korporasi, misalnya salah satu adalah Sinarmas yang penyumbang konfliknya terbesar. Begitu juga perkebunan. Perkebunan memang menjadi rekor tiap tahun itu menyumbang konflik gitu. Tetapi artinya ini ada kemauan dari kebijakan negara yang telah mengesahkan hari ini melalui RUU Peraturan Reforma Agraria. Nah, di RUU ini kan jelas bahwa harus menstruktur ketimpangannya ini penting, penataannya penting, dan penguasaan kepemilikan. Nah, bagi korporasi yang skala besar, mulai harus ditata dan dikurangi. Tapi ini harus ditata juga, tanpa dilakukan, ini dikembalikan kepada rakyat ya sebagai pemilik dan memiliki kekuasaan di negara ini. Artinya memang misalnya, ada buruh yang tidak memiliki tanah, buruh tani itu harus difasilitasi negara untuk diserahkan tanah itu kepada mereka. Misalnya menjadi objek ini, subjeknya adalah buruh, petani, nelayan, dan masyarakat adat. Di proses selanjutnya yang akan dilakukan, mereka harus mendata dulu nih subjek ini siapa nih. Takutnya nanti kalau tidak didata lebih awal yang secara clear and clean, bahwa ini harus ditempatkan, banyak juga nanti takutnya penguasa-penguasa modal mengambil ini perannya. Yeah. Peran ini akan diambil oleh penguasa modal melalui RUU ini. Bisa aja adanya bentuk namanya koperasi, apapun namanya. Yeah. Tetapi memang ini menjadi tanggung jawab negara yang akan dipimpin oleh suatu lembaga dibentuk oleh nanti di bawah presidenan, bahwa ada peraturan baru yang telah disahkan. Yeah. Dari proses penataannya akan dilanjutkan adalah ini baru ditetapkan menjadi lokasi prioritas. Lokasi prioritas artinya lokasi prioritas reforma agraria. Nah, ketika sudah ditetapkan menjadi lokasi prioritas, baru pemerintah mengidentifikasi persoalannya. Persoalannya misalnya ada konfliknya itu ada di HTI, di sektor HTI. Artinya ini harus ditetapkan juga, dikurangkan izinnya. Jadi peraturan ini punya kewenangan bukan hanya di sektor HTI, tapi perkebunan. Sekarang ini saling klaim nih. wilayah Jambi aja kalau mau bicara penetapan kawasan hutan itu 2001 penetapannya. Artinya selama ini misalnya Sinar Mas yang ini selama ini yang gusur-gusur rakyat, sedangkan Nenjar mereka 2001 ditetapkan penetapan kawasan hutan. Artinya memang ada persoalan di sektor kehutanan. Yeah. Begitu juga di sektor perkebunan. Banyak misalnya tidak melibatkan dalam prosesnya panitia B, tiba-tiba tanah masyarakat sudah ada HGU-nya. Yeah. Nah, di peraturan ini mereka berani mengambil kebijakan dan memutuskan. Jadi memangkas dua, jadi sektor itu paling penting di peraturan ini selama ini yang menjadi hambatan. Yeah. Nah, di peraturan ini bahwa pemerintahan nanti ada membangun suatu lembaga dan dipimpin oleh di bawah presiden, memberi laporan dan mendorong prosesnya ini menjadi LPRA, lokasi prioritas reforma agraria, yeah, agar suatu saat ini tertata dan dikontrol oleh negara. Jadi pun ada proses secara hukumnya ini akan diperdatakan dan pidana. Tetapi ini menjadi yang harus diselesaikan konflik agraria struktural, okay, Mbak. Mm-hmm. Nah, konflik agraria struktural bukan misalnya sengketa perorangan. Yeah. Itu juga harus dipahami terkait peraturan ini. Yeah. Nah, apalagi misalnya yang Pak Nusron sendiri selaku Menteri Agraria sudah mendukung peraturan ini. Artinya juga baik juga misalnya Menteri Kehutanan. Yeah. Tinggal kita uji aja di Jambi mampu nggak mengikuti aturan ini. Yeah. Karena ini bisa aja di aturan ini nanti yang akan dipimpin misalnya Bupati secara aturannya. Yeah. Tetapi ini dia yang berkoordinasi kepada pusat, tidak boleh menyalahin aturan ini. Yang kita khawatirkan besok itu penataannya ini justru akan ditempatkan bagi korporasi-korporasi skala besar. Mm-hmm. Ya, dengan bentuk nama baru bisa aja.
1: Ya, berarti pengawalan tetap perlu terus dilakukan ya, Bang Dodi ya?
2: Itu wajib. Menurut KPU itu wajib. Karena wajib, karena ini kan itu baru bentuknya peraturan. Mm-hmm. Tapi kan kita belum tahu proses pelaksanaannya. Nah, di proses pelaksanaannya ini sering rentan. Yeah. Aturan yang sudah ada, tetapi kan sebanyak aturan hari ini yang dilanggar oleh mereka juga.
1: Iya.
2: Yeah. Misalnya, penetapan kawasan hutan, ya tiba-tiba ditetapkan. Misalnya di Undang-Undang 41 jelas tuh, ada tahapan. Yeah. Penunjukan, kita batas, sudah itu pemetaan pemugelang, baru pengukuhan, baru ditetapkan. Tapi ini ditunjuk langsung ditetapkan, itu melanggar menurutku. Ya. Artinya jangan juga di peraturan ini kita kecolongan. Jadi memang butuh pengawalan baik dari apa, dari kita maupun dari masyarakat yang akan menjadi subjek yang ditentukan menjadi lokasi prioritas itu. Ya. Karena memang tanpa keterlibatan rakyat ini tidak akan berjalan. Tanpa keterlibatan organisasi masyarakat ini tidak akan berjalan. Jadi butuh banyak yang mengawal ini, ya, menyuarakan ini.
1: Ya. Dan bicara terkait konflik agraria yang ada di Jambi selama ini, apa yang kemudian menjadi persoalan akarnya, Bang?
2: Adalah persoalan keadilan sosial kalau akar masalahnya. Akar masalahnya itu adalah ketika bicara konflik agraria pasti ada persoalan yang besar, adalah keadilan sosial itu tuntut sampai saat ini oleh rakyat, oleh petani, masyarakat adat, nelayan, buruh, adalah persoalan keadilan. Nah, selama keadilan sosial ini belum tercapai, maka akan selalu muncul konflik. Karena misalnya penguasaan tanah, sedangkan misalnya saya masyarakat yang lebih awal menggarap sana, tetapi saya tidak memiliki sertifikat. Ya, tiba-tiba digusur dengan sepihak. Karena ini masuk kawasan hutan kah, apakah ini sudah diberikan izin, nah digusur. Nah, ini yang dituntut orang persoalan keadilannya. Yeah. Sedangkan mereka dengan skala besar misalnya, hari ini Sinar Mas, siapa yang nggak tahu, sampai 5 kabupaten, luas. Begitu juga di sektor perkebunan.
1: Iya, baik. Baik, kalau Bang Dwi melihat seperti apa konflik agraria di Jambi, Bang Dwi?
3: Konflik agraria di Jambi dari hari ke hari semakin bertambah. Hmm. Yang seharusnya kalau pemerintah berperan gitu kan, ini gak mungkin bertambah kan. Hmm. Tapi situasinya bertambah. Kenapa begitu? Karena memang pertama ini dipelihara dan yang kedua ini akan membahayakan kalau diselesaikan. Yeah. Kayak karena tanah di misalnya di Jambi itu ya, yang luasnya 4,9 juta hektar kurang lebih begitu ya. Mm. Itu kan ada tiga kepentingan tuh. Yeah. Tiga kelompok yang memiliki kepentingan. Pertama itu masyarakat, rakyat Jambi, pemerintah dan perusahaan. Ya. Yeah. Perusahaan yang memiliki basis produksinya berdasarkan yeah. atas tanah gitu. Nah, tiga kelompok ini sampai saat ini itu memang saling memiliki target yeah. untuk penguasaan gitu. Mm. Rakyatnya pengen punya tanah untuk dikelola ke menjadi apa namanya sumber kehidupan. Yeah. Pemerintahnya juga begitu mm. melalui badan-badan lembaga pemerintahnya BUMN misalnya kalau di Jambi itu PTPN. Yeah. Begitu juga korporasinya, perusahaannya. Mm. Nah, saat ini pertanyaan siapa yang lebih dominan gitu kan dalam hal penguasaan? Jawabannya adalah dari tiga kelompok itu yang bisa menguasai secara dominan itu dia yang mempunyai beberapa syarat. Beberapa syaratnya itu misalnya pertama misalnya dia punya modal, hmm. punya kendali kebijakan. Dua syarat itu aja dia punya itu bisa. Dan yeah. rakyat itu enggak punya. Mm-hmm. Sedikit sekali dia pegang duit, sedikit sekali dia bisa mengendalikan kebijakan. Nah, kalau korporasi itu mm. bisa. Nah, situasinya sekarang itu di era 2010 yeah. itu wilayah hilir ada Muara Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur gitu. Itu wilayah-wilayah yang berdarah-darah. Mm. Kalau kita mau lihat melihat apa namanya meninjau konflik tanah gitu, itu wilayah di Jambi yang berdarah-darah. Kenapa begitu? Karena memang di wilayah inilah yang hampir secara masif gitu ya full hmm. wilayahnya itu sudah dikelola oleh perusahaan gitu ya, sehingga di tahun periode-periode berikutnya sampai 2026 sekarang misalnya gitu kan, itu sudah ekspansinya sampai ke wilayah tengah.
1: Yeah.
3: Wilayah tengah itu ada Tanjak Batanghari, kemudian Tebo, Bungo gitu ya. Dan celakanya kita punya satu benteng wilayah yang harus dilindungi di wilayah hulu. Hmm. Itu ada wilayah Kabupaten Merangin, Kerinci dan Sungai Penuh. Itu benteng terakhir kita itu.
1: Yeah.
3: Benteng ekologis, benteng agraria itu di sana. Nah, dalam pengalaman kita itu ketika kita membaca sejarah, membaca pengalaman di tempat-tempat negara-negara lain gitu ya, karakter dan sifat bisnis mm-hmm. terkait dengan penguasaan tanah itu yeah. ya, bisnis perusahaan yang berbasis tanah itu dia punya karakter ekspansif.
1: Yeah.
3: Dia kalau tahun ini punya 1000 hektar izinnya, dia pengen lebih di tahun berikutnya. Sehingga kita bayangkan kalau misalnya di wilayah hilir tengah itu habis, sekarang habis nih, mm-hmm. mereka akan naik ke atas.
1: Hulu yang terancam ini ya.
3: Hulu yang terancam. Itu benteng ekologis dan agraria Jambi, rakyat Jambi terakhir di sana. Kalau itu sudah tergerus gitu, walau alam bacaan kita itu soal bencana ekologisnya seperti apa, ya pasti akan lebih mengerikan gitu ya.
1: Yeah.
3: Ini saja masih situasinya masih cukup terkendali yeah. penghancuran alam di wilayah sana gitu ya, sudah terlihat kan ketika hujan banjir, ketika yeah. Kemarau kebakaran gitu. Yeah. Nah, ciri-cirinya ekologisnya hancur itu tadi, tanahnya dikuasai oleh kelompok-kelompok yang jahat, kurang lebih begitu ya. Hmm. Kita bilang begitu aja lah ya.
1: Yeah.
3: Kelompok-kelompok yang jahat dikuasai tanahnya itu, kemudian dihancurkan lingkungannya. Pertanyaannya di mana peran tata ruangnya itu gitu. Yeah. Kan ada pemerintah ini yang yeah. kita bayar untuk kalau misalnya tata ruangnya itu salah, harusnya dikasih tahu dong. Yeah. Nah, kita kan pernah punya statement, mendengar statement dari salah satu mantan wali kota kita dulu di Jambi ya. Wali kota Jambi. Waktu enggak tahu ya Mbak Tati dengar atau enggak. Saya pernah ikut pertemuan dalam acara yang salah satu keynote speakernya itu mantan wali kota ada satu pertanyaan dari masyarakat Jambi, Pak, itu kenapa itu wilayah itu dibiarkan dibangun pertokoan ya, gitu? Kan itu kan wilayahnya resapan air katanya. Ya. Jawabannya mantan wali kota saat itu, wali kota Jambi ya, dia bilang itu tanah udah dibeli sama orang itu, sehingga kami tidak punya kuasa untuk melarang dia. Nah sampai begitu loh, pemerintah yang bisa punya kewenangan untuk mengatur tata ruang, ketika objeknya dikuasai sama misalnya orang-orang tertentu yang punya niat jahat bisnis gitu ya, itu kalah itu. Terus pemerintah pertanyaan juga penegakan ya, hukum seperti apa lagi kita ya, ini ya, pakai mekanisme apa lagi?
1: Baik, Bang Dwi dan Bang Dodi, ini tanpa terasa kok sudah hampir di penghujung ini, sudah tinggal sedikit. Tapi sebelumnya saya pengen ke Bang Dodi ya. Bang Dodi, bagaimana kemudian catatan untuk penataan pertanahan dan tata ruang yang nantinya tidak hanya memberi kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, tapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan terjaga ekologisnya, seperti apa Bang?
2: Pertama, kalau pandang saya harus ada kemauan politik.
3: Lepas deh.
1: Iya. Halo, Bang Dodi.
2: Lama belum ada kemauan politik mereka, jangan kita berharap.
1: Iya.
2: Dari niat mereka nya seperti mau apa?
1: Iya.
2: Itu ya catatan pertamanya. Ketika mereka sudah memiliki pandangan sama akan melakukan perubahan, mereka harus punya sikap, harus tata ulang. Direncanakan misalnya ketika ini wilayah resapan air, ya udah ambil kebijakan, kan sudah ada aturannya, ada regulasinya, ya udah ambil. Jangan takut lagi misalnya. Karena kan ada misalnya peraturan tentang pengaturan reform agraria. Nah, undang-undangnya sudah ada. Bisa menggunakan itu alatnya. Misalnya korporasi ini kawasan lindung. Ya diambil. Jangan takut lagi. Tapi kan dasarnya itu ada kemauan mereka ini mau apa? Tanpa kemauan politik mereka untuk melaksanakan ini, kita jangan berharap banyak. Artinya, dalam melakukan ini juga penting ada peran kesadaran rakyat untuk mengawal prosesnya. Ada kesadaran masyarakat sipil yang akan mengawal proses-proses ini. Tanpa pengawalan, mereka ini akan bermain. Karena hubungan mereka ini sudah terbangun, maksudku. Jadi nggak heran lagi antara korporasi dan pemerintah udah terbangun hubungan. Nah, artinya memang pertama ada kemauan politik, ada pengawalan dari rakyat atas kebijakan yang akan dikeluarkan. Nah, penegakan hukum ini penting. Karena diatur juga di situ bahwa ketika ada korporasi melanggar, ini ada sanksi. Jadi memang ketika ditata ulang, baru misalnya direncanakan kembali ini. Jadi untuk menghilangkan konflik struktur ketimpangannya, penataan baik baru bicara ke depannya mau ngapain jaminya. Baru misalnya itu ada wilayah gambut yang tidak boleh dibuka, ya dipertegas saja. Misalnya Danau Lamo kemarin ditetapkan itu gambut dalam, tapi hari ini BKS manen. Nah hari ini Jambi ini kan sedang mencekam nih, Jambi ini kabut asap nih. Terus apa kebijakannya? Artinya kan ada persoalan terkait tata ruang yang salah ini. Kalau bisa tata ruang, karena memang wilayah itu tidak boleh dibuka, artinya masih dibuka. Dan itu bukan sekali, berulang kali terjadi di situ juga. Nah, itu yang pertama. Tetapi Mbak, yang catatan penting kita itu, ketika hari ini bersama-sama, misalnya akan mendiamkannya, ini akan melarut. Tetapi ketika ini harus ada desakan juga, baik dari masyarakat adat, petani, buruh untuk menyuarakan ini. Karena ini harus segera dilaksanakan, menjadi tanggung jawab kita bersama, karena tanpa desakan mereka tidak akan melaksanakan. Karena prinsipnya mereka ini harus dipaksa baru mau mengerjakan. Paksaan itu dari mana? Dari ya kaum-kaum tani, masyarakat yang hari ini terdampak dari asap, yang sekitarnya itu adalah dari korporasi. Mereka harus mendesak, karena yang dari pertanggung jawaban oleh pemerintah ini muncul atas kebijakan mereka. Jadi baru bisa kita atasi bicara tata ruangnya ke depan. Kemauan politik ini sangat penting.
1: Baik. Bang Dodi, ada lagi yang ingin disampaikan, Bang?
2: Kalau menurut saya, bahwa dari proses ke depan itu harus kita jelaskan juga roadmap ke Jambi ini mau dibawa kemana dulu.
1: Iya.
2: Pertama, ketika muncul peraturan ini, mereka harus memiliki kesadaran politik atas sumber-sumber agraria dan perencanaan tata ruang yang tertata, mana ekologi, mana yang boleh dibuka, mana untuk wilayah perkebunan, persawahan. Hari ini juga bukan hanya bicara, kan hari ini Jambi ini kan sentralnya sawit nih, Mbak.
1: Iya.
2: Tetapi kita nggak tahu situasi kita pangan ke depan.
1: Iya, baik.
2: Ini harus dipikirkan.
1: Iya.
2: Tata konsumsinya, tata guna lahannya, tata produksinya, ini harus dipikirkan ke depannya seperti apa.
1: Baik.
2: Sampai misalnya penataan secara ekonomi bagi rakyat itu seperti apa. Iya. Karena ini juga harus dipikirkan, apakah ketika mereka mendapatkan tanah dan hasilnya besok tanah itu akan dijual. Artinya memang ketika peraturan ini juga harus menopang perekonomian mereka. Nah misalnya di situ ada masyarakat adat. Ini yang pertama itu dilakukan pemulihan misalnya. Iya. Contoh ada wilayah masyarakat adat di Jambi itu. Nah, dan mereka ini hilang tanahnya. Pertama yang harus dilakukan pemulihan dulu, Mbak.
1: Iya.
2: Baru dikembalikan tanahnya.
1: Baik. Baik, Bang Dodi, mohon maaf karena karena keterbatasan waktu, Bang. Mohon maaf.
2: Ya,
1: mungkin bisa dilanjutkan sedikit, Bang. Apa ini yang ditambahkan sedikit saja, silakan.
2: Jadi taman saya bahwa perjuangan dekat ini bukan hanya untuk siapapun, tapi ini tujuannya adalah amanah konstitusi kita, amanah Undang-Undang 5 Pasal 33 Bumi, Air dan Udara yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, tapi diperuntukkan sebesar mengawal rakyat. Nah ini yang sebenarnya amanah yang paling penting buat kita semua.
1: Baik.
2: Jadi tanpa ada reforma agraris sejati, tidak akan muncul keadilan sosial itu.
1: Baik.
2: Mungkin aja tamanya, Mbak.
1: Baik, terima kasih Bang Dodi. Bang Dwi, mungkin singkat silakan Bang, closing statement.
3: Iya kan, kondisi Jambi kan secara kewilayahan sedang darurat gitu ya. Munculnya bencana-bencana itu setiap tahun itu pasti muncul gitu ya. Sehingga kita bisa pastikan itu bagian dari salah satu dampak penyalahan tata ruang. Sehingga memang kita harap ke depan itu pemerintah dan semua pihak gitu ya bisa menyusun satu konsep gitu, memetakan kembali mana wilayah-wilayah yang sudah rusak, tanah-tanah yang sudah hancur gitu, lingkungannya dan sebagainya itu dipulihkan, mana wilayah-wilayah yang belum dirusak masih alami itu dijaga.
1: Yeah.
3: Sehingga kita punya benteng kehidupan. Kita juga punya benteng produksi untuk membangun kehidupan. Itu aja.
1: Baik, terima kasih Bang Dwinanto dan Bang Dodi. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol kembali ya dengan kesempatannya lebih panjang lagi.
3: Ya.
1: Baik, Bang Dodi, terima kasih sudah bergabung dalam Dialog Jambi Menyapa. Selamat beraktivitas kembali, Bang Dodi. Salam sehat selalu, Bang Dodi. Terima kasih. Dan Bang Dwinanto juga terima kasih, Bang, sudah hadir di studio.
3: Iya,
1: baik. Dan pendengar, dengan demikian berakhir pula kebersamaan kita dalam Dialog Jambi Menyapa terkait Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Catatan untuk Penataan Agraria Jambi. Saya Tati Wijaya undur diri. Terima kasih atas perhatian pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Satria di Jambi FM 88,5 MHz. Nana masih hadir menemani Anda semua di Jambi pagi ini, hingga formasi 10 waktu Indonesia Barat nanti. Di seputaran Telana, cuacanya dibilang mendung, nggak mendung ya, karena asap kali ya, tapi nggak tahu juga deh. Karena itu kita untuk lebih update-nya lagi, untuk informasi yang lebih jelasnya lagi, kita akan mendengarkan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh Forecaster Ondati, ada Jaya Martua Sinaga. Jaya.
1: Iya, baik, terima kasih informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Kamis 24 September 2026. Pagi hari ini secara umum cuaca berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Bungo, dan Kota Jambi. Kemudian untuk siang sore hari nanti secara umum udara kabur dan berawan, masih ada potensi hujan ringan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Suhu udara mulai dari 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 78%, arah angin dari tenggara kecepatannya 6 hingga 24 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi masih diperkirakan dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian informasi titik panas hasil pantauan pada tanggal 23 September 2026 mulai pukul 00 hingga 23.59 menit terdapat 81 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Di Muaro Jambi ada 1 titik panas, Sarolangun 3 titik panas, Tanjung Jabung Barat 15 titik panas, Tanjung Jabung Timur 48 titik panas, Batanghari 1 titik panas, Merangin 7 titik panas, dan Tebo 6 titik panas. Sekian informasi perakiran cuaca dan titik panas Provinsi Jambi. Terima kasih.

Radio Republik Indonesia Suara 96,7 MHz dimanapun Anda berada pada edisi 24 September 2026 hari ini. Tentunya pendengar ya, kami juga sampaikan ragam musik dan informasi di pagi hari ini. Pagi yang mendung terus terasa lebih dingin, namun ini harapan dari semua daerah mungkin di wilayah Sumatera, Kalimantan dan sebagainya, karena memang ini dapat mereda kabut asap. Ini kebakaran hutan dan lahan masih saja terjadi di beberapa titik, sehingga kalau hujan turun ini menjadi harapan yang luar biasa bagi masyarakat agar dampak dari kabut asap ini bisa mereda. Kabar gembira tentunya untuk para pedagang, mungkin bagi masyarakat juga ya, para petani juga, di mana yang ditulis dari pemerintah Provinsi Jambi ini melihat setidaknya ada 3 komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi dan membutuhkan intervensi dengan segera tentunya, yaitu ada komoditas jagung tingkat peternak, terus daging ayam ras dan juga minyak kita. Di mana Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johan Syah mengatakan jagung tingkat peternak di Kota Jambi mengalami kenaikan sekitar 20,69% di atas harga acuan. Sementara itu, harga daging ayam ras di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Perut tercatat lebih dari 25% di atas harga acuan. Sedangkan harga minyak kita di Kabupaten Tebo mengalami kenaikan sekitar 11,46%. Dan informasi ini bisa Anda klik dan Anda baca di rri.co.id.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Dan pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dimanapun Anda berada, di kebersamaan kita pagi hari ini 9.37 menit waktu Indonesia Barat, 24 September 2026. Masih dengan musik dan informasi hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di mana kali ini pemerintah Provinsi Jambi mendorong hilirisasi sawit untuk meningkatkan nilai tambah untuk daerah. Di mana pemerintah Provinsi Jambi mendorong percepatan hilirisasi komoditas kelapa sawit dan kelapa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan di daerah. Di mana Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Provinsi Jambi, Agus Prigandi, mengatakan potensi perkebunan Jambi cukup besar. Namun luas areal dan produksi saja belum cukup untuk memastikan manfaat ekonomi yang optimal bagi daerah dan masyarakat. Di mana menurutnya hilirisasi diperlukan agar komoditas yang dihasilkan petani tidak berhenti pada para perdagangan bahan mentah saja. Pengolahan di dalam daerah dapat menciptakan nilai tambah sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi lokal daerah. Agus mencontohkan komoditas sawit di mana pemerintah daerah tengah melihat kemungkinan agar TBS yang berasal dari perkebunan Jambi dapat lebih banyak diproses di dalam wilayah provinsi. Dengan demikian, produksi CPO dapat berlangsung di Jambi dan selanjutnya diarahkan ke pasar domestik maupun ekspor.

Kali ini informasi berasal dari korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa beberapa waktu lalu, di mana Polda Kalimantan Selatan ini melaporkan 5 korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 yang telah dievakuasi ini berhasil diidentifikasi. Kelima korban tersebut merupakan warga dari luar Kalimantan Selatan, di mana Kabid Dokes Polda Kalimantan Selatan Kombes Dr. Muhammad Sofwan menyebut kelima korban diidentifikasi melalui beberapa metode, mulai dari properti, rekaman medis, ciri sekunder, gigi, dan lainnya. Ia menyebut tim DVI menerima 9 jenazah dalam beberapa hari terakhir, namun baru 5 jenazah yang teridentifikasi, sementara 4 lainnya masih dalam proses identifikasi. 5 korban yang teridentifikasi berjenis kelamin laki-laki berikut untuk datanya, di mana pertama yaitu Anas asal Bangkalan Jawa Timur 48 tahun, Bagus Mahendra asal Klaten Jawa Tengah 20 tahun, Aldo Nur Rahmansyah asal Surakarta Jawa Tengah 19 tahun, Jumrit asal Lamongan Jawa Timur 25 tahun, Aiputu Angga Sudiana asal Mataram Nusa Tenggara Barat NTB 21 tahun. Mendengar informasi ini bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak sadar punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

Baik, pendengar, masih bersama kami tentunya di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Di kebersamaan kita pada hari ini masih dengan rintik hujan rinai-rinai. Ini membuat mata menjadi lebih kerasa pengen ngantuk, pengen bobo lagi. Tapi kita harus produktif ya. Kenapa harus produktif? Karena ini masih jam kerja. Kalau kerja tapi kita hanya ngantuk kan, itu gimana? Jangan lupa ngopi. Ngopi ini enak kalau kita ngopi-ngopi kerinci. Karena sesuai dengan informasi yang beberapa waktu lalu yang kami himpun, di mana kopi kerinci ini menjadi salah satu kopi terbaik di dunia.

Beberapa waktu yang lalu pendengar, Sabtu dan Minggu kemarin ya, ini telah dilaksanakan Festival Kopi Kerinci yang dilaksanakan di Kayu Aro. Di mana Festival Kopi Kerinci ini menjadi semangat masyarakat dan menjadi kekuatan memajukan Kopi Kerinci. Festival Kopi Kerinci Tanah Surga 2026 resmi tentunya ditutup beberapa waktu yang lalu, dilaksanakan di M10 Lindung Jaya Kecamatan Kayu Aro. Penutup festival yang berlangsung meriah tersebut menjadi puncak dari rangkaian kegiatan yang mengangkat potensi Kopi Kerinci sekaligus mempertemukan para petani, penggiat, pelaku usaha, pecinta kopi, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap perkembangan komoditas kopi di Kabupaten Kerinci. Di mana suasana penutupan festival semakin semarak dengan ditampilkan tarian cerita kopi yang dibawakan oleh tim kesenian binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Pertunjukan tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi para tamu dan masyarakat yang hadir, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengangkat kekayaan seni dan budaya daerah, sekaligus menggambarkan perjalanan kopi sebagai salah satu potensi unggulan di Kabupaten Kerinci. Informasi tersebut tentunya bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id. Kita ke informasi yang lainnya pendengar, di mana ini Polri menyiapkan 26.386 personel gabungan. Ini untuk mengawal 99 kegiatan di Jakarta dan sekitarnya. Polda Metro Jaya menyiapkan 26.386 personel gabungan untuk mengawal 99 kegiatan. Pada hari ini, Kamis 24 September 2026, pengamanan dilakukan agar penyampaian pendapat berlangsung tertib sekaligus menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan. Sebanyak 99 kegiatan tercatat berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan kawasan penyangga. Rinciannya meliputi 73 kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan 26 kegiatan masyarakat lainnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, kepolisian menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Personel diarahkan memberikan pelayanan sekaligus menjaga ketertiban dan kelancaran aktivitas masyarakat. Persiapan pengamanan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan Tactical Floor Game, TFG, sebelum kegiatan berlangsung. Kegiatan melibatkan Polda Metro Jaya, Mabes Polri, Kodam Jaya TNI, Pemprov DKI Jakarta, serta pemangku kepentingan terkait. Dan informasi ini bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

Perkenalkan, namaku Kerinci. Banyak orang mengenalku dengan nama gunung atau tempat danau tertinggi serta hamparan teh yang luas. Aku dikenal sebagai tempat berwisata karena alamnya yang indah dan hasil buminya yang melimpah. Aku dinobatkan sebagai branding wisata Provinsi Jambi. Bukan tanahku saja yang subur dan indah. Di tanah ini juga tumbuh adat dan budaya luhur yang masih terjaga hingga saat ini. Semoga saja Kerinci alamnya terus lestari. Jangan sampai terlena dimanfaatkan orang-orang yang ingin mengambil

0: pengen tetap jadi apa adanya daripada disukai tapi menakut aslinya.
1: Memang gue anak nakal, seringkali ngomong kasar tapi masih batas wajar. Lo semua lah yang paling benar, lo semua nilai kita dari luar.
0: Tatoan tapi tak pakai narkoba, jangan nilai kami dari covernya.
2: I'm a bad girl, bila kau tak pernah buat dosa, silakan hina ku sepuasnya, kalian semua suci, aku penuh dosa.
1: I'm a bad boy.

Dan juga Aukarin dengan lagu Bad Bad apalah gitu kan. Dan di kabar semangat kita pagi jelang siang hari ini, pendengar, masih di Musik dan Informasi jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, ada warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kali ini kita dengarkan dari Elkasi dengan intonasi atau tone-nya agak mereda sedikit, dengan agak mellow juga sesuai dengan suasana hati, dengan sendu-sendu gimana pada pagi hari ini. Ada Elkasi dengan Kau Tiga Kan Cinta.

0: Play Store, di download di Play Store RRI Digital ya. Terus pilih RRI Radio, pilih Pro 1, pilih RRI Sungai Penuh. Dan informasi kali ini pendengar datang dari yang suka sering scroll HP ini sebelum tidur atau sesudah bangun tidur, ceknya cek HP dulu seperti itu ya. Dan ini ada dampak bagi kesehatan, di mana kebiasaan scrolling ponsel sebelum tidur dapat mengganggu proses istirahat dan mempengaruhi fungsi otak. Aktivitas tersebut membuat tubuh lebih sulit memasuki waktu tidur sesuai dengan kebutuhan biologisnya. Tidur menjadi waktu penting bagi tubuh untuk melakukan pemulihan dan regenerasi berbagai sel. Karena itu, penggunaan ponsel menjelang tidur dapat mengurangi kualitas istirahat apabila dilakukan secara terus-menerus. Ya, seperti siapa itu? Seperti kita semuanya, biasanya scrolling TikTok, scrolling Instagram, Facebook dan media sosial lainnya, atau sekedar nonton Netflix, view dan sebagainya, seperti itu, YouTube dan lain-lain gitu. Padahal ini dapat memicu kita untuk bergadang, karena bergadang tidak baik, kita bung Roma Irama. Jadi kita harus tidur ini harus tepat waktu. Jadi udah jam 10 malam, jam 11 gitu kan, kita udah stop main HP-nya, taruh dulu HP-nya, besok bangun subuh itu badan kita jadi lebih segar. Nah, melansir dari Halodoc dan sejumlah sumber lainnya, paparan layar malam hari dapat mempengaruhi berbagai proses tubuh. Dampaknya berkaitan dengan jam biologis, melatonin, keterjagaan mental, hingga berkurangnya waktu regenerasi otak. Jadi orang yang suka bergadang itu otaknya kadang terganggu. Ya, gimana cahaya layar terutama gelombang pendek ini dapat mempengaruhi sistem sirkadian yang mengatur jam biologis tubuh. Mata kemudian mengirim informasi terang dan gelap kepada bagian otak yang mengendalikan siklus tersebut. Paparan cahaya pada malam hari dapat menunda fase biologis tubuh untuk mulai beristirahat. Akibatnya tubuh belum merasa siap tidur meskipun waktu istirahat seharusnya telah tiba.
1: Putus aja ya.

Seperti lagunya Willy Go Swirling and I'm Falling in Love, aku jatuh cinta. Kita harus jatuh cinta setiap hari sama diri kita sendiri, karena mencintai diri sendiri itu sangat penting dan harus kita afirmasi setiap hari. Kita itu hebat, kita itu baik, kita itu pintar, kita sehat, kita bahagia dan sebagainya. Kenapa? Karena afirmasi positif yang kita lakukan setiap hari itu menjadi doa. Karena kata-kata adalah doa, maka berucaplah dengan hal-hal yang baik-baik saja. Kali ini pendengar, kebakaran dari informasi yang kami sampaikan untuk Anda semuanya yang kami kutip dari rri.co.id, di mana kebakaran hutan ini mengancam habitat gajah Sumatera. Ini juga sangat miris sekali ya, kalau kita lihat ada berbagai macam flora dan fauna ini yang sudah langka dan dilindungi ini menjadi korban dari kebakaran hutan. Dan salah satunya adalah gajah, di mana kebakaran hutan yang terjadi saat ini di Indonesia termasuk di Pulau Sumatera mengancam habitat gajah yang sangat serius. Kebakaran hutan menghilangkan sumber pakan, air, dan wilayah jelajah sehingga gajah semakin rentan menghadapi tekanan hidup dan juga tekanan hidup dari lingkungan dan juga manusia. Ahli kampanye satwa liar senior dari Geopik, Anissa Rahmawati, mengatakan dalam wawancara Pro 3 RRI, di mana beliau menyampaikan bahwa dampak dari kebakaran hutan dan hilangnya hutan dan terjadi fragmentasi tercerai berai. Ini disampaikannya pada beberapa waktu lalu. Geopik adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan hidup. Lembaga ini berkedudukan di Sleman, Yogyakarta. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, fragmentasi habitat atau tercerai berainya gajah Sumatera. Dan dia mengatakan rusaknya habitat gajah akibat kebakaran hutan membuat satwa tersebut kehilangan ruang hidup dan ruang untuk berkembang biak. Populasi gajah di Indonesia sebagian besar terdapat di Pulau Sumatera dan sedikitnya di Kalimantan. Di Pulau Jawa pada masa silam juga terdapat gajah, namun kini telah punah. Jumlah gajah di Sumatera diperkirakan sekitar 1.500 ekor. Mereka tersebar di 17 kantong habitat yang sebagian besar berada di hutan konservasi. Anissa melihat permasalahan tersebut bukan sekedar berhubungan erat dengan luas kawasan yang terbakar. Kebakaran hutan turut mengubah kondisi ekologis yang dibutuhkan gajah untuk bertahan hidup, maksud kami. Dan fragmentasinya habitat ini membuat ruang hidup gajah menjadi semakin terdesak. Kondisi itulah yang kemudian berdampak pada berbagai kebutuhan dasar satwa, termasuk ketersediaan makanan dan juga air.

0: dukungan berbagai stakeholder, tidak hanya keluarga, tetapi harapan saya mereka yang mempunyai kekuatan kebijakan, pemangku kebijakan seperti Bunda Literasi di provinsi, Bunda Literasi di kabupaten, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, terus dinas-dinas perpustakaan Balai Bahasa di provinsi bisa sama-sama bergandeng tangan yang nantinya membuat suatu kebijakan di mana kegiatan literasi ini menjadi salah satu prioritas kegiatan yang akan dijalankan di desa-desa seperti itu.
1: Amin.
0: Nah, dengan adanya payung hukum seperti itu, kami-kami pejuang literasi ini berasa berjalan ada tangan kanan kiri dan kaki kanan dan kaki kiri.
1: Benar.
0: Seperti itu, Kak.
1: Baik, luar biasa sekali. Artinya dibutuhkan sekali sinergi dan kolaborasi ya, Kak Susi ya.
0: Betul.
1: Baiklah, baik. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dialog kita pada program acara kita Indonesia siang hari ini, Kak Susi, dari perbincangan bersama Kak Susi sebagai RL5 dari Tanjung Jabung Barat. Kita belajar tahu nih bahwa membangun budaya gemar membaca itu ternyata tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar ya Kak ya. Kita bisa memulainya dari rumah, dari keluarga, dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang mana meluangkan waktu untuk membaca. Misalnya nih dengan berdiskusi dan menjadikan buku sebagai bagian dari kehidupan kita ya. Baiklah, luar biasa sekali. Perpustakaan pun ternyata bukan hanya tempat untuk mencari dan meminjam buku saja pendengar, tetapi dapat menjadi ruang belajar, ruang bertemu, ruang berbagi, dan ruang untuk memberdayakan masyarakat. Seperti yang dilakukan teman-teman RL5 ini, luar biasa keren sekali ya. Baiklah, terima kasih banyak Kak Susi ya, sudah bersama di program acara kita Indonesia edisi hari ini. Tentunya inspirasi bersama kita hari ini, semoga apa yang kita bicarakan dapat menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk semakin mencintai buku dan menumbuhkan budaya literasi dimulai dari keluarga ya. Kak Susi, semoga sehat dan sukses selalu ya. Semoga juga program-program yang lainnya bisa terrealisasi kurang lebih 1 bulan lagi ya bersama Perpusnas ya. Baiklah. Terima kasih Kak Susi atas waktunya, dan pendengar di mana saja Anda berada, satu keluarga, satu kebiasaan membaca, dan dari sana kita tumbuhkan masyarakat yang gemar membaca dan semakin berdaya. Saya Hasti Wulandari pamit undur diri beserta juga narasumber kita melalui via phone, ada Kak Susi RL5 dari Tanjung Jabung Barat juga undur diri. Terima kasih banyak sudah menyimak program acara kita Indonesia hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berbeda-beda namun tetap satu, karena kitalah yang membentuk masa depan negeri ini. Mari terus berkarya, menjaga warisan budaya, dan menebar inspirasi untuk persatuan bangsa. Terima kasih telah mendengarkan Kita Indonesia.

0: Baik, dengan di mana saja Anda berada, kita akan ikuti program acara selanjutnya, yaitu Dinamika Olahraga Pro 3 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity. Surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
4: I mean, we do mistake, we let...

0: Itu, kebobolan 4 gol dalam 1 babak sangat berat dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
1: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
0: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Rekornas sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan

Jones Double Skulls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di Men's Pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A Women Single Skulls. Indonesia juga menurunkan wakil di Men's Quadruple Skulls dan Men's Four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.

0: Empat pilar positif kekuatan Panji, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet arung jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa arung jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sungai serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada arung jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
1: Sementara itu, kuota utama arung jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. Paji juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, kembali Lalan hadir menemani ruang dengar Anda di siang hari ini yang seperti masih pagi ya, karena dingin dan sedikit gelap. Kita bersama masih pagi dan sepertinya musim hujan mulai melanda Sungai Penuh dan Kerinci, dan semoga dengan degurnya hujan di tanah kita ini, semoga kabut asap mulai berkurang dan pemandangan indah yang sangat biru dan cerah bisa kita nikmati kembali pendengar. Nah pendengar, akan menemani Anda dengan berbagai informasi dan musik-musik pilihan. Dan berikut dalam bacakan satu informasi untuk Anda. Kerinci mulai diguyur hujan, warga di daerah rawan banjir diminta waspada. Hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah Kabupaten Kerinci. Kondisi tersebut membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kerinci, Awang Sujadi mengingatkan warga yang tinggal di daerah rawan banjir agar lebih berhati-hati, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Menurut Awang, hujan deras dalam waktu lama dapat meningkatkan debit air. Karena itu, masyarakat perlu memantau kondisi lingkungan dan memperhatikan kenaikan air di sekitar pemukiman. BPBD juga mengingatkan warga untuk memastikan saluran drainase di sekitar rumah tetap bersih. Sampah yang menumpuk dapat menyumbat aliran air masuk kami dan meningkatkan risiko genangan saat hujan deras. Masyarakat juga diminta untuk tidak membuang sampah ke sungai. Tumpukan sampah dapat menghambat aliran air sungai hingga debit air lebih cepat meluap ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Berikan tetap bersama kami karena kami akan terus menemani dengan berbagai informasi menarik dan musik-musik pilihan untuk menemani hari Anda di Kamis 24 September 2026 ini. Dan kami akan terus menemani Anda, dan nanti pada pukul 1 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 1 Jambi untuk mendengarkan warta berita daerah dan dilanjutkan dengan Pro Dangdut tentunya mendengar. Tetap bersama kami, kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Yeah.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, jangan, saya mohon, harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siap-siap berhenti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung nih. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: 1.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Peringatan dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Sungai Penuh dan Kerinci dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: الهمة ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

Selengkapnya. Saudara, Dewan Energi Nasional atau DEN mendorong peningkatan produksi migas dan diversifikasi produk energi guna memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor. Komitmen tersebut disampaikan oleh anggota pemangku kepentingan DEN Muhammad Khalid Sairazi saat menghadiri sosialisasi kebijakan energi di Jambi pada hari Rabu 23 September 2026. Selain menggenjot

0: Universitas Jambi Unja Profesor Harfrida menyatakan kesiapan instansinya untuk mendukung ketahanan energi nasional melalui riset dan kolaborasi. Unja mengandalkan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau LPPM yang memiliki beberapa pusat studi khusus di bidang energi untuk memberikan sumbangsi kajian ilmiah. Selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Jambi memperketat pengawasan terhadap pengelolaan sumur minyak masyarakat. Menyusul masih ditemukannya indikasi penjualan minyak secara ilegal ke luar daerah pada Rabu 23 September 2026. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jambi menemukan adanya oknum penambang yang menjual hasil produksi minyak secara ilegal. Salah satunya ke kawasan Bayat. Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Jambi, Agung Iwanda, mengatakan praktik tersebut diduga terjadi karena adanya tawaran harga yang lebih tinggi dari pasar resmi. Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah menetapkan mekanisme dan patokan harga pembelian minyak melalui badan usaha yang memiliki kontrak resmi. Berdasarkan peraturan Menteri SDM nomor 14 tahun 2025, Pertamina menetapkan patokan harga pembelian sebesar 80% dari harga minyak dunia untuk minyak yang disalurkan melalui BUMD, operasi dan UMKM yang memiliki kontrak resmi. Agung menegaskan penjualan minyak tanpa izin dapat mengganggu proses penataan sumur minyak masyarakat yang saat ini dilakukan pemerintah, sekaligus berpotensi merugikan daerah dan mengganggu keberlangsungan pengelola resmi. Hingga 9 Oktober 2025, tim gabungan setelah melakukan verifikasi terhadap lebih dari 11.000 sumur minyak masyarakat di Provinsi Jambi. Sumur tersebut tersebar di Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Saat ini terdapat 3 badan usaha yang telah mendapatkan surat penunjukan dan memiliki kontrak resmi untuk mengelola hasil minyak dari sumur masyarakat. Ketiganya yakni PD Muaro Jambi, kemudian Koperasi BPM, dan PT Batanghari Sinar Energi. Untuk mencegah praktik penjualan ilegal, Dinas ESDM Provinsi Jambi akan memperkuat pengawasan terutama pada jalur distribusi minyak, serta meningkatkan koordinasi dengan tim penegakan hukum. Agung mengatakan pemerintah tidak akan membiarkan praktik penjualan minyak ilegal terus berlangsung dan akan mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu, pemerintah juga mendorong badan usaha lain yang telah masuk dalam skema penunjukan Gubernur Jambi agar segera menyelesaikan persyaratan administrasi. Dengan adanya kepastian harga dan penyerapan minyak melalui badan usaha resmi, pemerintah berharap pengelolaan sumur minyak masyarakat dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, kapal tanker MT Nuhrasana 5 kemarin mengalami kebakaran di perairan Teluk Majelis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari 16 anak buah kapal ABK, 5 diantaranya mengalami luka bakar dan sempat dirawat di Puskesmas Kampung Laut. Sedangkan 11 ABK lainnya dievakuasi ke tepian panduan Teluk Majelis. Humas Basarnas Jambi, Lutfi Mulyawan, mengatakan dari laporan yang diterima, insiden terjadi saat kapal dalam posisi berlabuh jangkar di perairan Teluk Majelis sambil menunggu proses pemuatan kondensat di dermaga Samudra Muara Sabak. Kebakaran bermula dari ketika sejumlah kru kapal sedang melakukan perbaikan mesin. Saat proses tersebut berlangsung, terjadi ledakan di kamar mesin. Kapal MT Nuhrasana 5 diketahui membawa 16 orang ABK dengan nahkoda Arianus Patangloan. Saat kejadian, kapal dalam kondisi kosong dan sedang menunggu proses pemuatan di dermaga Samudra. Selanjutnya, pendengar, PT Restorasi Ekosistem Indonesia, PT Reki, menghormati dan mendukung proses penyidikan yang sedang dilakukan Polda Jambi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di areal Hutan Harapan, Kabupaten Batanghari, Jambi. PT Reki akan kooperatif dan siap untuk memberikan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan oleh aparat penegak hukum maupun instansi pemerintah yang berwenang. Direktur PT Reki, Desi Wayuni Gumai, mengatakan sebagai pengelola Hutan Harapan dalam kerangka restorasi ekosistem, PT Reki mengemban tugas untuk melindungi, merestorasi, dan memulihkan fungsi ekosistem hutan. Karena itu, pencegahan dan pengendalian kebakaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kawasan. Setiap kejadian kebakaran menjadi perhatian serius saat karena dampak berlangsung

0: terhadap proses pemulihan ekosistem serta habitat berbagai jenis flora dan fauna di Hutan Harapan. PT Reki menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan memberikan informasi sesuai fakta di lapangan untuk mendukung proses penyidikan. Terkait rencana pemeriksaan kesiapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, PT Reki menyambut baik langkah tersebut dan siap memberikan akses terhadap sarana dan prasarana, dokumen, data maupun informasi yang diperlukan oleh instansi berwenang. Sebelumnya pada 30 Agustus hingga 3 September 2026, PT Reki telah menerima dengan baik kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Balai Penegak Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Pemeriksaan mencakup dokumen lingkungan serta sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dengan mengacu pada ketentuan Permen LHK P.32/2016. Hasil pemeriksaan terkait kunjungan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera tersebut menyatakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran PT Reki layak dan memadai. Selain mendukung proses hukum yang sedang berjalan, PT Reki berkomitmen untuk meneruskan dan memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian karhutla serta berkoordinasi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan aparat para pemangku kepentingan dan menjaga serta memulihkan Hutan Harapan sesuai mandat restorasi ekosistem. Ya, selanjutnya pendengar, Bea Cukai Jambi kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan industri berorientasi ekspor dengan menghadiri kegiatan ekspor perdana berupa RBD palm oil sebanyak 6.000 ton oleh PT Kurnia Tunggal Nugraha, perusahaan yang telah resmi memperoleh fasilitas kawasan berikut pada 22 September 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur, Kanwil DJPB Provinsi Jambi, PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Bea Cukai, Bea Cukai Palembang, KPP Pratama Jambi Telanaipura, serta KPP Pratama Pelayangan. Saudara, fasilitas kawasan berikat merupakan salah satu instrumen fiskal yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Melalui fasilitas ini, perusahaan memperoleh berbagai kemudahan di bidang kepabeanan, termasuk penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas pemasukan bahan baku yang akan diolah, dirakit atau digunakan untuk tujuan ekspor. David Kasianto selaku Kepala Kantor Bea Cukai Jambi menyampaikan bahwa ekspor perdana PT Kurnia Tunggal Nugraha telah memperoleh fasilitas kawasan berikat. Bea Cukai Jambi ini menjadi awal yang melihat apakah fasilitas yang diberikan negara benar-benar dapat diterjemahkan menjadi kegiatan ekonomi yang lebih besar. Meski PT Kurnia Tunggal Nugraha telah lama memiliki aktivitas produksi, kehadiran status kawasan berikat ini diyakini mampu mendongkrak efisiensi proses bisnis secara menyeluruh serta membuka ruang ekspansi yang lebih luas bagi perusahaan. Dalam menjalankan fungsi pelayanannya, Bea Cukai senantiasa memegang prinsip keseimbangan antara fasilitas perdagangan dan pengawasan yang ketat. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan utama dari pemberian fasilitas fiskal ini bukan sekedar administratif semata, melainkan dampak nyatanya bagi perekonomian regional. Ekspor perdana melalui kawasan berikat ini turut menjadi indikator positif bagi iklim investasi di Provinsi Jambi, sekaligus mendukung percepatan program hilirisasi industri nasional. Sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha diharapkan mampu membuat rantai pasok lokal dan penyerapan tenaga kerja bergerak semakin optimal.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, selanjutnya pembangunan pasar Beringin Kota Sungai Penuh kini mencapai 70%. Penyelesaian proyek yang sebelumnya ditargetkan Agustus 2026 diperpanjang hingga Oktober mendatang. Seiring adanya penyesuaian pekerjaan di lapangan, pembangunan pasar Beringin Kota Sungai Penuh terus dikebut. Pemerintah Kota Sungai Penuh memastikan Proyek tersebut ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. Perpanjangan waktu dilakukan karena adanya sejumlah penyesuaian rencana kerja, salah satunya penambahan dan perluasan area parkir. Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengatakan penyesuaian pekerjaan juga diikuti penambahan alokasi anggaran untuk mendukung fasilitas penunjang pasar. Saudara, pemerintah Kota Sungai Penuh juga memperbarui adendum kontrak agar pembangunan pasar dapat diselesaikan dengan fasilitas yang lebih layak, aman dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Dengan selesainya pembangunan, pasar Beringin Kota Sungai Penuh diharapkan dapat menunjang aktivitas perdagangan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Dewan Energi Nasional atau DEN dorong peningkatan lifting minyak dan pembentukan cadangan penyangga energi nasional. Kapal MT Nuh Hasanah 5 terbakar di perairan Teluk Majlis, seluruh ABK selamat. Demikian informasi yang kami sampaikan, pendengar dan juga pemirsa RRI Jam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: dapat pesan menang undian. Atau ada kurir kirim file.apk buat cek resi. Eits, jangan langsung diklik. Penipuan online makin licin, tapi kita harus lebih pintar. Pertama, cek tautannya. Situs resmi itu pakai HTTPS, bukan domain gratisan atau aneh-aneh. Kalau alamat webnya mencurigakan, mending langsung tutup aja. Kedua, jangan asal unduh file. Ingat, file format .apk dari nomor nggak dikenal di WhatsApp itu pintu masuk buat kuras saldo rekening kamu. Abaikan, blokir, dan hapus. Ketiga, selalu pakai platform resmi. Belanja atau transaksi keuangan harus lewat aplikasi yang terverifikasi. Jangan mau diajak transaksi di bawah tangan atau di luar sistem. Kalau ada yang ngaku dari bank, verifikasi dulu ke nomor CS resmi mereka. Jangan asal percaya. Keamanan data kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Yuk jadi netizen yang cerdas dan waspada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi. Untuk segmen Jambi Siang ini, kita berada di program acara 100% Indonesia ya, atau di request lagu dan sharing informasi. Nah, tapi mohon maaf ya pendengar ya, hari ini kayaknya lebih singkat ya waktu kita, karena nanti tepat jam 14 waktu Indonesia Barat kita akan ada dialog Jaksa Menyapa ya. Nah, untuk itu kami terima hanya 1, 2, 3 penelpon ya. Berapa tuh 1 tambah 2 tambah 3? Oke, Anda ingin bergabung, saya nantikan siang ini di 0811-6707-8850 ya, di request lagu dan sharing informasi. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro, sehat bro?
1: Alhamdulillah bro, cerah hari ini.
0: Alhamdulillah, kalau cerah tuh kayaknya agak semangat ya bang ya.
1: Iya, karena sudah diguyur hujan.
0: Sudah diguyur hujan. Pas turun hujan tadi, abang main hujan gak? Mandi hujan gak? Enggak.
1: Mandi lah, kayak biasa. Seperti gak tahu aja.
0: Seperti mati lampu, oh enggak ya. itu nanti jam 3 di sebelah ya bang ya, jangan di sini ya. Oke, tapi ngomong-ngomong, sekeluarga sehat bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bangunan keluarga sehat juga.
0: Alhamdulillah
1: ya.
0: Sehat juga bang Ijal. Tapi aku ada satu cerita bang. Satu cerita.
1: Cerita apa tuh?
0: Bukan cerita sih, ada penawaran. Tapi nanti ini di belakang aja ya, jangan di sini ya.
1: Di belakang layar.
0: Iya, gitu belakang ya. Layar aja. Allahu Akbar. Bang Ijal, mohon maaf kita waktunya singkat hari ini karena hanya 30 menit saja. Nanti di jam 2 ada dialog Jaksa Menyapa ya. Nah, kita tetap menerima penelpon untuk sesi yang pertama saja nampaknya nih ya. Bang, lagu pilihannya nih ada dari Second Civil, lagu Sepi judulnya, terus ada Perih dari 5 Minutes, ada Terbujuk dari Potret, dan Gila Dunia Ini Bercanda. Nah, yang mana nih mau dipilih dulu?
1: Sepertinya Perih aja lah.
0: Aduh, Perih.
1: Kayaknya Perih.
0: Kayak ini bang, kayak luka diberi perasan jeruk nipis.
1: Dikasih.
0: Perih banget ya kan?
1: Jangan lagi.
0: Oke, deh, ada yang ingin disamperin siang ini? Mau nyamperin istri tercinta?
1: Ya,
0: atau kekasih gelapku?
1: Kekasih gelap ya.
0: Terus?
1: Ya, kan? Nggak simpan gelap.

0: apa yang kamu kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini? Hah?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
2: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, semuanya penuh dimanapun Anda berada. Ada Halo Dangdut di siang hari ini bersama kami berdua. Ya, ada Lalan dan juga Desi menemani Anda hingga pukul 15 waktu Isya.
1: Betul sekali, Kak Desi.
0: Nah, kalau di lagu dangdut biasanya ini penelpon kita banyak dari mana lah?
1: Banyak dari ini, ada ini yang pasti nelpon, dan biasanya nih Pak Tua pasti nelpon biasanya nih.
0: Biasanya.
1: Semoga nelpon ya.
0: Itu juga yang dari nelpon. Biasanya kalau aku dari bantu yang jauh itu
1: ya, dari mana kemarin?
0: Sulawesi,
1: NTB, NTT.
0: NTT
1: jauh ya.
0: Pokoknya jauh juga.
1: Ayo, kita berharap mereka bergabung lagi nih di siang hari ini.
0: Betul. Semoga di 0811-7870-9670. Tadi ada dua lagu yang kita putarkan. Mm-mm. Itu lagunya itu ya, fintech ya.
1: Iya.
0: Kita sekali ada Camelia Malik tadi dengan Murah Meriah. Murah Meriah kali ya.
1: Kita kembali ke ini ya, kembali ke tahun berapa gitu, biar menikmati dangdut klasiknya hari siang hari ini.
0: Iya, boleh dangdut klasik, dan tapi karena, yang asik-asik
1: iya,
0: aja.
1: Betul. Dan jangan galau-galau gitu. Oleh Kak Desi yang
0: boleh.
1: Ya, pasti aja udah hafal banget nih kalau lagu dangdut Kak Desi.
0: Enggak
1: pasti
0: juga. Udah bisa dicari. Ada dicari. Ada Mbah juga. Ada Mbah Google dan Mbah YouTube ya. Mbah YouTube juga ada di sini. Ayo gabung sama kami tentunya di Halo Dangdut. Tadi ada berdering lah. Cuman sekarang lagi enggak lagi, mungkin jaringan ya.
2: Iya,
0: jaringan teleponnya ya di 0811-7870-9670. Kalau di sini tadi sempat hujan gerimis melanda, seperti lagu dangdut ada gerimis melanda, lagu siapa itu ya?
1: Gerimis melanda atau gerimis mengundang?
0: Gerimis mengundang juga ada, gerimis melanda juga ada. Gerimis melanda hati. Oh. Ya, tapi lagu siapa itu?
1: Kalau lagu Minang ada juga. Rindai Pambasa Luko.
0: Ada. Pedih ya lagu hari ini, rindai hujan, Rindai Pambasa Luko. Tapi kita enggak di itu, lagu Minang itu malam apa?
1: Kamis malam.
0: Kamis berarti malam ini ya?
1: Sekarang, oh iya,
0: Kamis. Berarti nanti bisalah lagu Rayola yang lagi masuk di AMI Award.
1: Oh iya, keren ya Rayola.
0: Keren. Tapi memang lagunya galau sih, langsung ngena gitu kan kalau denger lagu Rayola gitu kan. Tapi penyanyi yang lain juga bagus.
1: Lagi semua.
0: Ada yang mungkin suka ya, nanti malam bisa diputer. Ada penyiar kita nanti malam itu ada
1: Mela
0: Vika Agustin. Oke, sama Mbak Mela nanti malam. Nih beneran nih yang belum gabung nih.
1: Mungkin masih ini, masih
0: connect. Masih dengerin dulu iya, siapa bener. Penyiarnya. Terus lagunya gimana? Oke, kita putarkan lagu berikut ini ya guys ya. Kita rehat sejenak sambil kami minum dan makan siang di hari ini. Selamat mendengarkan dan jangan lupa gabung sama kami.

0: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di manapun Anda berada, tentunya di Halo Dangdut pada siang hari ini ada Via Valen dengan Selingkuh. Ini lagi trending topik perselingkuhan ya, tapi ini menjadi istilahnya bukan hal yang patut dicontoh, dan juga kita tidak boleh terlalu masuk ke ranah pribadinya seseorang. Menurut aku sih seperti itu. Bagaimana menurut Anda pendengar? Silakan bergabung bersama kami di 0811 7870 9670.

0: banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Pendengar masih di Halo Dangdut pada siang hari ini di 96,7 MHz tentunya. Dan semoga lagu dangdut yang kami hadirkan menjadi lagu favorit Anda semua.

0: Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Pendengar, menutup perjumpaan kita untuk Kalau Dangdut hari ini ada lagu Pamungkas dari Caca Handika dengan Anggur Merah. Terus juga ada dari Itje Trisnawati dengan Kumbang dan Bunga. Menutup perjumpaan kita pada siang hari ini di Halo Dangdut. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap dengerin RRI Sungai Penuh.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa anisyarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan ini sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
1: Baik, Mahendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
0: Ya.
1: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an, gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
0: Okay.
1: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
0: Baik.
1: Kurang lebih begitu.
0: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
1: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya, ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu.
0: Baik.
1: Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif.
0: Iya,
1: ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran. AI itu sangat revolusioner.
0: Cepat sekali ya.
1: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
0: Iya, berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apa kalau Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
1: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
0: dilatih, pemerintah arti ya.
1: Betul, dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
0: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi, spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
1: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi, ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan, Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat, mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau millennium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
0: Wow.
1: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
0: Betul sekali Pak.
1: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
0: Live streaming juga demikian. Live streaming.
1: Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
0: Betul. Baik. Ini ada, kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
1: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih, Bang Hendra.
0: Iya, iya.
1: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat.
0: Oh, iya.
1: Sebenarnya.
0: Empat, ya.
1: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
0: betul.
1: Kunci utama. Tanpa infrastruktur nggak jalan nih kita.
0: Tiga ini.
1: Streaming kita hari ini aja streaming mungkin kalau nggak ada nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang

0: akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
1: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ibu ya?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
2: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya smart city yang ada pemerintahan Kota Serang.
1: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
2: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga ke Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit, sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
1: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
2: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
1: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal Bu?
2: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
1: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
2: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
1: Iya.
2: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami di Dinas Kominfo ada pelayanan Prabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
1: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi komunikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
2: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran ya, tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita di Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
1: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
2: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
1: Oke.
2: Betul.
1: Ibu terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
0: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Gugus tugas reforma agraria yang nanti outputnya adalah tanah objek reforma agraria adalah hasil penyelesaian konflik. Nah, empat itu belum bisa diselesaikan.
2: Menurunnya jumlah orang di DTKS ini itu menggambarkan bahwa tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNG itu lebih baik sekarang ini. Jadi tingkat validitasnya sudah tinggi sekali.
3: Memberikan beberapa tahapan, jadi mungkin kita akan ada peringatan pertama, peringatan kedua, dan mungkin kita akan memberikan rekomendasi sanksi ya, kepada perusahaan tersebut untuk dapat mematuhi apa yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang akan kami hadirkan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini, Kamis 24 September 2026, yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Jambi. Selengkapnya Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini 24 September bersama saya Suci Rahayu. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempercepat reforma agraria menyusul masih adanya sekitar 60% lahan APL yang belum bersertifikat. Selengkapnya laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan koordinasi tim gugus reforma agraria tahun 2026 untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria sekaligus mendorong penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan pertanahan di Sumatera Selatan. Salah satunya penetapan kawasan dan status lahan yang masih menjadi persoalan di lapangan. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sumatera Selatan, Apriyadi, mengatakan dari sekitar 3,6 juta hektar lahan yang berada di luar kawasan atau area penggunaan lain, baru sekitar 40% yang telah terdaftar dan bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional. Artinya masih sekitar 60% lahan APL yang belum bersertifikat. Menurutnya, persoalan lahan di luar APL juga masih cukup luas, termasuk kawasan perkebunan dan kawasan lingkungan.
2: Dan di Sumatera Selatan, yang di luar kawasan, lebih kurang yang sudah disertifikasi, yang APL tadi 3,6 Pak ya, yang baru disertifikatkan, terdaftar di BPN kan baru 40%, artinya masih ada 60%. Itu yang APL, Bapak-Ibu sekalian. Yang non-APL, HPKP, kawasan lindung, yang ada dari BPKH nanti akan berubah. Itu banyak, dan lebih luas lagi.
1: Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan reforma agraria di Sumatera Selatan. Pemerintah daerah bersama tim gugus reforma agraria terus melakukan koordinasi, terutama dalam penataan status dan legalitas lahan, serta penyelesaian konflik pertanahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat di Lampung dalam momentum peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru 2026 yang dirangkum oleh reporter RRI Bandar Lampung Galih Prihantoro.
1: Saya Tia, warga Bandar Lampung. Menurut saya, momentum Hari Agraria dan Tata Ruang ini penting ya untuk mengingatkan masyarakat supaya lebih tertib dalam urusan tanah gitu. Kalau punya tanah, sebaiknya surat-suratnya dilengkapi dan disimpan dengan baik supaya kedepannya itu nggak ada lagi gitu kejadian masalah atau sengketa. Harapan saya juga di Hari Agraria dan Tata Ruang ini, pemerintah bisa semakin terbuka dalam memberikan informasi soal pertanahan dan tata ruang. Kalau masyarakat paham aturan dan pemerintah juga memberikan pelayanan yang baik, saya kira sih persoalan pertanahan ini bisa diminimalkan ya.
2: Saya Rashid, warga Lampung. Di momen Hari Agraria dan Tata Ruang tahun ini, saya berharap semoga ke depan tidak banyak lagi konflik pertanahan yang berlangsung lama. Kalau memang ada persoalan, saya harap pemerintah bisa menjadi pihak yang membantu mencari penyelesaian dengan pihak-pihak yang bersengketa dan tetap berpedoman pada aturan.
3: Saya Sela. Di momentum Hari Agraria dan Tata Ruang ini, saya berharap pemerintah khususnya di Lampung bisa terus membenahi tata ruang daerah. Jadi, pembangunan bisa berjalan dengan baik. Tetapi, tetap ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
0: Dari Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Wawancara reporter Tati Wijaya bersama Sekretaris Sejajar Institut Duinanto terkait Hari Agraria 2026.
1: Baik, berdengar saya akan berbincang bersama Sekretaris Sejajar Institut, Bang Duinanto, terkait Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional yang diperingati pada hari ini. Bang Duinanto, tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Seperti apa catatan-catatan dari Sejajar Institut?
2: Kalau isunya agraria kan rujukannya kan di Undang-Undang Pokok Agraria ya, yang dulu sudah disusun oleh pendahulu-pendahulu kita kan. Semangat dari Undang-Undang Pokok Agraria itu sangat adil ya, yang salah satu pasalnya mengatakan bahwa soal kepemilikan tanah oleh masyarakat rakyat Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu kurang lebih satu kakak itu 5-6 hektar itu satu kakak gitu. Itu kan berarti itu satu kebijakan yang memastikan bahwa rakyat Indonesia yang hidup di Indonesia itu harus mempunyai tanah. Dan kewajiban negara yang harus memastikan itu. Nah, kondisinya saat ini kan itu kan belum diimplementasikan oleh negara secara baik. Itu dibuktikan dengan banyak rakyat Indonesia, masyarakat khususnya di Jambi misalnya kan, banyak yang ngontrak, nggak punya tanah segala macam. Belum lagi orang-orang yang di desa itu konflik tanah dengan perusahaan gitu kan.
3: Berarti masih banyak ya persoalan agraria di Jambi ini ya Bang ya, yang perlu segera.
2: Iya banyak. Nah itu kan mulai muncul dengan jelas itu kan. Ketika periode-periode perusahaan perkebunan dan di perusahaan-perusahaan di sektor kehutanan itu mulai muncul di Jambi khususnya. Itu kan era munculnya industri perkebunan dan kehutanan itu kan menyebabkan masyarakat itu banyak kehilangan tanah gitu ya. Karena di Jambi ini kan tidak seperti di daerah-daerah lain khususnya kayak di Jawa gitu ya, kepemilikan tanah itu banyak di kampung-kampung kita itu tidak bersurat misalnya gitu ya. Sehingga kalau misalnya industri-industri masuk ke kampung itu tanpa masyarakat nggak punya alas hak, tapi itu di dalam konsesi izin, maka hak masyarakat untuk mengelola itu hilang karena itu sudah dibebani izin. Ini jadi persoalan-persoalan yang harus diselesaikan gitu kan.
3: Apa yang harus dilakukan pemerintah Bang?
2: Ya, distribusi tanah adil dan merata itu ya paling enggak ya kan sudah diatur di undang di mandat itu ya. Ya kan rakyat Indonesia kan tidak semua pingin jadi tuan tanah kan. Yang penting punya tanah, apalagi dia petani ya, punya tanah bisa dikelola, bisa menyekolahkan anaknya, bisa makan keluarganya. Banyak yang bilang itu udah cukup. Sehingga memang tanah apalagi bagi masyarakat di kampung, petani itu kan alat produksi dia, alat untuk mencari nafkah. Kalau nggak ada tanah, mereka ya akhirnya jadi petani gurem kalau di Jawa sana itu. Petani yang nggak punya tanah, yang suatu saat mereka tidak memiliki penghasilan ketika sakit dan segala macam gitu.
3: Bang, dan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, apa yang ingin disampaikan Bang? Pesan-pesan ataupun harapan?
2: Pesan-pesannya ya, semangat untuk mendistribusikan tanah secara adil kepada rakyat Indonesia itu harus diwujudkan ya.
1: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Sekretaris Sejajar Institut, Bang Duinanto.
0: Masih bersama kami RRI Jambi dalam Warta Belajar Sumba. Kita menuju ke SPUI Kanan.

0: Tim Gugus Tugas Reforma Agraria atau Gatra Kabupaten Waikanan resmi mengerucutkan usulan tanah objek performa agraria Tora dari 5 lokasi menjadi 1 lokasi. Satu lokasi yang disepakati adalah lahan bekas hak guna usaha HGU PT Harnas Restu Ibu Mulia seluas kurang lebih 353 hektar di Kecamatan Blambangan Umpu. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
1: Sekarang statusnya menjadi tanah negara, mau diapain tanah ini? Nah, apakah pemerintah butuh tanah itu? Apakah
2: tim Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Kabupaten Waikanan resmi mengerucutkan usulan tanah objek reforma agraria atau TORA dari 5 lokasi menjadi 1 lokasi. Satu lokasi yang disepakati adalah lahan eks hak guna usaha atau HGU PT Harnas Restu Ibu Mulia seluas kurang lebih 353 hektar di Kecamatan Blambangan Umpu. Keputusan tersebut diambil dalam rapat penentuan usulan lokasi TORA yang akan disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria yang dijabat oleh Bupati Waikanan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Waikanan yang juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Waikanan, Nicholas Palinggi. Nicholas menjelaskan alasan pengerucutan dari 5 menjadi 1 lokasi karena salah satu syarat utama objek Gugus Tugas Reforma Agraria yang outputnya adalah TORA harus merupakan hasil dari penyelesaian konflik agraria. Sementara satu objek yang dinilai siap diusulkan adalah lahan PT Harnas Restu Ibu Mulia yang berlokasi di Kecamatan Blambangan Umpu meliputi 3 kampung yakni Kampung Karang Umpu, Kampung Umpu Kencana, dan Kampung Gunung Sangkara. Lahan tersebut, kata dia, merupakan bekas HGU yang sudah tidak diperpanjang lagi selama 3 tahun sejak tahun 2023.
1: Gugus Tugas Reforma Agraria yang nanti outputnya adalah tanah objek reforma agraria adalah hasil penyelesaian konflik. Nah, 4 itu belum bisa diselesaikan sehingga putusan rapat dari tim Gugus Tugas Reforma Agraria mengambil suatu lokasi PT Harnas Restu Ibu Mulia yang itu notabene bekas HGU yang sudah tidak diperpanjang lagi sehingga dari putusan rapat itu sepakat untuk diusulkan ke Bupati selaku Ketua.
2: Nicholas merinci selanjutnya tim Gugus Tugas Reforma Agraria akan mengusulkan objek TORA tersebut kepada Ketua Tim Tugas Reforma Agraria yaitu Bupati Waikanan. Ia berharap usulan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi warga. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita ke RRI SP Belitung.

0: Bupati Belitung Timur menargetkan proses pengembangan pelabuhan di daerah itu dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Septria Ningsi, RRI SP Belitung, melaporkan.
1: Ini bagus, setiap tahun memang diadakan dari perhubungan, ini sangat baik, ada cek kesehatan.
2: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten menargetkan proses pengembangan pelabuhan di daerah itu dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Target tersebut disampaikan Kamarudin saat memperingati Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026. Menurutnya, keberadaan pelabuhan menjadi salah satu bagian penting dalam membuka akses transportasi laut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Belitung Timur. Kamarudin pun meminta Dinas Perhubungan Belitung Timur mempercepat proses yang diperlukan agar masyarakat dapat memiliki akses keberangkatan melalui pelabuhan di daerah sendiri.
1: Kalau pelabuhan, saya sudah sampaikan dalam rakor, saya sampaikan ke Pak Amir. Pak Amir, saya beri waktu dalam 6 bulan ini, tolong selesaikan. Jantung butuh. Jadi saya ingin orang masyarakat Belitung Timur itu bisa berangkat ke luar daerah, bisa menggunakan kapal kita sendiri, tidak perlu kita ke Tanjung lagi.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Belitung Timur Amiruddin mengatakan pihaknya terus menjalankan proses pengembangan dan operasional pelabuhan tersebut. Menurutnya, pembangunan dan juga pengoperasian pelabuhan merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam membuka pintu gerbang ekonomi daerah.
3: Kita berupaya untuk mewujudkan visi misi Pak Bupati pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur untuk membuka pintu gerbang ekonomi di Kabupaten Belitung Timur. Salah satunya adalah terbentuknya dan terbangunnya operasional pelabuhan di Belitung Timur. Itu kunci, kunci utama dan menjadi target kami untuk mewujudkan agar ini bisa segera terrealisasi.
2: Rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, uji emisi, edukasi keselamatan berlalu lintas bagi pelajar hingga kegiatan donor darah. Dari Manggar Kabupaten Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Sungai Liat.

0: Dinas Sosial Kabupaten Bangka jamin tingkat validitas data warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka. Berikut laporan Ivan Sona dari RRI Sungai Liat.
1: Tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNJ sudah tinggi sekali. Jadi
2: tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial DTKS di Kabupaten Bangka sudah sangat tinggi. Demikian diutarakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa. Dia menjelaskan jika jumlah warga yang masuk DTKS bukan merupakan

0: dan penurunan angka yang cukup signifikan di DTKS kita ini ya. Kita tiap bulan itu selalu melakukan updating data yang kita dapat dari desa kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka ini. Jadi ada 19 kelurahan dan 62 desa.
1: Sementara salah seorang warga Sungai Liat, Irwan, menyampaikan harapannya agar warga yang masuk dalam DTKS harus tepat sasaran. Jangan sampai ada ASN, TNI, Polri, pengusaha misalnya yang masuk dalam DTKS tersebut. Dari Sungai Liat, Ivan Sana Alham melaporkan Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Bangunan pasar Beringin Kota Sungai Penuh kini mencapai 70% penyelesaian proyek yang sebelumnya ditargetkan pada Agustus 2026 diperpanjang hingga Oktober mendatang seiring dengan adanya penyesuaian pekerjaan di lapangan. Berikut laporan disampaikan Desi Hermila.
1: Pembangunan pasar Beringin Kota Sungai Penuh dikebut. Pemerintah Kota Sungai Penuh memastikan proyek tersebut ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. Perpanjangan waktu dilakukan karena adanya sejumlah penyesuaian rencana kerja, salah satunya penambahan dan perluasan area parkir. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan, penyesuaian pekerjaan juga diikuti penambahan alokasi anggaran untuk mendukung fasilitas penunjang pasar.
2: Namun karena ada beberapa kendala, ditambah lagi ada perubahan rencana kerja. Ada penambahan untuk lokasi parkir dan tentu akan dengan sendirinya akan bertambah anggaran sehingga memerlukan proses untuk pengajuan penambahan anggaran untuk perubahan rencana kerja. Nah, sehingga ada pembaharuan adendum di mana untuk penyelesaian pekerjaan itu insya Allah akan selesai di tanggal 31 Oktober.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh juga memperbarui adendum kontrak agar pembangunan pasar dapat diselesaikan dengan fasilitas yang lebih layak. Dengan selesainya pembangunan pasar Beringin Kota Sungai Penuh diharapkan dapat menunjang aktivitas perdagangan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Patent Kaur akan memberi sanksi kepada perusahaan atau pemberi kerja yang tidak daftarkan pekerjanya ke BPJS. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto dari RRI Bintuhan.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya dalam mengawal perlindungan serta hak-hak normatif para pekerja. Kepala Disnaketran Kabupaten Kaur Saryoto menyatakan bakal melayangkan surat peringatan pertama dan kedua bagi pemberi kerja maupun perusahaan yang abai mendaftarkan karyawannya ke dalam program BPJ Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Saryoto menegaskan bahwa kepesertaan jaminan sosial merupakan kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh setiap badan usaha tanpa terkecuali. Jika teguran awal tersebut tidak kunjung diindahkan oleh manajemen perusahaan, pihak pemerintah daerah siap menjatuhkan sanksi berjenjang yang lebih tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penegakan aturan ini, Disnaketran Kabupaten Kaur tidak bergerak sendiri. Pihaknya akan berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMTSP Kabupaten Kaur yang bertindak selaku koordinator utama dalam penerbitan sanksi teguran tertulis bagi badan usaha yang melanggar.
2: Kita akan memberikan beberapa tahapan, jadi mungkin kita akan ada peringatan pertama, peringatan kedua, dan mungkin kita akan memberikan rekomendasi sanksi ya, kepada perusahaan tersebut untuk dapat mematuhi apa yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi kita setiap melaksanakan kebijakan, kita berkoordinasi dengan koordinator kita, yaitu DPMPTSP sebagai koordinator. Kita akan melakukan pengawasan apabila ditemukan di lapangan pemberi kerja tidak taat.

0: terhadap hal tersebut.
1: Ditambahkan oleh Saryoto, langkah bersinergi ini diharapkan mampu memperketat kepatuhan para pelaku usaha di wilayah Kabupaten KAU terhadap hak-hak dasar tenaga kerja. Saryoto turut mengimbau seluruh pengusaha agar segera memenuhi kewajiban pendaftaran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi seluruh stafnya demi menciptakan iklim kerja yang aman sekaligus terhindar dari sanksi administratif di kemudian hari. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
2: Menutup kebersamaan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi sore hari ini, kita akan menuju ke RRI Bengkulu.

0: Klinik Bengkulu dorong pekerja swasta maupun instansi daerah rutin menjalani medical check-up. Reporter Bisara Sianipar RRI Bengkulu melaporkan.
1: Owner Abdi Klinik Bengkulu Nurlela Nawawi mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat diperlukan oleh setiap orang. Tidak hanya pegawai negeri tapi juga masyarakat umum dan berbagai lapisan. Menurutnya pemeriksaan kesehatan penting dilakukan untuk memantau kondisi tubuh sekaligus mendeteksi secara dini kemungkinan penyakit akibat kerja. Terlebih tenaga kerja dianjurkan menjalankan medical check-up secara berkala minimal 1 kali dalam setahun dengan biaya pemeriksaan ditanggung oleh pengusaha atau perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Nurlela menjelaskan jenis pemeriksaan dalam MCU dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau instansi, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan darah, urin, jantung, gigi hingga mata. Selain mendeteksi kondisi kesehatan fisik, hasil MCU juga dapat memberikan gambaran mengenai adanya gangguan kesehatan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan lebih lanjut.
2: Kalau memang dari apa namanya tuh peraturan Menteri Ketenagakerjaan, jadi setiap tenaga kerja itu kan memang dia diwajibkan ya untuk melakukan medical check up atau MCU itu minimal 1 kali sedalam setahun. Nah tujuannya tentu untuk mengetahui apakah si karyawan tadi ada mengidap penyakit atau dia mengalami gangguan kejiwaan. Jadi dari situ.
1: Ia mengatakan dalam pelaksanaan MCU terkadang terdapat kendala, salah satunya peserta yang merasa takut saat akan menjalani pengambilan darah. Namun kondisi tersebut dapat diatasi oleh petugas yang sudah terlatih. Nurlela juga menganjurkan peserta MCU melakukan puasa minimal 8 jam sebelum pemeriksaan, tidak mengkonsumsi makanan maupun minuman yang mengandung gula, sementara konsumsi air putih tetap diperbolehkan untuk membantu menjaga kondisi tubuh selama persiapan pemeriksaan. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Warta Belajar Sumba edisi hari ini untuk Kamis 24 September 2026. Saya Suci Rahayu dan rekan Eko Saputra yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88.

0: Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Dika bersama untuk Jambi Sore Pendengar edisi hari ini untuk Kamis 24 September 2026. Kembali saya Suci Rahyu yang hadir untuk temani Anda.

ada aksi demonstrasi yang digelar oleh massa buruh ya di depan gedung UOB Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat, dan aksi untuk menyuarakan aspirasi terkait rancang undang-undang RUU Ketenagakerjaan dengan membawa 11 tuntutan. Ya, dan rombongan buruh ini berdatangan ke lokasi di Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat sekitar pukul 1 siang tadi, dan mereka menggunakan beberapa mobil komando, sementara sebagian lain berjalan kaki dan mengendarai sepeda motor. Sejumlah perwakilan buruh bergantian menyampaikan aspirasi, dan mereka juga membawa bendera dari federasi masing-masing. Ya, perwakilan buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, mengatakan penyampaian aspirasi mereka telah diterima oleh pemerintah. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia terdiri dari 18 konfederasi dan 157 federasi yang tergabung di dalamnya, dan merupakan 90% kekuatan gerakan buruh nasional. Sudah diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan, dan aksi berlangsung hingga sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, dan kemudian mereka membubarkan diri dan kembali ke wilayah masing-masing. Mendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi sore ini, dari Dewa dengan Dewi, kali ini Afgan Bukan Cinta Biasa. Untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam damai untuk seluruh pendengar RRI Sungai Penuh di mana saja berada. Kembali lagi bersama kami di ruang siaran dialog Kita Indonesia, ruang bertukar pikiran, menyuarakan aspirasi dan juga membangun persaudaraan. Dan hari ini kita membahas hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita dan juga semua, bagaimana menanamkan kesadaran P5HAM bukan dari kota dan juga bukan dari desa semata, melainkan tumbuh dari desa itu sendiri. Dan bersama dua narasumber istimewa kita pada sore hari ini, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Jambi, Bapak Sukiman SHMH. Selamat sore, Pak. Iya. Dan berikutnya ada penggerak HAM Desa Sadar HAM Pondok Agung, Ibu Dewi Yulianti SE. Selamat pagi, selamat sore Ibu Yulianti. Jadi grogi saya.
1: Kok jadi grogi? Selamat sore juga ya, yes, untuk RRI Sungai Penuh.
0: Iya. Dan sore hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita, yaitu Kemenhan dan juga penggerak HAM membangun kesadaran P5HAM dari tingkat desa. Dan kita sapa dulu. Halo Pak Sukiman, apa kabar untuk hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Sudah jauh dari Jambi langsung ke Sungai Penuh untuk hari ini dan juga langsung ditembak ke RRI Sungai Penuh untuk sore hari ini ya Pak ya.
2: Ini luar biasa ini.
0: Iya, terima kasih banyak udah memenuhi undangan RRI untuk sore hari ini Pak. Dan berikutnya selamat sore Ibu Dewi Yulianti SE, penggerak HAM Desa Pondok Agung, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Iya, gimana, sehat hari ini?
1: Sehat.
0: Iya, alhamdulillah ya. Tadi sudah juga dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi,
1: rapat
0: mitigasi resiko konflik atau... iya, di Desa Pondok Agung ya. Dan juga terkait dengan P5HAM ini, mungkin Bapak Sukiman bisa menceritakan bahwasanya P5HAM sering kita dengar, tapi apa sih sebenarnya maknanya? Terus juga mengapa pembangunannya harus dimulai dari desa dulu, bukan dari pusat pusat atau kota besar?
2: Baik, terima kasih Mbak. Sami ucapkan selamat sore bagi pendengar RRI Sungai Penuh, warga kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci khususnya. Tentu ini suatu kesempatan yang luar biasa bagi kami, bisa diterima untuk bisa berbagi di RRI Sungai Penuh. Tentu kita bicara HAM, kita sebagai negara hukum, itu tentu memiliki setiap aspek kehidupan harus berasas hukum. Tetapi ciri khas dari negara hukum yang sukses itu adalah bagaimana sebuah negara itu adalah memenuhi hak asasi manusia warga negaranya. Nah, makanya Kementerian HAM Republik Indonesia mengeluarkan program Desa Sadar HAM. Karena kita tahu pemerintahan terkecil saat ini di Indonesia adalah desa atau kelurahan. Sehingga kita berharap bahwa program-program nanti melalui Desa Sadar HAM ini ketika digulirkan benar-benar bisa mewujudkan pemenuhan HAM yang kita inginkan, ya kan?
0: Iya.
2: Kita tahu dalam pemenuhan hak asasi itu ada kelompok-kelompok hak asasi, mulai dari sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah ini tentu pemerintah bertanggung jawab terhadap semua hak itu, baik sipil, politik maupun ekonomi, sosial, budaya. Dan Kementerian HAM mengambil posisi programnya apa? Desa Sadar HAM. Kalau Mbak tadi bilang kenapa enggak jadi kota, kenapa tidak ini? Dan perlu kami sampaikan, ini baru tahun pertama program Desa Sadar HAM berjalan. Memang secara nasional dibanding dengan program-program kementerian lain yang sasaran targetnya adalah di desa, itu kami masih belum, masih jauh lah jumlahnya. Untuk saat ini informasi Desa Sadar HAM se-Indonesia baru berjumlah 200. Dan setiap desa memiliki satu penggerak HAM. Nah, dan untuk di Jambi sendiri, kita mendapatkan 10 desa sadar HAM. Tentu, dan tentu dengan jumlah 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, belum semua kabupaten kota memiliki desa sadar HAM. Tetapi khusus kota Sungai Penuh, kita sudah punya satu desa sadar HAM, yaitu Desa Pondok Agung. Dan penggerak HAM-nya adalah Bu Dewi. Nah, jadi nanti mengapa ini programnya langsung dari desa? Kami berharap itu, karena memang dimulai. Nah, nanti bagaimana program ini menjamin komitmen negara? Di sini tampak sekali komitmen negara bagaimana untuk pemenuhan program pemenuhan HAM bagi warganya itu dimulai dari desa. Ya, dari program desa sadar HAM itu kami jelaskan sedikit ya Mbak. Ada tiga program utamanya. Yang pertama, bagaimana program desa sadar HAM itu memberikan penguatan HAM kepada warga desa terkait. Nah ini jadi nanti warga yang mungkin sebelumnya belum tahu definisi HAM, apa itu hak-hak dasar, bagaimana komitmen negara memenuhi hak-hak itu melalui program-program apa saja. Mungkin ada negara melalui program RANHAM, melalui program aksi-aksi lain, tetapi ini jadi warga memiliki pemahaman yang baik terhadap HAM itu sendiri, prinsip-prinsip HAM. Setelah masyarakat memiliki pemahaman yang baik, barulah program desa sadar HAM ini menyasar bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dasar. Nah, ini yang lebih real
0: lagi.
2: Jadi kita tahu bahwa setiap warga negara punya hak atas hak-hak yang sudah ditetapkan ya. Dan di program ini dipastikan lagi apa saja yang sudah didapatkan masyarakat. Kita data per desa, yang khususnya desa di Kerinci ini adalah di Sungai Penuh ini adalah Desa Pondok Agung. Ada 10 hak yang diatur atau yang dipastikan sudah berjalan. Kalaupun belum berjalan, melalui program desa sadar HAM ini didorong untuk menuju ke pemenuhannya. Nah, nanti secara detail akan dijelaskan mungkin nanti oleh penggerak HAM kita ya, apa saja. Dan yang ketiga yang gak kalah penting adalah apabila di dalam desa tersebut mengalami atau mendapati konflik, permasalahan yang memerlukan penyelesaian, kita juga ada programnya adalah memitigasi konflik. Berarti ada upaya kita untuk menyelesaikan. Jadi saya pikir komitmen negara dalam program desa sadar HAM sudah mencakup aspeknya ya. Masyarakat diberikan pemahaman melalui penguatan HAM, masyarakat diidentifikasi kebutuhan dasarnya, mana yang sudah, mana yang belum, dan bagi yang belum diusahakan pemenuhannya. Dan terakhir, apabila terjadi permasalahan HAM, disiapkan program untuk menyelesaikannya. Nah, ini jadi ini paket komplit yang disiapkan negara melalui Kementerian HAM, melalui program Desa Sadar HAM, dan kita memiliki penggerak-penggerak HAM yang memang berasal dari warga desa yang terkait. Harapan kami penggerak HAM hadir di tengah-tengah masyarakat desa terkaitnya. Nah, ini dia.
0: Iya.
2: Ini pengantar dulu Mbak ya, nanti bisa kita lanjutkan
0: lagi. Iya. Dan terima kasih Bapak. Jadi mungkin P5 HAM itu bukan sekedar konsep di atas kertas saja, melainkan nilai-nilai yang harus hidup di tengah masyarakat, dan desa adalah tempat yang paling dekat dan juga paling nyata untuk memulainya. Dan juga benar sekali, kalau akarnya kuat, mungkin pohonnya bisa pasti tegak ya Pak ya. Iya. Bapak, apa sih tantangan terbesar yang Bapak dan jajaran hadapi saat menyebarkan kesadaran ini hingga ke pelosok desa, dan bagaimana mungkin Kanwil Kemenham Jambi sendiri berupaya mengatasinya Pak?
2: Baik, tentu Mbak, setiap program yang baik tentu ada kendala-kendala yang ditemui. Kami kan sudah dibantu dengan direkrutnya penggerak HAM. Ini kita masih konteksnya masih desa sadar HAM ya. Baik, jadi tentu penggerak HAM ini kan direkrut tentu putra-putri terbaik desa-desa terkait ya. Kan ini kan syaratnya memang harus warga desa terkait. Kalau tidak, Pak Kadesnya atau Pak Lurahnya tidak akan mau mengeluarkan keterangan domisili. Nah, ini berarti satu poin ini yang menjadi penguat kita, bahwa agar penggerak itu hadir di tengah masyarakat. Terbayang Bu, kita mau memberikan desa itu sebagai desa sadar HAM, tapi penggeraknya orang desa lain. Begitu masyarakat butuh, Pak saya maaf, saya masih di rumah di desa lain. Enggak kan, jadi itu tantangan. Terus kami selalu berkoordinasi dengan para penggerak HAM untuk mengingatkan target-target, mekanisme, substansi apa yang harus dipastikan outcome dari kegiatan penggerak desa sadar HAM tercapai di tengah-tengah masyarakat. Nah ini kami tugas Kanwil memonitor, pastikan ke Bu Dewi itu enggak ada grup WA-nya, selalu dimonitor kegiatan apa saja, di melaporkan hariannya, kami harus memastikan itu berjalan, karena memang negara itu diwakili dalam khusus program desa sadar HAM ini secara aktif oleh penggerak-penggerak HAM yang direkrut dan ditempatkan di setiap desa yang ditetapkan sebagai desa sadar HAM. Nah ini, jadi upaya kami, kalau kendala di lapangan nanti mungkin Mbak Dewi yang lebih tahu bagaimana apa yang dihadapi. Tapi kami support penuh kepada penggerak HAM kita. Siap.
0: Iya, dan memang tidak mudah ya Pak ya. Siap. Bahwasanya perubahan pola pikir butuh waktu dan kesabaran dan juga kehadiran yang nyata. Tentunya mungkin pendampingan langsung ke desa-desa seperti Bapak lakukan ini tentu sangat berharga. Dan pastinya warga bukan hanya mendengar, tapi juga melihat bahwa negara-negara yang kita cintai ini benar-benar hadir di tengah mereka begitu. Dan mungkin ini bagaimana sih Pak, langkah konkret apa yang Kanwil lakukan untuk membina dan juga menguatkan peran penggerak HAM sendiri agar mereka mampu menjadi jembatan yang kokoh antara instansi dan warga, Pak?
2: Baik, tentu inilah kita ketika menyadari bahwa penggerak HAM ini adalah wakil negara, wakil ya kan, untuk bagaimana dia hadir itu benar-benar keberadaannya benar-benar memberikan dampak, ya tentu kita selalu mensupport pemahaman, ya kan kita tahu mereka ini kan bukan pegawai HAM yang tiap hari sudah membahas HAM, mereka ini dengan kriteria pendidikan tidak harus sarjana sudah bisa.
0: Iya.
2: Terus mereka juga tidak ditanya apakah sudah pengalaman ngurusi HAM. Enggak juga, enggak itu juga. Bukan syaratnya.
0: Iya, betul.
2: Berarti tentu ini tugas kita bagaimana selalu membekali, mendampingi untuk memastikan bahwa mereka sudah berada di dalam koridor. Kan mereka juga mendapatkan buku pedoman, panduan yang mereka bisa baca untuk pegangan ketika nanti ada pertanyaan atau langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan di dalam melaksanakan tugas-tugas pendampingan sebagai penggerak Desa Sadar HAM. Nah ini dia, ini yang kita dorong. Kami bentuk tim-tim kecil untuk memastikan dari 10 desa Sadar HAM ada 2 tim pendamping kami. Jadi per 5 desa ada 1 tim khusus. Mungkin Mbak Dewi nanti pendampingnya siapa?
1: Robi.
2: Bang Robi. Nah ini menunjukkan kami gak mau lepas sedikit pun. Dan kami pastikan bahwa penggerak-penggerak HAM kami yang ada di desa-desa terkait itu benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Kami nggak mau main-main dengan hak masyarakat. Nah ini dia.
0: Iya. Dan mungkin itulah sinergi yang kita butuhkan ya Pak ya. Bahwasanya penggerak HAM di desa adalah mata dan telinga di lapangan, dan mereka yang paling tahu siapa yang butuh bantuan dan juga di mana ada persoalan, dan juga membekali mereka dengan ilmu dan juga keberanian. Siap. Sama artinya memberikan perlindungan langsung ke setiap rumah warga ya Pak ya. Ini bahwasanya memang dalam pikiran Mela juga bahwasanya mereka ini diturunkan ke masyarakat berarti Pak.
2: Langsung.
0: Okay.
2: Bagian dari masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat ada sesuatu, membutuhkan sesuatu terkait, tidak hanya terkait 3 poin utama, bisa saja apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat, dia bisa menjembatani sebagai penerima informasi langsung dari masyarakat. Dan kalau memang belum bisa selesai di situ, bisa sampaikan ke kami.
0: Iya.
2: Nah gitu. Jadi
0: berarti istilah kan orang berpikir bahwasanya penggerak HAM ini kan untuk menyelesaikan masalah saja.
2: Tidak.
0: Berarti bukan itu ya.
2: Tidak. Semua urusan HAM ini banyak. Ada yang sifatnya permasalahan, sudah menjadi permasalahan. Ada yang menjadi sifatnya pemenuhan. Nah nih, makanya nanti P5 itu kan ada pemenuhan, perlindungan, pemajuan,
1: penegakan.
2: Nah P5 itu ya. Jadi semua aspek negara harus hadir. Negara nggak bisa hanya 3P saja, tidak. Dia harus 5-5-nya. Nah itu dia. Jadi mewujud dalam program Desa Sadar HAM. Targetnya memang masih sebatas warga desa terkait. Nah ini kami harap desa yang sudah ditetapkan sebagai desa sadar HAM ini bisa menjadi pilot project. Dan nanti kalau memang itu sudah berjalan bagus dan memberikan dampak langsung, desa-desa lain bisa meniru walaupun belum secara tegas atau sah ditetapkan sebagai desa sadar HAM. Jadi nanti ini sebagai pemicu, tapi kita berharap negara juga akan menambah jumlah desa-desa sadar HAM-nya.
0: Iya. Berarti nanti tidak menutup kemungkinan juga desa Pondok Anggur menjadi desa contoh
2: pilot
0: project dari desa-desa yang ada nantinya.
2: Baik.
0: Istilahnya desa Pondok Anggur yang nantinya menjadi salah satu gambar bahwa desa yang berhasil untuk penggerak HAM ke depannya. Mungkin bisa jadi nanti Dewi bisa dijadiin penggerak
2: duta
0: HAM, duta HAM
2: begitu ya,
0: di Sungai Penuh.
2: Wilayah Sungai Penuh dan Kerinci.
0: Iya, ini untuk Ibu Dewi deh, sebagai penggerak HAM sendiri. Mungkin di lapangan sehari-hari, bagaimana Ibu menjelaskan P5 HAM ini kepada warga agar mudah dipahami dan dirasakan dan juga diterapkan.
1: Ya, terima kasih Kak Mela. Kok jadi grogi ya saya di
0: wawancara. Padahal biasanya kan? Biasanya dia yang wawancara ini, Pak.
1: Saya di wawancara. Kalau terkait ya kita sosialisasi ya. Namanya masyarakat, Kak. Kadang ada yang mengerti, kadang tidak ada yang mengerti. Tapi memang saat ini saya sudah kayak beralih profesi ya, harus lebih mengerti,
0: lebih masyarakat. Memahami masyarakat. Ya. Biasanya memang turun ke masyarakat juga.
1: Iya, tapi lebih ke penyelesaian
0: masalah.

0: apa artinya sudah memahami ya, P5HAM yang kami sosialisasikan. Namun kami waktu kami sosialisasi itu bukan waktu penguatan HAM saja kak. Mm-hmm. Kadang saya juga masuk di sekolah lansia dan juga ada di apa tuh musdes, posyandu juga saya masuk situ. Saya ini kan kak, saya sosialisasikan bahwa ini penting loh untuk hidup masyarakat, penting loh untuk kita, hak-hak kita ini penting gitu. Tapi ya alhamdulillah untuk masyarakat Pondok Agung sudah mengerti, sudah mengerti
1: dan juga sudah merasakan manfaatnya ya.
0: Iya, sudah merasakan. Malahan mereka mana-mana sehari-hari mereka itu yang tidak tahu, oh ini hak aku loh. Tapi sekarang sudah tahu.
1: Iya, betul.
0: Begitu kan.
1: Sudah beberapa kali pertemuan juga dengan masyarakat, karena Mela ikut juga ya beberapa kali pertemuan. Alhamdulillah masyarakatnya juga memahami bahwasanya P5HAM yang mereka seharusnya punya suara. Dan akhirnya mereka menyuarakan dari hak-hak mereka itu gitu. Iya. Baik itu bukan hanya sekedar pendidikan, mungkin hak-hak yang lainnya,
0: sebagai istri,
1: sebagai istri pada suami, dan terus juga
0: pendidikan, pendidikan pada anak. Sebenarnya memang harus, itu memang wajib. Saya pun baru tahu juga sekarang nih,
1: sejak
0: jadi pendengar.
1: Ngikut dari sampai beberapa hari, beberapa kali ngikut lah, baru paham nih, oh ternyata ada hak-hak yang memang
0: ada
1: harus
0: remnya juga.
1: Iya, ada remnya juga, terus ada juga hak-hak yang memang harus kita suarakan. Seperti salah satunya tadi, mungkin ada anak-anak yang putus sekolah, mereka bisa menyuarakan suara mereka agar mereka melanjutkan sekolah mereka. Terus juga mungkin ada hak-hak misalnya berpendapat, beragama, terus juga ada hak yang lainnya yang misalnya memang harus mereka keluarkan itu, walaupun mungkin ada yang berani, ada yang tidak Bu Dewi.
0: Itu kebanyakan sih, namanya juga masyarakat ya. Walaupun ya kebanyakan awalnya tidak berani, tapi saya coba kan
1: masuk kepada mereka ya. Tapi pada akhirnya Desa Pondok Agung welcome dan juga mau mengeluarkan pendapat mereka.
0: Benar. Mereka tuh kan takut untuk berpendapat tuh, takut menyalahi pemerintah desa. Padahal kita ini kan mencari solusi. Sebenarnya kan walaupun masalahnya ke pemerintah desa, kita juga cari solusi. Bukan artinya mereka itu punya masalah, pemerintah desa yang apa menyelesaikan gitu. Bukan gitu. Mereka kan beranggapan bahwa penggerak HAM ini mencari masalah untuk diselesaikan di desa. Gitu.
1: Sepertinya iya, karena beberapa kali mengikuti, mereka agak takut mengeluarkan pendapat mereka terhadap hak yang mereka punya. Mungkin mereka beranggapan bahwasanya penggerak HAM datang ke desa untuk menyampaikan masalah, mencari masalah dan di akhirnya pemerintah desa yang menyelesaikan. Pasti nantinya mereka berpikir bahwasanya tidak akan mendapat jalan keluar juga kalau misalnya desa yang bakalan menyelesaikan begitu. Mela juga berkecimpung di Desa Pondok Agung juga selama ini Pak, karena memang warga Desa Pondok. Paham sedikit banyak tahu dengan warga desa yang mana istilahnya mereka juga kurang paham terhadap HAM, dan pada akhirnya setelah Ibu Dewi datang sebagai penggerak HAM, mereka paham dengan P5HAM ini dan hak-hak mereka juga sudah, walaupun beberapa bulan Ibu Dewi ya?
0: Baru sebulan.
1: Dua bulan, Agustus lalu.
2: Sudah luar biasa
1: pendampaknya Pak. Baik itu mungkin bagi mereka-mereka yang belum tahu dan pada akhirnya tahu, kan nanti akan ada pengembangannya lagi ya Bu Dewi. Nanti pasti ada beberapa kegiatan lagi.
0: Programnya ada
1: dilaksanakan Pak. Dan berikutnya mungkin apa sih kendala dan pengalaman yang Ibu Dewi temukan saat mengajak warga memahami dan menjalankan nilai-nilai P5HAM, dan bagaimana Ibu Dewi menghadapinya?
0: Kendala ya?
1: Iya.
0: Kendala pasti ada ya Kak ya?
1: Iya betul.
0: Kendala yang pertama itu adalah mereka yang berpendapat tadi Kak. Itu yang pertama sih.
1: Yang salah penilai ya?
0: Ya susah dia. Mereka ingin bersuara tapi mereka takut. Sudah saya jelaskan bahwa saya ini datang ke desa, ini background saya, ini. Saya tugas saya kan sesuai yang aturan dari Kanwil kan. Tapi memang susah. Itu yang kendalanya yang pertama. Yang kedua susahnya itu adalah mengumpulkan masyarakat.
1: Iya.
0: Kadang masyarakat itu bekerja.
1: Bekerja.
0: Sorenya kita takut nanti mengganggu waktu istirahat.
1: Iya. Gitu.
0: Tapi karena mereka masih penasaran,
1: masih ingin masih tahu ya. Jiwa kiponya lewat tinggi ya.
0: Masih penasaran. Cuman malah kita undang 20 yang datang 30.
1: Iya benar Pak.
0: Enaknya gitu.
1: Datangnya 20, yang diundang 20 memang datangnya 30, memang seperti itu Pak. Biasanya.
0: Karena itu tingkat penasaran.

0: penasarannya tinggi,
1: tingkat penasarannya tinggi, benar.
0: Jadi apa sih penggerak HAM ini? Kan mereka kan baru tahu kali ini ya. Kalau pendamping desa, pendamping PKH, pendamping ini kan udah tahu nih.
1: Mereka paham ini, iya betul.
0: Kalau penggerak HAM ini kan
1: baru
0: kan, apalagi saya kan ini Pak tidak asing ya Pak ya.
1: Tidak asing, udah tahu Pak.
0: Kenapa nih Dewi datang nih, apa cari masalah?
1: Jadi atau apa? Orang sangkain Pak kalau Dewi datang gitu ya. Oh, berarti ada berita apa gitu Pak. Jadi orang
0: ada konflik apa?
1: Konflik apa begitu? Apakah ada tentang desa gitu ya? Ya biasanya gitu. Itu.
0: Iya, makanya mereka tuh lebih penasarannya lebih tinggi gitu. Tapi alhamdulillah sudah mengerti semua.
1: Sudah
0: kita undang 20 yang intinya yang lainnya juga lebih itu tapi sudah memahami. 30 yang kita tujuan kita 20 orang agar mengerti sekarang ini sudah 30 sudah 40
1: gitu kan. Tapi istilahnya masyarakat antusias nih Pak di Pondok Agung. Iya, apalagi kalau misalnya hal-hal baru itu biasanya memang kalau hal-hal baru masyarakat Pondok Agung memang ingin tahu Pak. Isinya jiwa ingin tahunya mereka tinggi. Jadi baru tahu mereka mungkin hak-hak mereka apa, terus pemenuhan kebutuhannya apa. Jadi mereka berani untuk mengungkapkan pendapat seperti yang acara tadi yang kita lakukan itu Pak.
2: Bener.
1: Bahwasanya kita sebagian masyarakat sudah bisa mengungkapkan apa yang ada yang terjadi di desa begitu. Tapi kebanyakan yang melihat juga di Desa Pondok Agung bahwasanya mereka sudah berani berpendapat.
0: Sudah berani
1: walaupun
0: berpendapat.
1: Selama ini
0: alhamdulillah tidak berani Pak. Selama ini tidak Pak.
1: Tidak berani selama ini.
0: Iya, benar-benar sering sosialisasi.
1: Sering sosialisasi ini udah banyak.
3: Pelan-pelan.
1: Pelan-pelan ya. Tapi besar kemungkinan nanti ke depannya akan lebih banyak lagi Pak. Bahwasanya ini kan belum ke anak-anak muda ya.
0: Belum Kak. Ini baru ke masyarakat. Nanti ada ke perempuan, ke majelis taklim, ada ke pemuda juga, ada ke sekolah juga. Tergantung nanti. Pokoknya tahun ini kita akan selesaikan programnya agar semuanya bisa tahu haknya dan P5 HAM-nya
1: bisa jadi contoh nih Pak.
0: Bisa jadi ya, betul-betul kayak betul-betul ya cara-cara kita lah ya kan.
1: Ya karena kan Mbak Dewi juga istilahnya orang yang sering ke masyarakat juga pasti paham ya bagaimana untuk menyampaikan kepada masyarakatnya gimana, terus juga istilahnya menyampaikan program-program dari Kemenham sendiri penggerak desa untuk HAM-HAM masyarakatnya seperti apa Pak. Dan juga ini bagaimana Ibu Dewi memastikan kelompok yang sering tertinggal nih, perempuan, anak, lansia, warga kurang mampu juga ikut memahami dan merasakan P5 HAM itu.
0: Kalau untuk sosialisasi sendiri ya kan, saya tuh ada kadang sosialisasi tersendiri Kak.
1: Langsung datang ya.
0: Mungkin ada penguatan HAM kan, itu kan memang program kita ya, penguatan HAM, identifikasi gitu. Tapi di luar itu saya penguatannya sendiri Pak.
1: Udah datang langsung Pak.
0: Jadi kalau saya nunggu seperti ini, mungkin orang ini nunggu lama ya. Kita kan ada juga aturannya dari kantor, harus ada undangan dulu atau apa. Tapi ada acara saya datang penguatan HAM, ada acara saya datang penguatan HAM gitu. Tapi kalau ada yang ingin identifikasi saya catat gitu. Jadi di luar itu, di luar program. Di luar program yang diberikan kan Wil.
1: Oh, sudah ambil ya, itu.
0: Soalnya ambil jalur aja biar cepat gitu. Biar semua masyarakat itu kan lebih 1000.
1: Iya benar.
0: Mungkin kalau kita buat program sendiri bisa 20 kan enggak tercapai. 100 saja enggak tercapai mungkin 1 bulan. Jadi kita inisiatif sendiri masuk di majelis taklim. Tapi majelis taklim belum saya masuk sih, yang sudah sih di sekolah lansia.
1: Iya.
0: Sekolah lansia sama pemuda. Ada acara pemuda waktu itu 17 Agustus. Nah, saya sosialisasikan P5 HAM itu.
1: Misalnya jadi, mereka juga udah tahu sedikit banyak ya tentang pemahaman gitu. HAM.
0: Iya.
1: Dan nantinya mungkin ada keberlanjutan dengan kegiatan ini. Dan sudah ambil apa duluan Pak? Start duluan. Kalau masyarakat duluan saya diam-diam.
0: Soalnya kan kita kan sudah apa? Biasa ada masa-masa merasakan kan. Kalau untuk mengumpulkan sengaja itu kadang ada yang
1: ada susah kan. Ya.
0: Nah, jadi saya ambil inisiatif sendiri lah, masuk ke sini Pak. Misalnya ada musdes masuklah Pak.
1: Iya. Istilahnya susah juga untuk mengumpulkan orang Pak.
0: Iya.
1: Kadang kalau Desa Pondok Agung itu kan kebanyakan
0: bekerja
1: baik petani. Itu tani, baik itu PNS juga ada, terus juga ke ladang gitu.
0: Iya.
1: Jadi jarang bisa bertemu. Kalau untuk jam pagi sampai sore itu emang susah.
0: Jadi
1: ngumpulin warganya susah. Tapi betul lah kalau Dewi mengambil startnya ambil start untuk langsung ke masyarakat nih. Iya, momennya dapat tepat.
0: Karena kan kalau kita ambil program apa tuh penguatan HAM satu kan untuk 20 orang. 20 orang itu kan belum tentu mengerti.
1: Mengerti, memahami.
0: Jadi,
1: ya betul.
0: Harus ulang-ulang. Nama juga masyarakat kadang ada yang mengerti, ada tidak. Jadi harus ulang-ulang.
1: Karena Desa Pondok Agung itu istilahnya masyarakat masih asli.
0: Iya,
1: asli Pondok Agung. Jadi belum ada banyak juga pendatang, tapi istilahnya masyarakat aslinya masih ada. Jadi mereka untuk apa namanya pemenuhan kebutuhan pendidikannya ya, seperti kita tahu ada yang lulus SD, ada yang SMP, jadi nggak semua banyak yang sarjana juga seperti yang kita paparkan kemarin. Bahwasanya memang harus banyak pemahaman lagi dari
0: harus banyak curis mereka pahami dulu, maksud saya itu gitu, yang memahami dulu apa itu P5 HAM, apa hak-hak dasar mereka itu aja. Biar itu, biar pahami dulu lah. Nanti kan kalau identifikasi apa itu bisa, kalau mereka lah udah paham, nanti bisa kita, oh ini masalahnya, ini masalah mereka berani gitu. Ini kita enggak ngasih pemahaman ya, kayak mana orang mau berani mana,
1: ya benar-benar apa, bagaimana cara orang untuk memastikan bahwasanya masuk enggak P5 HAM kepada mereka gitu. Mereka memahami apa tidak gitu ya. Lebih baik ambil juri start duluan nih biar mereka lebih memahami. Jadi pas dikumpulin satu tempat, mereka lebih memahami lagi.
0: Kalau dikumpulin lagi memahami lagi.
1: Iya, betul.
0: Benar-benar.
1: Dan juga ini seperti apa sih impian Ibu Dewi sendiri untuk Desa Pondok Agung ke depan jika nilai-nilai P5 HAM ini sudah tumbuh dengan kuat di sana?
0: Yang pastinya Kak, saya ingin apa masyarakat tuh lebih paham saja atas hak mereka. Tapi kalau saya lihat sekarang itu banyak yang nggak paham, yang nggak paham dan banyak yang tidak tahu selama ini. Tapi saya ingin masyarakat tuh lebih paham saja, lebih tahu mana hak mereka. Itu impian saya kan. Lagian kalau masyarakat tuh jangan bungkam. Ada permasalahan, ada ini, ada hak kita yang harus kita suarakan, ya kita suarakan. Jangan takut. Nah, itu impian saya Kak. Saya membuat masyarakat tuh biar ingin mereka tuh tahu nilai HAM mereka, hak mereka, dan tidak takut atas suara mereka gitu aja. Apalagi perempuan. Saya lebih kebanyakan sebenarnya saya lebih menguatkan perempuan Kak. Mungkin karena saya perempuan. Iya, perempuan tapi bukan tersakiti ya.
1: Benar-benar.
0: Kebanyakan kan ya kalau desa itu takutnya misalnya ada KDRT takut sama suaminya melapor atau apa. Saya ingin semuanya melapor. Jangan ada kebungkaman lagi.
1: Jangan takut ya.
0: Jangan takut gitu. Kenapa kita hidup sini? Tanpa ini, tanpa itu kita ada hak. Kita pasti hidup.
1: Gitu. Iya, betul.
0: Kita harus tahu hak kita. Itu sih impian saya, Kak.
1: Iya, dan sungguh impian yang indah Ibu Ibu Dewi, mungkin saling menghargai, tidak ada yang merasa sendirian juga, bahwasanya itulah desa yang kita dambakan. Dan mungkin semoga Pondok Agung menjadi pelita bagi desa-desa lainnya nantinya.
0: Contohnya.
1: Mana tahu kan nantinya karena berhasil nih, nanti depannya ada desa-desa lain lagi yang ikut bergabung di
0: program Sadar HAM.
1: Program Sadar HAM, karena tidak menutup kemungkinan Pak, bahwasanya bukan Desa Pondok Agung aja yang harus disadarkan HAM-nya, tapi desa-desa lainnya juga
0: banyak sih.
1: Desa-desa
0: dapat. Yang komplik itu banyak.
1: Makanya jadi pertanyaan nih Pak, kenapa Desa Pondok Agung bisa dipilih menjadi Desa Sadar HAM?
2: Tentu.
0: Biar Bapak kalau saya cuma tahu saya penggerak HAM.
2: Jadi memang mengingat masih terbatasnya jumlah desa yang ditetapkan, makanya kami juga tidak bisa langsung sendiri yang memilih Bu ya, karena kan mengingat kami juga tidak punya data, tidak punya ini secara detail ya, memilih, asal memilih kan tidak tentu. Tentu kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya kalau di Kota Sungai Penuh tentu dengan Pak Wali Kota. Ya, sebetulnya program ini enggak terbatas hanya untuk Desa Sadar HAM yang sudah ditetapkan. Kan semua ini hak setiap warga negara. Nah ini dia, cuma memang programnya ini masih terbatas sehingga kita masih fokus kepada desa-desa yang sudah ditetapkan tadi. Tapi tidak tertutup kemungkinan ke depan kita dorong untuk desa-desa ditambahnya lain. Desanya ditambah, terus programnya mungkin ditingkatkan kembali kalau memang masih ada yang tertinggal dari program itu. Masih ada, oh ternyata kita evaluasi ini setahun berjalan ini, ternyata masih ada hak-hak yang belum terakomodir di dalam program itu, mungkin bisa kita tambahkan lagi di tahun selanjutnya. Nah ini jadi sebetulnya pemenuhan HAM ini kan tidak terbatas di desa-desa Sadar HAM saja, tetapi ini sebagai cikal bakal. Inilah program bagaimana negara hadir itu tadi.
1: Iya.
2: Betul-betul hadir, betul-betul dicek, Bu. Sejauh mana hak-hak tadi. Jadi negara ini tidak hanya seolah-olah sudah memenuhi, merasa sudah memenuhi. Ternyata setelah kita cek melalui para penggerak HAM kita, masih ada tercecer-cecer dari setiap hak. Tadi kan kita sebut ada 10 kelompok hak dasar besarnya. Nanti ada rincian-rinciannya itu yang apakah sudah berjalan. Tapi perlu diingat, dengan diperolehkannya data-data yang di lapangan realnya ada masih belum terpenuhi, bukan berarti desanya tidak bekerja, desanya tidak tidak baik, banyak melanggar HAM, tidak. Kami justru ini sebagai modal awal kami untuk mengetahui sejauh mana selama ini pemenuhan HAM itu berjalan. Ternyata masih banyak, dan kalau memang masih banyak, tentu kita perlu ekstra lagi untuk melakukan bagaimana negara memenuhi hak-hak tersebut. Nah, ini real nih, Bu. Ada dalam identifikasi kebutuhan dasar tadi. Kita contoh apa saja yang hak menjadi hak tadi. Itu nanti materi awalnya disosialisasi lewat penguatan HAM. Apa saja yang mencakup hak-hak dasar. Nah, sekarang setelah sudah tahu hak dasar, kita rinci lagi. Umpamanya kita contohkan khusus administrasi kependudukan.
1: Iya
2: kan? Itu contoh. Bahwa setiap orang berhak di teorinya, negara menjamin ketersediaan pendataan kependudukan bagi setiap warga negaranya. Nah, tetapi di lapangan, makanya indikatornya gampang, Bu. Apa? KTP, KK, catatan pernikahan, atau keterangan lain yang terkait dengan kependudukan. Apakah ini real, benar sudah diterima oleh masyarakat? Setelah kita cek, nanti Bu Dewi bisa kita cek. Apakah warga desa Pondok Agung kita sudah memenuhi semua itu, mendapatkan? Kalau belum, bukan ada yang salah. Tidak perlu itu mencari, itu menjadi bagian dari sebuah peristiwa yang ini. Itu menjadi bahan kita, ternyata kita perlu meningkatkan kembali. Kita data kembali warga yang memang, nanti aku teknisnya gimana, Bu? Apakah per RT yang akan melaporkan, per dusun, per RT ya?
0: Melapor ke dusun, dusun melapor ke
2: Nah, saya. Nanti baru mana warganya di dusun berapa yang belum punya
1: KK dan KTP.
2: KTP atau akta lahir. Kita data, Bu. Setelah kita data, kemana ini yang, kemana instansi yang memiliki kewenangan untuk membuat itu? Nah, ini yang kita sonding, kita bantu, kita dampingi, kita dorong melalui mekanisme yang sudah ada sesuai dengan ketentuan. Kita wujudkan hak-hak warga kita yang belum mendapatkan haknya. Nah, ini, Bu. Jadi ini bentuk nyata kita. Makanya, Bu, penggerak HAM benar-benar harus aktif memastikan berbasis data. Berapa yang belum, apa hak apa yang belum dapat, itu yang kita kejar. Ya, Bu, ya. Nanti itu termasuk pendidikan, kesehatan, semua sama. Ada indikatornya, Anda angkanya, Anda upayanya. Ketika ada permasalahan, upaya kita apa? Untuk mewujudkan yang tadi. Kita tahu setiap orang berhak atas pendidikan. Padahal pendidikan wajib bagi setiap anak kita yang masuk usia sekolah. Tapi untuk mewujudkannya lewat mana? Nah, ini Desa Sadar HAM hadir melalui desa, warga desa kita. Kita data mana anak usia sekolah yang tidak sekolah. Kan enak. Berapa jumlahnya, alasannya apa, upaya kita apa. Nah, ini dia. Bu, penggerak sudah harus ketika sudah mendapatkan data hasil dari koordinasi dengan desa, perangkat desa maupun informasi lainnya, keluarga langsung melalui Pak RT atau Pak Kadus, sudah bisa menjadi bahan untuk menindaklanjutinya. Nah, ini ini yang penting, ini yang kita bilang tadi, bahwa negara benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat itu. Ketika putus sekolah, solusinya apa? Tidak punya KTP, solusinya apa? Kita mencarikan. Inilah bentuk-bentuk nyata pemenuhan hak itu. Nah, ini dia. Jadi tentu butuh waktu.
1: Butuh waktu, butuh tenaga.
2: Memahamkan, menyadarkan itu yang paling penting.
1: Sulit.
2: Ya, ketika sudah tahu haknya, prosedurnya, mekanismenya, dan tidak mentok nih hanya Pak Kades saja yang disalahin, enggak. Ada instansi yang bisa kita datangi, libatkan untuk memenuhi itu. Karena sejatinya
1: kita negara ini koordinasi,
2: negara melalui pemerintah, melalui pemerintah ke provinsi, pusat, provinsi, kabupaten, kota, camat, sampai kades punya peran masing-masing. Nah, nanti kita lihat, makanya inilah penggerak HAM harus benar-benar orang yang aktif.
1: Iya, dan juga bisa berkonsolidasi juga ya, berarti dengan bukan hanya dengan warga sendiri tapi juga dengan mungkin instansi-instansi terkait. Iya, cocok lah Pak Pas. Siap. Karena memang kerjanya memang ke instansi-instansi ya.
0: Keluar masuk kantor.
1: Iya, keluar masuk kantor dia. Memang cocok nih jadi penggerak HAM. Karena selama ini memang dilihat bahwasanya selama ini kan mereka istilah masyarakat mengetahui bahwasanya setiap permasalahan yang ada di desa pastinya pemerintahan desa nih yang harus menyelesaikan
0: seperti itu.
1: Padahal bukan. Iya, padahal bukan. Kayak bikin KTP tadi yang Bapak sampaikan seperti KTP, KK dan juga akta kelahiran kebanyakan kan datang ke desa nih buat menyelesaikan itu. Padahal ada sudah ada operatornya, ada terus juga jalurnya sudah ada gitu kan. Istilah pemerintahan desa cuma membantu mungkin untuk pemenuhan syarat-syaratnya saja ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi masyarakat tidak tahu itu.
0: Tidak tahu itu.
1: Jadi ini penggerak HAM yang bertugas untuk istilahnya perpanjangan tangan antara
0: perpanjangan tangan negara.
1: Iya, perpanjangan tangan negara. Iya, ke desa benar. Dan istilahnya masyarakat juga minta perlindungannya dari penggerak HAM juga ya Pak ya.
2: Siap.
1: Apapun permasalahannya ada di desa, baik itu mungkin kebutuhan baik pendidikan, mungkin kebutuhan yang lainnya seperti MCU atau MCK dan juga bedah rumah ya.
0: Iya, bedah rumah.
1: Ini nanti bisa koordinasi dengan
0: dinas terkait.
2: Betul. Okay. Ya, ini yang kami sadari Bu setelah berjalan beberapa bulan ini. Kita kan langsung ke desa-desa terkait. Padahal urusan yang akan kita perjuangkan ini kan membutuhkan banyak pihak yang sesuai dengan kewenangan. Kayak tadi banyak hal-hal yang ditemukan di masyarakat setelah terbuka ini, diungkap ini oh ini masuk semua, ternyata ada. Karena memang begini Bu, yang disampaikan dalam 10 kebutuhan dasar tadi itu, itulah memang hak-hak yang memang mutlak masyarakat harus dapatkan. Ya kan?
1: Iya.
2: Itu semua mutlak dan negara harus mengupayakan melalui apa? Melalui perangkatnya. Tergantung nanti kembali ke kewenangan, itu memang kewenangan kabupaten kota. Nah, ini yang terputus oleh program kami. Kami berharap tidak hanya langsung kita ke desa, tapi kita bisa berkoordinasi dengan pimpinan daerah, dengan perangkat OPD-OPD, perangkat apa dinas-dinas yang memang memiliki kewenangan dan tanggung jawab di bidang itu. Ya, kayak MCK, itu kan PU, ada nggak program? Kalau memang itu warga mungkin kalau warga mampu dia bisa buat sendiri ya Bu ya di rumah kan itu masalahnya. Ini kan yang
1: tidak mampu
2: bisa memenuhi kebutuhan atau hak atas MCK yang layak itu kan keluarga-keluarga yang
1: kurang mampu.
2: Iya, sehingga betul. Apa upaya kita? Nah ini inilah tantangan kita. Seterjal apapun, sesusah apapun pemenuhan hak, inilah yang harus kita dudukkan bersama. Tentu kita sebagai penggerak HAM yang tingkatnya desa tentu harus berkoordinasi dengan Pak Kadesnya, Pak Camatnya maupun dinas terkait. Untuk apa? Bagaimana mewujudkan hak ini? Kalau dinas-dinasnya saya pikir sudah paham Bu, karena dinas-dinas ini juga punya pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Karena dari tingkat pusat itu sudah ada standar bagaimana setiap lembaga kementerian itu standar HAM di setiap tusinya itu sudah ada Bu. Jadi saya yakin mereka tinggal, oh ternyata dalam melakukan pelayanan bidang ini, pemenuhan haknya ada di poin ini, negara harus melakukan ini untuk apa, dalam rangka apa? Pemenuhan hak tadi. Ketika terjadi di warga desa yang masuk dalam program desa sadar HAM, ada yang belum mendapatkan, nah ini yang tugas penggerak HAM bersama-sama kita semua untuk bersama-sama mencarikan solusi kepada instansi atau lembaga yang memang wewenangnya di situ. Jadi kita nggak asal-asal kemana, nggak asal apa namanya ngadu, nggak. Tapi terarah tepat kepada siapa kita harus berkoordinasi mengadu.
1: Iya, karena memang kita lihat bersama bahwasanya memang Desa Pondok Agung bukan desa tertinggal juga Pak, tetapi juga istilahnya desa yang maju di tengah kota. Cuman istilahnya ada juga beberapa sudut yang istilahnya seperti pendidikan tadi juga rumah yang ini tempatnya Pak. Bahwasanya mungkin ada masyarakat yang istilahnya yang mendapat bantuan, tetapi orang-orang yang sebenarnya yang tidak patut mendapat bantuan ini seperti apa nih Pak?
2: Nah ini tadi seharusnya
1: jangan pancing ya, jangan pancing ya.
2: Baik, ini kan seharusnya di dalam setiap program yang ada itu kan harus melihat situasi atau kriteria atau standar atau penilaian ya. Mm-hmm. Sehingga apapun programnya kalau semua dilandaskan kepada standar, kriteria, aturan, ketentuan gitu. Yang mm-hmm. jelas, rigid, yang tidak membuka peluang untuk terjadi penyalahgunaan. Mm-hmm. Nah ini kita berharap semua urusan, tapi kan di lapangan, nah makanya pentingnya pengawasan di dalam proses, dalam mengambil keputusan atau itu terbuka, biar apa? Ada kesempatan kita untuk ketika tidak ada keterbukaan, berarti alamat gelap yang akan kita temui. Kenapa? Orang menghindari keterbukaan itu karena ada apa? Ada lorong gelap yang ingin dituju. Tetapi ketika memang prinsipnya membangun sesuai dengan prinsip keadilan, benar-benar ditegakkan, saya yakin kritik, masukan itu justru tidak menghalangi setiap kegiatannya tadi. Karena iya, memang betul, niatnya apa? Disampaikan, terbuka. Oh, kalau yang ini gak layak. Nah ini masyarakat yang mengatakan ini gak layak juga harus ada standar. Jadi ini jangan jadi debat kusir antara pemerintah yang menetapkan desa, dengan masyarakat yang menilai, ah ini gak adil.
1: Oh, saya gak dapat gitu ya.
2: Nah, ini dia, ini yang
1: kebanyakan. Iya, kebanyakan. Apalagi sekarang gini Pak, bahwasanya kan ada nih, bahwasanya yang dapat dapat bantuan itu dilihat dari nanti kalau misalnya ada pinjol, dia pinjam pinjol misal atau ikut judi online, jadi dia nggak terima lagi padahal dia mau miskin gitu.
2: Nah ya,
1: nah itu nah kan ini terbatas desil, itu juga ya desilnya, masalah desil itu tadi.
2: Ini sebetulnya mungkin kalau bahas itu memang
1: bisa,
2: nanti
1: panjang ya Pak ya.
2: Boleh nanti ibu bisa kita kemas lagi Bu untuk desa sadar HAM ini. Per tema boleh Bu nanti.
1: Iya.
2: Kan ada kelompok-kelompok tema yang mungkin banyak terjadi, nanti Bu Dewi bisa mengemas difasilitasi RRI sebagai media yang peduli HAM atau media yang mengedepankan atau menyuarakan suara-suara HAM, boleh Bu. Jadi program Desa Sadar HAM ini menjadi, nanti Bu Dewi bisa mengemas, oh kita tema kali ini khusus spesifiknya untuk tentang bansos. Sempenting ada program di dalamnya Bu ya. Adminduk, anggaplah adminduk yang paling banyak terjadi, masih minim pemenuhannya. Kita angkat di sini sebagai undang instansi yang memang punya kewenangan itu. Ini biar apa?
1: Tadi nyambung tadi
2: ya. Biar tidak kita hanya ngomong sana ngomong sini. Ini kan ini baru pembuka ya Bu ya. Wajar kita masih bicara umum.
1: Masih bicara umum.
2: Belum kasus tertentu. Tapi boleh nanti RRI memfasilitasi penggerak HAM kita untuk mengangkat tema-tema tertentu yang memang itu sedang marak atau viral atau lagi yang menjadi perhatian bersama, layak kita angkat untuk mendapatkan apa? Keterangan, penjelasan agar apa? Jelas. Ini Bu Dewi, mungkin Bu Dewi punya analisa nanti mana sih yang berpotensi banyak pelanggaran atau yang perlu kita angkat untuk mendengar, libatkan langsung Pak Kadisnya atau Pak siapa yang memang punya kewenangan di situ.
1: Di bidang itu.
2: Jadi bisa terang masalah ini.
1: Betul.
2: Program
1: sadar HAM. Iya, benar.
0: Next time
1: ya. Sudah ada
0: undang lagi ya.
1: Iya, udah ada omongan, Pak.
2: Berjilid-jilid ya.
1: Iya, berjilid-jilidnya banyak nih. Karena memang kita lihat bersama bahwasanya memang desa sadar HAM itu bukan hanya sekedar di desa Pondok Agung aja. Mungkin keseluruhan desa-desa yang ada di Kota Sungai Penuh juga ingin kebutuhan hak mereka terpenuhi juga. Betul, makanya ini dihubungkan dengan
2: beberapa, ya. Jangan hanya seolah-olah hanya Pondok Agung saja yang mau diselesaikan
1: masalahnya,
2: masalah haknya tadi. Tapi ini sejalan nanti desa-desa lain juga bisa mengikut itu. Yang standar yang kita terapkan di Desa Sadar HAM tadi Bu, mana 10 hak tadi? Ternyata
1: desa lain juga
2: mungkin lebih banyak lagi.
1: Lebih banyak
2: ini lagi. Justru lagi nanti menjadi bahan kita untuk mendorong pemerintah pusat untuk menambah jumlah Desa Sadar HAM
1: tadi.
2: Ternyata efektif, dampaknya jelas terukur, bahwa dengan hadirnya program itu masyarakat benar-benar merasakan pemenuhan
1: manfaatnya.
2: Kan kita sudah merinci Bu. Mungkin yang ikut tadi ya, mungkin kita nggak jelaskan.
1: Ini memang sering ikut Pak. Sering ikut ya.
2: Nah Ibu kalau bisa menjadi warga, statusnya warga tapi yang betul-betul aktif, terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan desa. Biar apa nanti Ibu bisa, oh ternyata HAM itu begini. Nanti Ibu sudah menjadi bagian dari RRI, bisa menjadikan ini sebagai
1: informasi
2: bahan
1: juga.
2: Informasi kepada masyarakat lain. HAM itu bukan sesuatu yang di awang-awang, hanya angan-angan, enggak.
1: Yang disangkain orang harus nyelesain masalah aja begitu.
2: Makanya kami tadi bilang, justru dari 3 program utama Desa Sadar HAM, justru duanya lebih kepada di luar konflik.
1: Konflik tetap.
2: Karena kita memang ingin setiap ada konflik harus diselesaikan. Tapi duanya itu justru yang real, bagaimana kita
1: pemenuhan
2: memetakan. penuhi. Cek, petakan, penuhi. Cek, petakan, penuhi. Semua hak dan berlaku untuk semua desa dan kedepannya begini. Nah itu dia. Makanya kita harap melalui desa Pondok Agung dulu, ketika ini sudah berjalan, kita tinggal tularkan. Dan kami berharap nanti desa sungai penuh dapat tambahan desa sadar hamnya lagi. Itu dia.
1: Oke. Berarti istilahnya kedepannya nanti desa sadar ham Pondok Agung istilahnya menjadi contoh yang luar biasa juga untuk masyarakat ataupun juga untuk desa-desa yang lainnya. Bahwasanya pemenuhan hak itu bukan hanya sekedar konflik saja yang harus diselesaikan, tetapi pemenuhan kebutuhan lainnya. Baik itu mungkin pemenuhan hak-hak yang dasar. Hak dasar mereka.
2: Ini ada informasi besar nih yang harus Bu Dewi tak tahu. Ini sebentar lagi akan diundang seluruh penggerak HAM ke Jakarta untuk rakor. Nanti saya yakin nih 200 penggerak HAM kayak Ibu Dewi ini hadir berkumpul. Mereka yang sehari-hari menghadapi masyarakat, tahu persis kondisinya, akan dikumpulkan dan akan dikasih panggung oleh Kementerian HAM. Masih semakin saya yakin makin banyak informasi yang didapat terkumpul dari situ kan. Kayak Ibu Dewi aja disuruh bicara tentang bagaimana pengalaman, tantangan, ini semua akan terkumpul menjadi satu dan menjadi modal kita ke depan agar program ini jauh lebih baik. Nah ini dia, tunggu Bu Dewi, tunggu undangannya.
1: Undangannya sebentar lagi
2: ke Jakarta. Dikumpulkan 200 penggerak HAM se-Indonesia, tentu dengan kondisi yang berbeda-beda ya. Tentu yang mungkin di Sungai Penuh ini masyarakatnya sudah ini tadi yang dengan kota.
1: Mungkin ada yang lebih ekstrim lagi.
0: Ada lebih ekstrim lagi,
2: betul-betul. Makanya nanti kalau awal-awal ini masih desa-desa terbaik yang dipilih oleh Pak Kepala Daerahnya. Mungkin tahun besok kita kebalik. Pak, tunjuk desanya yang paling
1: konflik.
2: Benar, rawan konflik sekali. Permasalahannya KTP, paling baru 5% yang punya. Apa enggak?
1: Pusing
2: tugas kita bersama.
1: Tugas penggerak HAM lagi nih.
2: Tapi kita coba nanti bisa jadi nanti di forum rakor nasional penggerak HAM dimunculkan semua yang ada di lapangan selama mereka melaksanakan sebagai penggerak HAM. Saya yakin bisa bikin buku dan rekomendasi
1: ke depan ya.
2: Bisa menjadi perbaikan bagi program desa yang sudah menjadi cikal bakal ini. Kemasannya kan.
1: Kemasannya.
2: Nah, padahal dari kementerian lain banyak yang punya program-program tadi kan, semuanya bisa menjadi bagian dari program HAM. Mereka menyuapkan PKH, itu kan bagian dari
1: HAM juga. Iya,
2: itu. Betul, jadi apa yang enggak HAM, enggak ada HAM sini? Program apa, Bu? Bankum, bantuan hukum. Itu bagian dari HAM. Bahwa ada prinsip setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Itu juga pemenuhan HAM. Jadi kita semua ini bekerja, Pemda, pemerintah ini bekerja, Bu, untuk pemenuhan HAM. Nah, sekarang kita ukur sekarang sejauh mana pemenuhan HAM yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dan bagaimana upaya real pemenuhan menuju yang sebenar-benar pemenuhan tadi. Nah, ini dia, Bu. Nih, program Desa Sadar HAM akan bisa berkembang menjadi instrumen nasional yang real, fungsinya memberikan pemenuhan HAM kepada masyarakat. Bisa diukur, bisa dicek bagaimana ininya, bisa dicek untuk oleh semua pihak.
1: Iya, istilahnya manfaatnya terdampak nggak untuk masyarakat. Betul, begitu ya. Betul. Istilahnya dari bawah dulu kita kembangkan, nanti baru akar-akarnya nanti tumbuh ke depannya gimana. Siap, ya Pak. Siap. Terus apa sih harapan Bapak kepada perangkat desa, tokoh masyarakat dan seluruh warga Pondok Agung agar P5 HAM ini tidak sekedar nama saja tapi juga dijalankan sehari-hari ini, Pak?
2: Baik, tentu harapan kami terhadap para kepala desa, jangan jadikanlah Desa Sadar HAM ini program yang bisa diterima dulu. Ini kan kami awal-awal ini kan, Bu, meyakinkan kepala desa ini, Bu, bagaimana bahwa desa Bapak, karena gini, Bu, diawali dengan penunjukan itu kebanyakan dari langsung dari kepala daerah. Dipilihlah, mungkin Pak kepala daerah sudah mengantongi desa-desa yang selama ini dianggap sudah berjalan baik dan diusulkanlah tanpa nanya dulu ke Pak Kadesnya. Pak Kades setuju enggak? Enggak. Jadi langsung ditunjuk, dilaporkan, disampaikan ke kami dan kami memegang data itu tanpa kami tanya desanya di mana, itinya kadesnya siapa, enggak. Begitu kami dapat terima, kami usulkan ke pusat, pusat ditetapkan, baru kami cari tahu di mana desa itu. Desa ini di sini, barulah kami cari tahu. Jadi kami menerima siapapun desa yang diusulkan, kami jadikan. Dan kami yang pertama lakukan tentu bersilaturahmi kepada kepala desa masing-masing, menyampaikan bahwa desa Bapak ditetapkan sebagai desa sadar HAM. Barulah tahu, loh kok desa saya Pak katanya, nih Pak Kades kita, kok bisa desa?
0: Pas minta surat.
2: Nah,
1: ada masalah apa nah, gitu ya?
2: Jadi setelah pertemuan pertama kami jelaskan begini-begini, baru masih gini. Oh iya. Setelah kedua baru kami bicara substansinya dan selama ini sudah berinteraksi dengan penggerak HAM, jadi sudah mulai tahu. Oh, jadi harapan kami kepala desa bisa bersama-sama dengan penggerak HAM, dengan Kanwil Kementerian HAM untuk bagaimana membangun desanya benar-benar yang dalam rangka pemenuhan HAM tadi ya, nyata Bu. Jangan dianggap ini batu sandungan, akan melihat nanti saya dianggap tidak, selama ini tidak melakukan pemenuhan. Tidak, kami tidak bertugas menghakimi para kades, desanya, perangkatnya yang dianggap belum bekerja. Tidak, kami justru ingin bersama-sama dengan Pak Kades, perangkatnya, untuk sama-sama membangun kembali desanya sesuai dengan kriteria sebagai desa sudah memenuhi HAM tadi. Nah, pemenuhan
1: tadi. Real. Iya. Dan juga terakhir nih Ibu Dewi, mungkin harapan Ibu Dewi atau juga nantinya terakhir tentunya untuk Ibu Dewi sendiri, seperti apa sih impian Ibu Dewi untuk Desa Pondok Agung ke depan jika nanti nilai-nilai pelima HAM ini sudah tumbuh dengan kuat di sana?
0: Aduh, bicara mimpi ya.
1: Mimpinya gimana ini nanti ke depan ya? Beberapa bulan lagi ya.
0: Sampai Desember.
1: Desember. Mudah-mudahan diperpanjang ya, Pak. Langsung aja ya.
0: Ya kalau harapan sama-sama Pak Kanwil ya. Harapannya, impiannya sama sih Pak. Ingin masyarakat itu lebih sadar atas hak mereka saja. Hak mereka, dan jangan takut bersuara, apalagi perempuan. Selama ini kan kita tahu kan perempuan selalu dibungkamkan. Selalu selalu didiskriminasi.
1: Iya. Yeah.
0: Karena tidak boleh inilah ini. Yeah. Tapi di sini kami hadir untuk menguatkan masyarakat, untuk membuat masyarakat lebih bernilai, untuk menyatakan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa hak mereka itu ada ke sehari-harian mereka. Jadi intinya impian saya itu ingin masyarakat aja dulu tahu hak mereka dan jangan takut untuk
1: bersuara.
0: Itu saja. Kalau setelah seperti itu mereka sudah tahu ini kan, mereka sudah sadar sendiri. Karena dari asta cita presiden ya, untuk membuat SDM yang unggul itu harus dari kesadaran kita sendiri.
1: Iya benar, betul.
0: Kita kayaknya nggak sadar pendidikan kita, gimana kita mau buat SDM yang unggul.
1: Iya betul.
0: Begitu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, membangkitkan nilai-nilai HAM pada masyarakat. Itu yang paling intinya.
1: Iya, istilahnya bahwasanya masyarakat tahu dulu nih,
0: ya, tahu dulu hak mereka apa. Jangan takut kalau memang hak mereka itu misalnya ada pelanggaran atau ada anggaplah tidak kesampai gitu. Ya suarakan. Iya. Kita kan bukan mencari masalah, kita akan menyelesaikan masalah.
1: Iya, misalnya kita datang untuk tahu bahwasanya mereka hak mereka sudah tersalurkan apa belum?
0: Iya, gitu nggak? Seperti bantuannya tadi yang kakak bilang tadi itu tersalurkan atau tidak? Gitulah. Kami ini hadir di masyarakat yang di desa terkecil dulu untuk membangkitkan nilai HAM itu sendiri pada masyarakat di desa, gitu kak.
1: Iya, bahwasanya kalau mereka sudah sadar tentang hak mereka, berarti mereka akan tahu sendiri,
0: tahu sendiri apa-apa hak-hak mereka yang harus mereka penuhi, gitu kan? Kita sambil kita ya sosialisasi juga atau apa gitu, mereka harus sadar dulu dari diri mereka dulu, harus membangkitkan kesadaran dulu, gitu. Benar. Tapi semuanya butuh proses ya kak ya.
1: Iya, tidak tidak simsalabim Pak. Benar. Apalagi kalau ini kan karena nggak semudah itu kita turun ke masyarakat, bahwasanya masyarakat harus langsung mengerti dan memahami apa itu yang kita bahas, ataupun juga memahami apa itu tentang HAM. Mungkin harus banyak penguatan-penguatan, apalagi kalau untuk masyarakat Pondok Agung sendiri kan banyak masyarakat asli nih.
0: Misalnya
1: memang harus kadang mereka mendengar sesuatu itu enggak hanya sekali, harus sekali dua kali Pak, berarti harus
0: berulang kali
1: Pak. Harus didatangi setiap hari nih. Betul nih. Ibu Dewi udah mengambil start duluan untuk datang ke masyarakat satu persatu kan, untuk bertanya langsung kepada mereka apa sih hak dan pemenuhan kebutuhan mereka yang belum tersapai, tercapaikan. Jadi mereka pada akhirnya pas dikumpulkan dengan satu tempat, mereka juga memahami akhirnya. Ya,
0: walaupun tidak, mereka sudah mengulang.
1: Iya, kan? Mengulang itu haji baru, hajinya gitu ya.
0: Iya,
1: mengulang haji lamu. Iya, mengulang haji lamu. Oke, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya dari Jambi langsung ke Sungai Penuh ya, ditari, diundang ke Sungai Penuh langsung datang ke sini. Dan juga Bu Dewi, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya, untuk datang. Semoga apa-apa saja yang diprogramkan untuk Desa Pondok Agung menjadi desa penggerak KAM juga bisa berjalan dengan baik. Terus mungkin pemenuhan-pemenuhan hak masyarakat juga tersalurkan dan juga nantinya mana tahu kita ke depannya ya, mana tahu nanti Ibu Dewi bisa jadi duta penggerak HAM Sungai Penuh nih. Ada desa-desa sadar HAM lagi yang lainnya yang nantinya akan dibangun lagi di Sungai Penuh ya Pak ya. Iya. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, dari perbincangan tadi kita paham satu hal, bahwasanya P5 HAM ini bukan urusan orang lain, juga bukan urusan jauh di sana, dan ini urusan kita bersama di sini mulai hari ini. Dan desa adalah fondasi, jika fondasi kuat, tegakkan bangsa kita ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak Sukiman SHMH, kepada Kepala Kanwil Kemenham Jambi, dan Ibu Dewi Yulianti SE, penggerak HAM Desa Pondok Agung, atas berbagi waktu terus juga pemikiran dan semangatnya. Semoga langkah kita bersama ini membawa berkah dan juga tentunya membawa kedamaian dan keadilan untuk seluruh masyarakat Sungai Penuh Jambi dan Indonesia tercinta. Bagi pendengar yang ingin menyampaikan hal-hal terkait, tentunya nantinya bisa menyampaikan di saluran RRI Sungai Penuh. Kami selalu mengupayakan selalu di sini untuk suara rakyat dan suara kebenaran ya. Dengan demikian berakhirlah acara dialog kita hari ini di Kita Indonesia, dan kami akhiri perjumpaan kita. Semoga bermanfaat untuk Anda dan juga menambah wawasan dan ilmu untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Oh, nyantai dulu lah.
1: Audio library.

Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Buku baru lagi ya, Ma?
2: Iya, sayang.
1: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
2: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
1: HP malah gudangnya, Ma.
2: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
1: Ya juga sih, Ma.
2: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah

0: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
1: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
2: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
1: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
2: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
3: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
2: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
4: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
5: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
4: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
6: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
4: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Itu TNI AD.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
8: 2, 1.
9: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
10: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Tanpa mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
9: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
11: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
9: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
12: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari Kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
8: Ayatullahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban wa minhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal 'uyun liya'kulun.

0: 1 sudah mulai diturunkan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Heartman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Lalu menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Lalu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvard mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah

0: latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
1: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously had a couple of players arrive late. So the only really considerations about those two. We've got a hard one training session. So we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
0: Dan pertandingan pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Peliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo Sobat Pro 1, apa kabarnya nih malam ini? Semoga setelah seharian beraktivitas, sekarang waktunya mulai santai ya. Rebahan, atau mungkin masih ada yang sibuk beres-beres. Udahlah ya, kerja terus. Santai, baring aja dulu. Sambil dengar Pro 1 Sungai Penuh pastinya. Senang banget El bisa kembali nemenin malam ini ya Sobat Pro 1. Dari sekarang sampai nanti jam 12 malam. Jadi buat yang mau gabung boleh aja di 0811 7870 9670. Tapi nanti jam 9 ya, jangan sekarang. Kalau sekarang boleh juga, tapi aku terima chatnya aja. Nanti aku bacain deh. Oh ya, kabar baik hari ini cukup melegakan ya, karena udah 2 hari terakhir kondisi cuaca di Sungai Penuh dan Kerinci terasa lebih cerah, dan kabut asap juga udah gak terlihat lagi nih. Mudah-mudahan kondisi ini terus bertahan, udara kita semakin bersih, dan tentunya kita sama-sama berharap kedepannya gak ada lagi kebakaran hutan dan lahan yang bisa menyebabkan kabut asap. Semoga langit yang cerah ini jadi kabar baik buat kita semua. Aktivitas lebih nyaman, udara lebih lega. Yang penting bisa jogging dan sepedaan ya enggak. Soalnya aku ngerasain banget waktu sepedaan itu harus pakai masker. Gimana lah rasanya ngos-ngosan terus pakai masker ya kan? Enggak olahraga dong. Nah, buat Sobat Pro 1 yang mau baru bergabung, kita masih di 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu. Nah, buat yang lagi di perjalanan atau berada di luar jangkauan frekuensi kita, tetap bisa dengerin Pro 1 melalui RRI Digital. Kalian tinggal download aja aplikasinya, cari RRI Pro 1 Sungai Penuh, dan L tetap bisa nemenin kalian sampai nanti tengah malam. Jadi malam ini santai aja, biarkan musik yang nemenin cerita yang ngalir dan El yang jagain malam kamu, oke? Okay?

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Udara tetap di udara.
2: Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
3: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak.
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
6: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
7: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Vian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya, yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di Kebon Pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakamu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah menambahkan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari...
2: Guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang. Berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan menikah lagi. Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbahku Ki Gedeng Alang-Alang. Nyai Endang Gelis, beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbahku Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbahku, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah. Sepulang dari Tanah Suci,
6: alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ia pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbahku Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui Ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Mbahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar, Syarif Hidayatullah, sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Sharif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sharif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sharif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
3: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
0: Malam harinya.
6: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
6: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sharif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sharifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua, menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sharif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati. Dan aku akan menampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
6: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
4: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
8: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
3: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
6: Betul sekali, Nyai Sharifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sharif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
3: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
4: Say no to free sex.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
1: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
2: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan.
1: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
2: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
1: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
2: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
3: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
2: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Woko bungkuk, kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu, hari ini adalah hari keberuntunganmu.
3: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
2: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
3: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang, itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
2: Oh, itu gampang saja. Sekarang kamu buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
3: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
2: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
3: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagah lagi sama seperti kamu, Towo.
2: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis.

0: Dis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungku kamu itu. Sudah Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
1: Oh, begitu. Iya Towo, terima kasih ya.
2: Hah, Woko? Sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
1: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
2: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Huh, dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: Hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: bisa sampai ke lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok jadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Bale di Sulawesi Utara.

0: Sama dengan proses mendaki gunung. Untuk meraih sukses, tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan yang instan. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di puncak kesuksesan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
1: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini.
1: Eh, Mace, kok bicara apa?
0: Parada, beta lihat Pulau Panjang ini pun bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depo cerita.
1: Mace, kok mau dengar depo cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Heretrenggi, dan juga marga Ndardarmana.
0: Iyo, Kak, kau tahu depo cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu, Kak.
1: Begini, Mace, depo cerita.

0: Dahulu kala, tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ketong ke hutan sana sudahlah, ketong tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya ketong kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah ada hasil semua nih, berarti ketong sutara susah, ketong su hidup senang sudah.
0: Suatu sore, mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan siri, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan siri dan pinang.
3: Selamat sore.
1: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kamu dua.
1: Wah, apa bu ade? Kau tembuni? Kau teter bemawia yo hawat bebe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengko dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
2: Saya tak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
1: Ana, ketong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila ketong tidak merestui keinginannya.
2: Hei, mama, pastikan ada jalan lain toh untuk ketong atasi masalah ini.
3: Mama, bisa ke tidak? Kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab, masak dan kasih makan ular-ular kecil ini. Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Kira kerja begini tara capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangram.
2: Mama,
1: ya.
2: Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
1: Sabar eh. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
4: Evan! Evan! Evan! Evan Hembohma!
5: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini, om.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
5: Bapak, katong dapat suruh tidur, tapi mama dan depo anak itu bakar katong ke rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Wonggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut. Dan apa yang terjadi?

0: No! No! No, hawa tu itu beda. Mama! Mama ular tu sedekat ketorang, ho!
1: Tidak apa-apa. Nanti ketong terima dia. Jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Weh, apa nanti? Kenapa kau ngomong? Yuk narin yuk, hani di bawah mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini, karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, pulau batu putih yang terdapat di Jasira Onim Fakfak.
4: Ternyata tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini sujam rapi. Beta mau jalan dulu nih mace.
5: Iyo mace, jalan sudah. Jangan sampai ko pupace cari lai, bahaya sudah. Nanti baru kotong cerita lai ya.
4: Oke.

0: Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali Jali dari DKI Jakarta, Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambe Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

96,71 sungai penuh Kerinci. Malam makin larut, tapi jangan buru-buru tidur dulu, karena sekarang saatnya kita masuk ke alunan musik yang punya rasa, punya cerita, dan punya tempat tersendiri di hati kita. Ya, inilah musik Melayu. Waktunya kita dengarkan lagu-lagu dengan melodi yang lembut, lirik yang penuh makna, dan nuansa Melayu yang selalu punya caranya sendiri untuk membawa kita bernostalgia. Buat sobat Pro 1 yang sedang santai di rumah atau mungkin sambil ngopi menikmati suasana malam, pas banget nih, karena El bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti malam. Tetap di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu. Buat yang mau gabung, bisa di via telepon 08 11 787 0 9670, atau via WhatsApp di nomor yang sama. Saya ulangi, 08 11 787 0 9670.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Sobat Pro 1, kalau ngomongin lagu Melayu, kayaknya hampir setiap orang punya satu lagu yang begitu didengar intronya langsung tahu

lagu gue nih. Kadang bukan karena lagunya baru, tapi karena ada cerita yang ikut menempel di dalamnya. Pernah dengar satu lagu, tiba-tiba ingat seseorang, atau ingat momen gitu, atau malah ingat masa-masa tertentu yang sebenarnya sudah lama berlalu. Kalau aku sih dengar lagu Melayu tuh kayak pernah nari gitu kan, di zaman ya belia gitu. Nah, itu serunya musik. Satu lagu bisa membawa kita ke tempat dan waktu yang bahkan sudah enggak kita datangin lagi. Oke, makanya malam ini kita enggak cuma dengerin lagu, tapi biarkan setiap alunan membawa cerita masing-masing. Nah, buat kalian yang mau request lagu bisa di 08 11 7870 9670, atau bisa, kalau kamu malu-malu gitu kan, bisa kok chat aja di nomor WhatsApp 08 11 7870 9670. Buat Sobat Pro 1, ada gak sih satu lagu Melayu yang tiap kali kalian dengar itu langsung bikin nostalgia gitu? Coba kirim judul lagunya ke El, siapa tahu lagu pilihan kamu bisa kita hadirkan di kesempatan berikutnya ini. Oke. Sambil nungguin kalian request lagu, aku mau lanjut ke lagu apa ya? Pokoknya ada deh, kalian dengerin aja. Tetap di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam."
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: 107 Pro 1 Sungai Penuh. Kita sambut dulu telepon. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Oke, halo. Oke, kita ulangi. Halo, selamat malam. Halo. Oke, terputus lagi. Oke, sobat Pro 1 masih ditunggu ya di 0811 7870 9670. Sobat Pro 1, ngomong-ngomong soal musik Melayu, kadang kita oke, ada yang nelpon, kita angkat dulu. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Air Panas.
0: Oh, mantap, Putra Air Panas.
1: Dimana? Dengan siapa penyiarnya?
0: Dengan L.
1: Dengan L ya. Salam kenal.
0: Iya.

0: Mau request lagu apa?
1: Lagu malam ini minta lagu yang berjudul Beban Asmara. Beban Asmara dari Is Dahlia.
0: Kita malam ini dendang Melayu.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Is dan Beban Asmara itu Melayu.
0: Oke, siap.
1: Biasanya. Dari Is Dahlia.
0: Oke, request requestnya udah. Kirim-kirim salam. Kemudian
1: salam-salamnya. Yang pertama sekali untuk penyiar yang sedang bertugas
0: ya.
1: Atau DL, salam kenal dengan Putra Irpanas malam ini.
0: Iya.
1: Semoga sukses segala-galanya.
0: Amin.
1: Menjalankan tugasnya.
0: Ya, amin.
1: Dan tetap mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Dan juga yang kedua untuk orang tua kami Datuk Sako. Salam sehat untuk beliau tuh pada malam ini.
0: Ya.
1: Salam dari Putra Irpanas dan juga untuk Putra Gunung Kunyit. Putra Jaya Merah, Putra Dewa. Eka di Jambi. Dan juga Mama Epa di Kemantan, Mbak Merlina dan juga Bunda ini. Semua-semuanya jalan tanpa terkecuali. Semua para pencinta dan penggemar RI Sungai Penuh tetap jaya di udara. Semua kita kompak selalu.
0: Amin.
1: Di udara. Dan semua kita dalam keadaan sehat walafiat hendaknya semuanya. Hatta waktunya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia dari Putra Air Panas ya. Request lagu Benang Asmara Iis Dahlia. Oke, nanti kita puterin ya. Untuk penelpon selanjutnya masih ditunggu di 0811 7870 960.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?

0: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia. Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif, dan capaian program kerja dan kebijakan pemerintah.

0: makan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Oke, nah Sobat Pro 1, kalau tadi kita udah ditemenin beberapa lagu Dendang Melayu ya, sekarang kita geser sedikit nih karena udah pukul 22:54 nih. Itu artinya apa? Artinya Dendang Melayu sudah berakhir. Coba deh kita geser sedikit ke yang sedikit berat-berat nih, agak mellow ya, karena udah jam 12 itu tengah malam ya, midnight itu. Musiknya harus yang bisa bikin tidur gitu loh. Jadi kita geser sedikit ke yang mellow-mellow, yaitu musik nostalgia.

Din, apakah lagi bahagia atau lagi pusing gitu? Karena akhir bulan ya. Ya apapun itu, tetap stay di 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Jangan kemana-mana, karena setelah ini perjalanan malam kita lanjut sampai dengan pukul

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadrizal Esos MH, pimpinan DPRD Kota Sungai Pinang, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia P81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi, pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, memperhatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih sekali lagi.

Salam hormat dari Urutan Kota Sungai Penuh. Terima kasih Radio Republik Indonesia atas dedikasi dalam memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan menginspirasi. Semoga di usia yang ke-81 tahun ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi garda terdepan penyiaran publik yang menguatkan persatuan bangsa. Saya Sahat Parsaulian, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Sungai Penuh, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, teruslah menjadi corong kebenaran dan pemersatu bangsa.

kita terlalu sibuk menjalani hari sampai lupa nanya ke diri sendiri, aku sebenarnya baik-baik aja gak sih? Kita sering bilang aman kok, gak apa-apa, santai aja. Padahal mungkin ada hal yang masih kita pikirin diam-diam. Tentang pekerjaan yang belum selesai, tentang uang yang belum cukup, tentang hubungan yang gak jelas arahnya, tentang seseorang yang sampai sekarang masih di pikiran, atau tentang diri sendiri yang rasanya kok belum sampai-sampai juga ke tempat yang kita inginkan. Tapi malam ini coba kasih sedikit apresiasi buat diri sendiri, karena meskipun banyak hal yang belum beres, kamu tetap berhasil melewati hari ini. Gak harus selalu produktif, gak harus selalu kuat, gak harus setiap hari punya jawaban. Kadang

RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Nah, Sobat Bro 1, setelah kita ngobrol sedikit dari hati ke hati tadi, sekarang waktunya kembali menikmati malam dengan musik. Jangan sampai malah jadi overthinking nih. Buat kamu yang masih menemani El malam ini, terima kasih sudah memilih 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh Kerinci sebagai teman sampai sejauh ini. Dan buat yang mungkin sedang mendengarkan lewat headphone, jangan lupa kamu juga bisa membawa RRI kemana saja lewat RRI Digital. Tinggal download aplikasinya, pilih RRI Pro 1 Sungai Penuh, dan kamu bisa tetap terhubung.

Ini Elmasia akan nemenin Sobat Pro 1 sampai jam 12 malam. Setelah itu kita tutup siaran untuk malam ini dan insya Allah ketemu lagi besok dengan cerita, informasi dan tentunya musik-musik yang siap nemenin aktivitas kamu. Jadi sebelum waktunya berpisah, nikmatin dulu aja sisa malam ini. Buat yang masih di perjalanan, hati-hati sampai tujuan. Dan yang sudah di rumah, jangan lupa istirahat. Dan yang masih belum tidur karena scroll TikTok dari tadi, tetap bersama LD 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang hingga malam hari. Kita berpisah dan jumpa lagi pada esok hari pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, seluruh kerabat siar yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Jumat 25 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu wa naslimu ala rasulil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sarakallahul azim. Para pendengar RRI Kota Sungai Penuh, di mana saja berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalulah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi hari ini kita telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam satu acara mutiara pagi RRI Sungai Penuh. Pada pagi hari ini kita akan melihat pelajaran yang dapat diambil dalam satu surat dalam Al-Quran, namanya surat Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tiga ayat pertama ini ada satu kata yang Allah ulang-ulang, ya. Yaitu kata itu adalah Al-Qari'ah, artinya hari kiamat. Kenapa Allah mengulangi sampai tiga kali? Berarti hari kiamat ini adalah suatu kejadian yang sangat perlu kita khawatirkan, ya, yang kita siapkan bagaimana selama hidup kita ini kita terhindar daripada dasarnya hari kiamat. Dalam surah Al-Qari'ah itu ayat 1 sampai ayat 3, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Jadi makin lama itu makin ditekan. Jadi kalau hari kiamat itu sebagai contoh di dalam kehidupan kita ini, kita sudah sering terjadi bencana, ya, bencana alam. Bencana alam yang paling dasar itu salah satunya yaitu tahun 2004 itu terjadi tsunami di Aceh, ya. Maka itu sering diulang-ulang, video daripada kejadian tsunami itu sering diulang, ya. Jangankan binatang, jangankan manusia, mobil yang sebesar itu, ya, itu diberantakin oleh Allah SWT, ya. Bukan saja mobil yang kecil, mobil yang besar, rumah, ya, yang bangunan-bangunan yang besar. Malah ada yang kapal yang posisinya di laut, Allah angkat sampai ke darat. Nah, itu kekuatan daripada bencana alam tsunami. Nah, sementara yang dikatakan hari kiamat ini, itu beribu-ribu kali lebih dahsyat daripada tsunami. Beribu-ribu kali lipat daripada bencana alam gempa yang paling besar. Maka Allah ingatkan kepada kita, hati-hati, ini kiamat ini luar biasa, ya. Apa sasaran daripada hari kiamat itu? Sasaran hari kiamat itu ada dua. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah yang di luar manusia. Apa yang di luar manusia? Itu ada alam semesta, ya. Nah, maka saking dahsyatnya hari kiamat itu, maka Allah ingatkan kepada kita bahwa merasakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu adalah manusia. Maka Allah beritahukan di dalam ayat berikut di dalam surat tersebut, wa yakuyu duhanna sukal farasil mabsur. Artinya manusia ini itu akan Allah buat seperti laron. Ya, laron ini gimana, Bu? Laron ini adalah diambil sampel daripada binatang-binatang yang terbang yang kecil-kecil. Ya, seperti lalat, ya, nyamuk, enak. Maka sebagai perwakilan daripada binatang yang kecil itu adalah laron. Jadi manusia ini yang ukuran berat badannya ada yang 60 kilo,

0: 70 kilo, malah ada yang 100 kilo, itu nanti akan dibuat seperti laron. Nah, itu manusia. Kemudian kalau untuk yang di luar manusia itu seperti apa itu? Oh, gunung-gunung. Maka dan gunung-gunung itu Allah buat seperti bulu yang berterbangan. Watakunul jibalu kal ihnil mampus, dan Allah jadikan gunung-gunung itu seperti bulu. Ah, gimana bulu kucing? Ya, bulu ayam berterbangan. Sementara kita tahu bahwa gunung yang paling dekat dengan kita ini adalah Gunung Kerinci. Itu 3.800 meter lebih tingginya. Ya, itu akan nanti seperti apa? Seperti bulu. Nah, begitu dasarnya daripada hari kiamat. Maka supaya manusia itu berhati-hati, bersiap-siap dengan hari kiamat tersebut, maka setelah daripada surat Al-Qari'ah ada surat At-Takasur. Itu menjelaskan auzubillahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takasur, bermegah-megah, bermewah-mewah kamu, berpoya-poya kamu di atas dunia, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur. Ingat kamu nanti akan ada hari kiamat. Ya, kamu sempat berpoya-poya dengan waktu 60-70 tahun, sementara nanti kita akan merasakan bagaimana dasar hari kiamat tersebut. Nah, maka untuk itu, bagaimana supaya kita terhindar daripada dasar hari kiamat? Maka Allah menyampaikan bahwa untuk orang beriman ini tidak akan ketemu dengan hari kiamat. Ya, tidak akan ketemu. Nanti ada suatu saat nanti, sekecil apapun iman yang ada pada manusia, maka dia dimatikan dulu sebelum hari kiamat itu tiba. Nah, bagaimana kita terhindar daripada hari kiamat? Maka sempurnakan iman di dalam kehidupan kita. Itu saja untuk tausiah pembuka di hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jatah kita waktu datang dunia ini itu tidak Allah beri lama. Mm-mm. Ya, sebentar saja. Walaupun mm-mm. ada yang umurnya sampai 80 tahun. Mm-mm. Itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat, mm-mm. itu tidak lama. Mm-mm. Maka waktu yang tidak lama ini semata-mata Allah berikan kesempatan kita untuk mempersiapkan untuk kehidupan yang lama. Nah, diberi waktu yang tidak lama untuk persiapan waktu yang sangat lama. Di mana waktu yang sangat lama itu? Ketika kita sudah berada di akhirat. Ada awal, tidak ada akhir. Ya. Maka waktu yang tidak lama ini itu digunakan satu tujuan saja. Ya. Apa kata Allah SWT? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia tercuali untuk menghambakan diri, untuk beribadah, artinya untuk mentaati perintah Allah. Nah, hari ini apa yang dikerjakan oleh manusia? Waktu itu habis digunakan yang tidak ada hubungannya dengan perintah Allah. Ya, sibuk dengan poya-poya, ya, sibuk dengan hal-hal yang mewah-mewah. Nah, padahal batas daripada kehidupan kita di atas dunia ini tidak ada satu pun yang tahu. Sampai di mana kontrak kita di atas dunia, walaupun sekolahnya sampai di mana saja, maka ilmu tentang ajal kita tidak Allah berikan kepada siapa saja. Nah, maka untuk itu kita kan harus bersiap-siap. Apa yang kita siap-siap? Ya, sempurnakan keyakinan. Ya, sempurnakan iman. Sementara kita sudah paham bahwa rukun iman yang 6 ini harus kita sering ulang-ulang. Jangan kita lupa. Hari ini banyak kita lupa bahwa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari apa itu sumber rezeki, ya, tidak mencari hal keduniaan ini di luar daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan berusaha berikhtiar sesuai dengan perintah Allah. Kemudian rukun iman yang lain, kita percaya bahwa adanya malaikat. Hari ini kan kita lupa bahwa kita ini CCTV-nya kan ada.
1: Yeah.
0: 24 jam per detik. Ya. Kenapa? Ada malaikat rakib, ada malaikat setiap perbuatan baik kita ada catatannya, setiap perbuatan buruk ada catatannya. Nah, hari ini manusia ini sibuk dengan supaya dicatat perbuatan buruknya. Ya, tidak ada yang bersemangat supaya dia dicatat catatan baiknya. Nanti kan suatu saat kan dibuka semua catatan itu. Bagi yang catatan amal baiknya banyak, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Bagi yang catatan amal buruknya yang banyak, maka dia akan dimasukkan ke dalam kedalam neraka. Maka kehidupan yang sedikit ini, maka kita gunakanlah untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya tidak ada disuruh perintah seimbang, tidak ada. Tadi ayat tadi mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya semua seluruh kehidupan kita dari mulai kita lahir sampai mati kita disuruh berbakti kepada Allah. Kan itu?
1: Yeah.
0: Kenapa? Karena urusan akhirat itu kan diperintahkan untuk cari sendiri. Urusan dunia ini Allah yang tanggung jawab. Kita ini lain.
1: Yeah.
0: Urusan dunia ini seolah-olah kita yang tanggung jawab. Urusan akhirat terserah saja. Terbalik. Jadi tidak seimbang sebenarnya. Semata-mata 100% kita impakkan kehidupan kita ini untuk kehidupan akhirat. Nanti Allah yang akan permudahkan urusan di dunia kita. Ya. La yu'ti dunya bi'amalil akhirah wa la yu'til akhirah bi'amalid dunya. Bagi orang yang mengamalkan dunia semata-mata, maka Allah tidak jamin akhiratnya. Tapi kalau dia mengamalkan akhirat semata-mata, maka dunia ini akan Allah mudahkan. Dalam ayat yang lain Allah perjelaskan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, berbakti kepada Allah, maka kesulitan dunia ini Allah permudahkan. Jangankan kesulitan dunia, kesulitan akhirat seperti hari kiamat itu, itu nanti akan Allah mudahkan bagi orang yang berbakti kepada Allah. Untuk rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Untuk rezeki, jangankan yang disangka, yang tidak disangka Allah kasih nanti. Allah yang tidak disangka, kita tidak ke sawah tapi nanti kita akan diberikan padi, akan diberikan beras. Enak. Kita tidak berdagang tapi suatu saat kita akan diberi uang, diberi keuntungan. Kenapa? Karena memang Allah bisa saja membuat apa saja kepada kita. Innama amru iza arada sayyan ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, cukup Allah ngomong kun, jadi maka jadilah. Maka supaya Allah mengatakan kun kepada kita, maka 100% kita impakkan untuk kehidupan akhirat kita.
1: Iya, harus dijemput ya Pak.
0: Harus dijemput,
1: iya,
0: begitu.
1: Dan juga istilahnya jangan sampai walaupun istilahnya kalau misalnya manusia menilai kita buruk di dunia, tapi di akhirat Allah lah yang menilai kita baik ya Ustaz.
0: Ya kan itu, saya katakan orang sekarang ini dia minta populer di dunia.
1: Iya benar.
0: Populer dunia, tapi di langit dia tidak populer. Ya kan. Nah yang kita kehendaki ini, kalaupun di dunia ini kita tidak sempat populer.
1: Iya.
0: Ya tidak sempat populer. Tapi di langit itu malaikat selalu Allah beritahu kepada malaikat nama-nama kita dibanggakan oleh Allah. Di majelisnya malaikat. Nah, artinya apa? Di dunia kita tidak pula, nanti di akhirat kita, diberi jaminan, diberi fasilitas yang luar biasa. Nah, itu kita sendiri yang mencari. Allah beri kebebasan, ya kan? Untuk kehidupan yang sebentar ini kamu cari untuk akhirat. Kalau masalah untuk dunia ini saya yang beri, saya yang tanggung jawab. Ya, nyatanya kita makan tak bisa buat apa-apa.
1: Iya benar.
0: Bisa tak kita dikumpulkan manusia semua untuk membuat satu biji padi saja? Tak ada yang bisa kita. Siapa yang bisa? Allah. Allah kan jangankan padi, memberi makan semua orang. Sekarang ini lebih kurang 8 miliar orang yang ada di atas dunia ini. Siapa yang kasih makan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa apa-apa. Yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka hawiyah, itu timbangan amal keburukan kita itu lebih tinggi,
1: lebih banyak,
0: lebih banyak. Sekarang hari satu hari saja kemarin, kalau kita tanya mana lama dunia dengan akhirat, lama akhirat Pak Ustaz. Kan gitu. Pasti kita jawab lama akhirat. Tapi hari ini mana yang kita perbanyak untuk amal dunia atau untuk amal akhirat? Nah, maka jawabannya ya banyak masalah dunia. Masalah akhirat apa yang kita kerjakan hari ini? Paling-paling ngandalkan sholat 5 waktu, itu pun terlambat, itu pun terburu-buru, ya kan? Sedekah ada tak kita tiap hari? Puasa ada tak kita tiap hari? Untuk puasa Senin kami haji susah, kan gitu? Naik haji ada yang sudah mampu tapi tidak berangkat naik haji, jangan kan naik haji, umroh pun tidak. Jadi makanya kenapa kita masuk ke dalam neraka hawiyah? Tapi amal keburukan kita itu jauh melambung tinggi. Sementara dosa yang kita buat itu per detik. Kita kadang-kadang kalau buka aib orang itu sebenarnya tidak dosa. Kalau menceritakan tentang keburukan orang itu sampai sejam dua jam, itu sepertinya biasa-biasa saja. Padahal catatan itu terus berjalan tuh terus, ya kan? Kita ini kan orang ahli komen istilahnya. Manusia ini ahli komen. Kalau komen itu wah wow, hebatnya luar biasa. Tapi yang dikomen apa? Dikomen orang lain. Tidak pernah introspeksi diri kita. Nah, ini yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka hawiyah tadi. Catatan baik kita, amal baik kita sangat sedikit, tetapi catatan amal keburukan kita luar biasa banyak. Ya, karena memang kejadian yang paling dahsyat di akhir kehidupan dunia itu kiamat. Maka Allah ulang-ulang. Ini gunung yang sebesar-besar itu, itu akan Allah adu, ya akan berantakan. Matahari ini kalau kita tahu kan satu saja. Padahal matahari bukan satu, ya kan? Matahari yang telah Allah jadikan dari bumi itu berjuta-juta. Nampak kita pada malam hari itu ada yang kita sebut dengan bintang. Yang disebut bintang ini punya cahaya sama dengan matahari. Nah, dari beribu-ribu bintang itu yang cahayanya sampai ke bumi cuma satu saja, yaitu apa? Matahari. Itu pun kepanasan kita sudah luar biasa. Ya, di Kerinci ini orang bilang dingin. Sekarang ini kalau jam 12 itu kita sudah ada siap kita pakai jaket. Satu matahari saja Allah pancarkan cahayanya ke bumi kita sudah kelabakan. Apalagi semua matahari. Nah, itu nanti akan berantakan. Ya, akan hancur. Akan seperti anai-anai. Itulah kondisi hari kiamat itu. Maka bukan saja pada surah Al-Qariyah, pada surah-surah yang lain kan banyak Allah ceritakan tentang hari kiamat. Artinya apa? Saking pentingnya. Tapi ditegaskan, diberitakan oleh Allah bagaimana dasarnya hari kiamat, orang biasa-biasa saja. Kenapa biasa-biasa saja? Karena tidak pernah mau mengulang baca Al-Quran, tidak diulang. Ada kegiatan acara mutiara pagi ini tidak mau menyimak. Ya, malah ada yang mengatakan, Ustaz, saya bangun salat subuh tapi sudah itu tidur kembali. Kan kerugian yang luar biasa. Padahal sesudah salat subuh ada mutiara pagi. Kan apalagi apa salahnya kita sambil istirahat, sambil minum-minum, ya kan? Sekarang ini untuk mendengar kebaikan-kebaikan itu tidak harus kita punya radio, tidak harus kita punya TV. Kenapa? HP kan punya masing-masing. Kan bisa dibuka mengenai apa? Facebook apa itu RRI itu. Kan dapat kita kebaikan. Sementara ustaz yang menyampaikan itu kan bukan satu orang saja. Hari ini lain, besok lain, temanya lain-lain. Semuanya itu untuk kebaikan kita. Nah, maka inilah yang sebab daripada satu surat saja Allah ulang sampai tiga kali. Ini saking penting ingatannya seperti ini. Orang yang salat ini dalam Al-Quran itu juga Allah beritahu bahwa celaka. Wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Salah satu penyebabnya kenapa celaka? Dia salat tapi lalai. Nah, maka kita kan tahu jadwal salat lima waktu itu. Sekarang ini misalnya subuh jam 12.20. Jam 12.20. Nah, 12.20 kalau salat zuhur. Nah, semua aktivitas itu kan bisa kita hentikan sebelum jam 12. Kita ini, kita yang ngatur kerja apa kerja yang ngatur kita? Perdagangan, tinggalkan sebentar. Enak. Di kantor bisa saja ditinggalkan. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan untuk waktu salat. Ketika azan dikumandangkan, itu kita sudah siap. Sehingga kita pahala yang kita dapatkan pada saat itu kita menjawab azan. Nah, kemudian kalau seperti salat zuhur, ada salat rawatibnya, ada salat qabliyahnya. Pemanasannya salat qabliyahnya itu. Nah, kan? Nanti pada saat kita salat fardu, kedekatan kita dengan Allah itu sudah sempurna. Jadi kita jadinya jadi khusyuk. Tapi sekarang ini kan orang jarang mau bersiap-siap waktu salat, sebelum salat. Ya, azan tidak mau didengarkan dengan baik, apalagi tidak mau mengerjakan salat rawatib tersebut. Kenapa? Karena tadi dengan keterbatasan ilmu. Padahal salat sunat yang paling tinggi pahalanya adalah salat sunat rawatib, salat yang dekat dengan salat fardu. Hmm. Tapi orang akan menyepelekan, hanya semata-mata mengerjakan salat fardu saja. Hmm. Sementara salat fardu itu kita keterbatasan ilmu. Hmm. Ya, cara rukuknya belum benar, salat sujudnya belum benar, kemudian juga baca Fatihahnya juga belum benar, dan yang lain-lain itu. Hmm. Hmm. Nah, jadi maka dari semua daripada perintah Allah, dari semua ibadah, maka yang paling kita sempurnakan tadi adalah salat. Hmm. Kemudian tadi yang kedua apa tadi? Sering kita mendengarkan pengajian. Hmm. Ya dah. Hmm. Kita di Kerinci ini kan pengajian tuh banyak. Mm-mm. Di masjid-masjid, apalagi ibu-ibu ini majelis taklim itu ada semuanya. Mm. Bukan aja di setiap desa, di setiap lorong, ya, di setiap gang itu ada. Supaya kita dengar, karena kita ini tidak semua kita sekolah agama. Mm. Jadi untuk mengolah Al-Quran itu kita kan perlu bantuan. Mm. Bantuan siapa ya? Bantuan alim ulama. Mm. Bantuan ustaz. Mm. Jadi sehingga kita sering mendengar, oh dunia ini sebentar. Mm. Dunia ini sementara. Mm. Nah, kemudian banyak-banyaklah mengingat mati.
1: Yeah.
0: Bagaimana cara kita mengingat mati? Ya, kalau ada orang meninggal tuh kita pergi takziah. Mm. Itu bukan kena, oh saya malu dengan keluarganya kalau saya tidak ada nampak. Mm-hmm. Ya kan, itu sahabat saya, bukan itu. Ya, waqafa bil mauti wa izam. Jadi kan mati itu jadi pelajaran. Mm. Makin banyak kita bertakziah kepada orang meninggal, maka kita tahu, oh saya nanti padahal gaji saya banyak. Mm. Ya, nah, padahal saya ini orang berpangkat, padahal saya ini penguasa. Mm. Wah, akhirnya kok mati juga. Yeah. Kenapa? Karena banyak contoh. Mm. Ada penguasa yang mati, ada orang kaya mati. Hmm. Ya, ada orang-orang terkenal mati. Berarti semua kita ini mati. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap bernyawa pasti mati. Nah, dengan mengingat mati itu, maka bertambahlah iman kita. Dengan setiap manusia yang di atas dunia ini ada ujungnya. Hmm. Ujungnya itu kematian. Hmm. Nah, cuma kematian itu tidak Allah beritahukan kepada kita kapan. Hmm. Nah, fa iza jaa ajaluhum fala yastaqiruna sa'ah wala yastaqdimu. Ajal itu kalau sudah datang tidak bisa dimaju, tidak bisa dimundur, tidak bisa ditangguhkan. Hmm. Nah, jadi untuk mengimami daripada hari akhirat itu, hari kiamat itu, pertama banyak-banyaklah mengingat mati, kemudian kalau ada orang mati itu kita pergi takziah untuk jadi pelajaran bagi kita.
1: Iya. Dan pendengar, tentunya kita sudah beranjak di informasi pukul 5 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Ini masih ada sekitar 10 menit lagi Pak Ustadz. Iya. Karena kita sudah di penghujung acara, mungkin di akhir ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini.
0: Silakan, ya, terima kasih Mbak. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kehidupan kita ini tidak lama, ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa mati juga. Maka kalau kita tahu bahwa semua kita ini akan mati, maka bersiaplah untuk hal itu. Kalau sudah datang waktunya, kita tidak bisa kembali lagi ke atas dunia. Allah juga sudah menyampaikan bahwa berjuta-juta manusia itu menyesal setelah berada di akhirat. Nah, apa penyesalannya? Bahwa nanti setelah sampai di akhirat, dia sudah melihat kenyataannya di akhirat. Luar biasa. Ya, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'man solihan inna mukinun. Ini doa orang yang sudah berada di akhirat. Dan doa ini itu tidak Allah terima, tidak Allah kabulkan. Kenapa? Karena Allah sudah mengingatkan waktu kita masih hidup. Nah, tetapi kita minta setelah kita mati untuk kembali ke atas dunia. Ya Rabb kami, kami telah mendengar, kami telah melihat, tolong kembalikan kami ke atas dunia supaya kami bisa beramal saleh. Maka doa setelah orang berada di akhirat itu tidak Allah kabulkan. Nah, yang Allah kabulkan itu doa kita waktu di atas dunia. Ya Allah, beri kemudahan saya kemudahan dunia, beri kemudahan saya di akhirat, jadikanlah saya ini orang yang taat kepada Engkau. Itu sering-sering kita berdoa itu waktu di atas dunia. Setelah kita berada di akhirat tidak laku lagi doa kita tersebut, tidak laku. Nah, di akhirat tidak ada orang salat lagi. Di akhirat tidak ada orang puasa. Di akhirat tidak ada orang sedekah. Tidak ada orang haji. Ya, Nah, yang ada orang sholat di atas dunia, yang ada orang puasa di dunia, yang ada orang sedekah di atas dunia. Nah, tapi hari ini kita semuanya sangat pelit, ya. Nah, menyiapkan waktu untuk sholat susah, menyiapkan hari untuk puasa susah, menyiapkan harta yang kita tahu bahwa apa yang kita miliki ini adalah dari Allah SWT, untuk mengembalikan kepada Allah sedikit saja susahnya luar biasa. Enak. Sekarang ini apa? Kita punya rumah, kita punya mobil, enak. Kita punya emas, kalung, gelang segala macam. Allah minta kita mengimpakkan sebagian aja. Nah, mengimpakkan sebagian saja. Oh, susahnya. Padahal yang kita impakkan itu bukan untuk Allah. Yang kita impakkan itu untuk kita juga. Kita beri satu sak semen untuk ke masjid. Itu hitungannya apa? Berjuta-juta tahun kita meninggal dunia, itu pahalanya mengalir terus. Padahalnya cuma satu sak, 75 ribu. Pahalanya mengalir terus kepada kita. Sudah diberitahukan oleh para ustaz kita, oleh para ulama kita, tapi tetap saja merasa sayang. Oh, harta ini saya ini berkurang. Kalau saya berikan ke masjid ini 1 juta, yang duit saya 10 juta jadi 9 juta. Itu kan hitungan akal. Kalau hitungan iman, tidak. Kenapa? 1 juta yang kita berikan untuk agama, maka Allah balas minimal 700 kali. 1 juta kan 700 juta. Tapi tidak Allah balas sekarang. Ya, Allah balas nanti ketika di akhirat. Nah, di dunia ini bagaimanapun mewah kita, ya beginilah. Orang kaya, tidak ada yang makan satu kali makan sampai 10 piring. Kan? Orang miskin ya juga seperti itu juga. Jadi sama. Jadi untuk apa kita bertahan sehingga kita susah untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan anjuran daripada Allah SWT. Maka untuk iman kita akan sempurna, maka sering-seringlah kita membaca Al-Quran, sering-seringlah kita mengaji kepada ulama, supaya kita teringat bahwa kehidupan kita di dunia ini akan berakhir nanti di akhirat. Begitu kira-kira, lebih dan kurang mohon maaf saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwaan seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Keluarga Mukhtar dan Ratih, warga desa Kotorenah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Bersama tiga anak, mereka menempati rumah yang belum layak dan menghadapi kendala biaya pendidikan. Kemenag Sungai Penuh menghimbau para pelaku usaha untuk tidak menunda pengurusan sertifikat halal hingga mendekati tenggang waktu. Inilah berita selengkapnya edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lalan. Keluarga Mukhtar dan Ratih, warga desa Kotorenah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Bersama tiga anak, mereka menempati rumah yang belum layak dan menghadapi kendala biaya pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
2: Keluarga Mukhtar dan Ratih, warga desa Kotorenah, RT 9, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, masih bertahan dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Mereka tinggal bersama tiga orang anak di rumah yang kondisinya belum layak huni dengan penerangan yang juga terbatas. Keterbatasan ekonomi membuat salah seorang anak terpaksa tidak melanjutkan sekolah karena tidak mampu membiayai kebutuhan pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Mukhtar bekerja sebagai pengembala ternak milik orang lain. Penghasilan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keluarga ini disebut pernah menerima bantuan. Namun, mereka berharap pemerintah kembali melihat kondisi mereka secara langsung dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan. Selain kondisi rumah, akses menuju kediaman keluarga Mukhtar juga cukup sulit dilalui kendaraan roda 4.
3: Pekerjaan saya sehari, ya inilah kadang, ini kan punya orang nih, itu modal. Ya. Untunglah ada yang mau ngasih kan. Cuma untuk hari-hari ya, terkadang kita orang minta tolong ini, ambil ini, rian lah kan, untuk rumah kan, untuk makan anak dan istri itu kan.
4: Kabarnya Bapak ikut parkir juga, bantu-bantu parkir juga ya?
3: Ah itu kalau sekarang untuk udah acara, ya? Satu kali seminggu kalau parkir kan, kalau acara-acara di atas itu nggak tentu, Pak.
2: Ya, ya, ya. Keluarga berharap mendapat perhatian pemerintah, terutama untuk perbaikan tempat tinggal, penerangan, serta keberlanjutan pendidikan anak-anak. Desi Herbila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kemenag Sungai Penuh menghimbau para pelaku usaha untuk tidak menunda pengurusan sertifikat halal hingga mendekati tenggang waktu. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman.
5: Kementerian Agama Kota Sungai Penuh melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa batas akhir kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, juga hasil sembelih serta jasa penyembelihan untuk kategori usaha mikro dan juga kecil jatuh pada 17 Oktober 2026. Untuk itu, Kemenag Sungai Penuh menghimbau agar masyarakat, terutama para pelaku UMKM, agar melakukan pengurusan penerbitan sertifikat halal bagi produknya. Penerapan ini merupakan penyelesaian dari kewajiban wajib halal Oktober 2024 yang sebelumnya diperpanjang khusus bagi para pelaku UMK. Langkah penundaan tersebut diambil pemerintah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan juga menengah dalam mengurus perizinan dan juga kelengkapan dokumen halal. Kepala Kementerian Agama Kota Sungai Penuh Hardiman menghimbau para pelaku usaha menengah untuk tidak menunda pengurusan sertifikat halal hingga mendekati tenggang waktu guna menghindari penumpukan antrean dan verifikasi di akhir masa pendaftaran.
6: Dengan harapan masyarakat menyambut baik kegiatan ini dilaksanakan supaya produk yang dihasilkan tersebut bisa menjamin kepada masyarakat untuk memilih mana makanan yang mursi yang sudah berlabel halal.
5: Hardiman mengatakan saat ini sudah mulai banyak para pelaku usaha yang telah memulai proses pengurusan nomor induk berusaha ataupun NIP dan juga sertifikat halal sebagai bentuk kesiapan menghadapi implementasi kebijakan tersebut. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Kabupaten Kerinci mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana menyusul hujan yang mulai mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci. BPBD Kabupaten Kerinci mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana seiring mulai turunnya hujan di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kerinci, Awang Sujadi, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai potensi banjir, terutama warga yang tinggal di wilayah rawan banjir. Awang menyebutkan hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk lebih waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir. Masyarakat juga diminta memperhatikan kebersihan saluran drainase, serta tidak membuang sampah ke dalam sungai. Tumpukan sampah dapat menghambat aliran air sehingga meningkatkan risiko terjadinya banjir.
7: Sudah musim hujan, jadi masyarakat yang ada di pinggiran sungai itu untuk supaya dapat berhati-hati kan. Ya, karena kondisi kita kan tidak tentu nih. Ketika curah hujan tinggi, airnya itu debit air naik. Nah, kalau masyarakat tidak waspada ketika air naik, maka mereka tidak bisa untuk ini langsung menyelamatkan ya perabot-perabot rumahnya, barang-barang yang berharga kan.
1: Di samping itu, Awang menambahkan masyarakat juga dihimbau untuk segera melaporkan kepada petugas jika terjadi bencana di daerah masing-masing. BPBD Kabupaten Kerinci meminta warga tetap waspada, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi, guna mengurangi bencana.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sumi Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pemprov Jambi soroti dugaan TBS Jambi banyak mengalir ke pabrik di luar Provinsi Jambi yang berimbas pada penurunan dana bagi hasil sawit. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
8: Pemerintah Provinsi Jambi tengah menyoroti dugaan arus tandan buah segar atau TBS kelapa sawit dari wilayah Jambi yang dijual ke pabrik pengolahan di luar provinsi. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Provinsi Jambi, Agus Wirngadi, mengatakan salah satu informasi yang sedang ditelusuri pemerintah daerah adalah adanya TBS dari wilayah Jambi, khususnya kawasan perbatasan, yang dibawa ke pabrik kelapa sawit di daerah tetangga. Menurutnya, kondisi tersebut diduga berkaitan dengan perbedaan harga pembelian TBS antara pabrik di Jambi dan luar daerah. Ia mengatakan persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena ketika TBS Jambi diolah di luar daerah, aktivitas pengolahan dan nilai ekonomi turunannya juga tercatat di daerah tempat pabrik tersebut berada. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang sedang dikaji Pemprov Jambi di tengah penurunan dana bagi hasil atau DBH sawit dalam 3 tahun terakhir. Agus menyebutkan DBH sawit yang diterima Jambi sebesar 36 miliar rupiah pada tahun pertama, kemudian turun menjadi 12 miliar rupiah pada tahun kedua, dan sekitar 7 miliar rupiah pada tahun ketiga.
9: Tandan buah segar hasil dari wilayah Provinsi Jambi ini, khususnya itu daerah-daerah perbatasan yang difasilitasi oleh loading ramp ini, banyak yang dijual keluar wilayah Provinsi Jambi, khususnya ke pabrik-pabrik sawit yang ada di wilayah tetangga. Permasalahannya, informasinya bahwa harga di luar lebih kompetitif, lebih menguntungkan bagi mereka untuk menjual di situ. Nah, ini korelasinya dengan penerimaan daerah tentunya, karena itu diolah di wilayah tetangga, ekspor CPO-nya pun menjadi ekspor yang tercatat di wilayah tetangga kita.
8: Menurut Agus Wirngadi, keberadaan fasilitas pengolahan di sekitar sentra produksi dapat memberikan alternatif bagi petani untuk menjual TBS tanpa harus mengirimkannya keluar Provinsi Jambi. Selain menjaga pasar bagi hasil perkebunan masyarakat, pengolahan di dalam daerah juga berpotensi menciptakan nilai tambah dan memperkuat rantai ekonomi lokal. Namun, Agus menegaskan informasi mengenai arus TBS keluar daerah tersebut masih membutuhkan penelitian dan verifikasi. Pemprov Jambi akan mendorong kajian untuk mengetahui secara lebih akurat persoalan tersebut sekaligus merumuskan langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Tadi Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengingatkan masyarakat tidak menghambat akses petugas saat terjadi kebakaran, termasuk dengan menonton atau memarkir kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
8: Selama musim kemarau, resiko terjadinya kebakaran lahan maupun bangunan di Kota Jambi perlu diwaspadai. Kondisi kering membuat api lebih mudah menyebar sehingga kecepatan petugas dalam melakukan penanganan menjadi sangat penting. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Avandi, mengatakan salah satu kendala yang masih dihadapi petugas saat menangani kebakaran adalah banyaknya masyarakat yang datang untuk menonton dan merekam kejadian dari dekat. Menurut Mustari, kondisi tersebut dapat menghambat akses kendaraan pemadam menuju lokasi, terutama ketika kendaraan masyarakat terparkir di sekitar objek kebakaran. Padahal dalam situasi kebakaran, setiap menit sangat berharga untuk mencegah api semakin meluas. Mustari juga mengingatkan masyarakat agar tidak mendekati objek kebakaran karena tidak mengetahui potensi bahaya seperti tabung gas, minyak, maupun bahan bakar yang berada di dalam bangunan. Masyarakat diminta menjaga jarak sedikitnya 20 meter dan memberikan ruang kepada petugas untuk melakukan penanganan.
10: Kami selalu mengingatkan kepada masyarakat, ketika terjadi kebakaran, jangan mendekati objek kebakaran radius di atas 20 meter. Karena apabila misalnya terjadi reruntuhan bangunan, itu mereka tidak menggunakan APD. Sementara kita petugas lagi dipersiapkan dengan alat pelindung diri. Nah, itu kalau dalam hambatan-hambatan. Tetapi kita juga selalu di backup dengan TNI, Polri, khususnya dengan pihak PLN.
8: Sementara pada kebakaran lahan di musim kemarau, petugas juga menghadapi kendala ketika titik api berada jauh di dalam lahan, terutama pada area yang dipenuhi semak, duri maupun tanaman seperti rotan. Kondisi tersebut dapat menyulitkan petugas membawa selang pemadam dan berisiko merusak peralatan. Karena itu, Mustari meminta masyarakat ikut berperan dalam mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau ini. Masyarakat diminta tidak membakar sampah sembarangan dan tidak meninggalkan api sebelum benar-benar padam. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perkuat ekosistem literasi, TBM Jambi didorong rangkul komunitas anak muda. Laporan selengkapnya disampaikan Beni Wijaya.
11: Taman Baca Masyarakat atau TBM di Provinsi Jambi terus didorong agar mampu menjadi ruang yang menarik bagi generasi muda. Keberadaan TBM tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan minat baca, tetapi juga menjadi wadah bagi anak muda untuk mengembangkan berbagai minat dan keterampilan sesuai perkembangan zaman. Widya Bahasa, ahli muda Balai Bahasa Provinsi Jambi Muhammad Ihsan menyebut, sejak 2022 telah didata sekitar 64 TBM atau pojok baca di Provinsi Jambi, di luar perpustakaan desa dan kelurahan. Keberadaan TBM tersebut menjadi cikal bakal pengembangan Taman Baca Masyarakat di Provinsi Jambi. Meskipun sebagian masih menghadapi kendala anggaran, sumber daya manusia, serta kelembagaan yang belum kuat. Menurutnya, semangat para pengelola menjadi modal penting untuk terus mengembangkan kegiatan dan membangun kolaborasi dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten dan Kota maupun Balai Bahasa.
12: Ini sudah ada embrionya untuk kemudian berkembang begitu ya, 64. Meskipun juga 64 ini ada juga yang antara hidup dan mati begitu ya. Ngap-ngapan juga karena apa? Karena persoalan anggaran lah, ketersediaan SDM-nya, secara struktur mereka belum siap. Tetapi yang mereka punya itu apa? Mereka punya semangat. Nah, semangat inilah yang kemudian harus terus dipupuk supaya apa? Nanti bisa melebar. Ketika mereka punya semangat, mereka bisa berkolaborasi antar TBM dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten, Kota, dengan Balai Bahasa.
11: TBM juga diharapkan tidak hanya menawarkan kegiatan membaca, tetapi membangun komunitas yang sesuai dengan minat generasi muda. Anak muda yang memiliki ketertarikan pada teknologi informasi maupun bidang lainnya dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan, sehingga minat baca dapat tumbuh secara bertahap. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Keluarga Mukhtar dan Ratih, warga desa Kotoronah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Bersama tiga anak, mereka menempati rumah yang belum layak dan menghadapi kendala biaya pendidikan. Kemenag Sungai Penuh mengimbau para pelaku usaha untuk tidak menunda pengurusan sertifikat halal hingga mendekati tenggat waktu. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lalan dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPRRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian program

saya Munadi Esos MSI Bupati Kerinci. Atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi Satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

9,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat pagi pendengar yang panapun Anda berada. Kembali lah hadir menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini dengan berbagai lagu informasi yang menarik dan informasi menarik lainnya di edisi hari ini Jumat 29 September 2026. Dan kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu dan informasi menarik lainnya. Dan nanti tepat pada pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Nah pendengar, tetap bersama kami, tetap semangat di hari Jumat ini. Sebentar lagi weekend, tetap sehat, tetap semangat, dan selamat beraktivitas di pagi hari ini.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu. Cinta.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

Ya, berikan di mana saja Anda berada. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang baru bergabung bersama kami atau mengepaskan frekuensi radionya di FM 88,5 MHz ya. Dan pendengar, informasi mau datang dari Presiden Prabowo yang minta edukasi gambut cegah karhutla masuk kurikulum sekolah. Dan momen Presiden Prabowo video call dengan peraih medali emas Asian Games 2026.

Informasi perkiraan cuaca BMKG hari ini ya, terkhusus di Kepulauan Sumatera ya, ada Banda Aceh, Padang, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Hari ini hujan dengan intensitas ringan, kemudian Medan dan Tanjung Pinang hujan disertai petir, Pekanbaru hujan dengan intensitas sedang, Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang hari ini udara kabur. Baik pendengar, itulah beberapa informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini ya. Semangat pagi untuk melaksanakan aktivitas Anda semuanya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan nanti tepat jam 7 pagi pendengar, saya akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita ya, Pro 3 RRI.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim